0: Oh, lampu. Ha. 2107-3889. Ada melainkan ruangan WhatsApp kementerian 0105080957. Topik kita masih lagi berkenaan dengan orang kata peti air lah kan. Kenapa? Pasal apa? Sebab apa kita suka buka peti air? Sedangkan berapa kali kita buka peti air pun, makanan tak bertambah pun. Dan kita pun bukan selalu ambil makanan dalam tu kan? Sambil-sambil fikir apa yang nak dikongsikan, sekali lagi kita berhibur dahulu. Radio Malaysia Mata FM, segalanya untukmu.
1: Terbaik semua datang sini.
0: Asyik cik mau dengar. Sudah.

0: semangat ke sini warga Pulau Pinang. Jangan terlepas peluang ke Festival Jom Malaysia pada 17 hingga 20 September seawal jam 9 pagi di perkarangan Stadium Batu Kawan Pulau Pinang. Macam-macam ada. Jualan produk Malaysia, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah dan banyak lagi untuk hampa. Jadi, pakat main ramai-ramai, bawa keluarga, bawa kawan-kawan, kita berhibur sambil sokong produk usahawan kita. Jangan lupa jom beli produk Malaysia.
1: Punah apa daripada tadi Syahud, tak habis-habis lagi.
2: Ni aku dah pusing sana, pusing sini, tak jumpa-jumpa lagi ni.
1: Macam apa?
2: Siaran radio.
1: Cik.
2: Ha?
1: Oh cik.
2: Oi.
1: Buat cerita Zat.
2: Senang saja, Mutiara FM 957-939-99.
3: Mutiara FM.
2: Segalanya untukmu. Ha, tak tumbuh, tak melata, tak sungguh, tak kata. Ha.

Itu dia Offspring, Come Out and Play. Bukan kita pukul 8.13, mengambil 8.14 minit pagi. Masih lagi di ruang udara Radio Malaysia, Metro FM, segalanya untukmu. Chombi in the house. 2107.

kita suka buka peti air. Sedangkan berapa kali kita buka peti air pun, makanan tak tambah pun. Kuih korang lagi ada kalau tangan duk menggapai kan. Dan kita pun bukan selalu ambil makanan

0: sebab boring ataupun bosan ke saja nak main petik air, ataupun sebab suka tengok lampu petik air tu. Pemanggil berikutnya di John Talian pada ketiga dan soal ni. Hello, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Hello.
1: Ya, wali.
0: Hello, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, boleh saya tahu siapa di talian?
1: Mami lah.
0: Mami mana ni?
1: Mami berpandana India.
0: Oh, yo, Katie. Katie.
1: Apa-apa,
0: Tommy? Abang baik, Alhamdulillah. Katie, lagu mana, Katie?
1: Mami, Alhamdulillah.
0: Katie dah makan.
1: Dah lagi, baru uli tepung dan baru cincangan.
0: Dah, Tommy tak tanya roti canai, makan ubat.
1: Dah lagi dah.
0: Ubat darah tinggi, kencing manis kau, semua dah makan.
1: Tak ada,
0: Mami.
1: Darah tinggi
0: je. Darah tinggi. Kenapa tinggi sangat darah tu, Katie? Sedangkan Katie pun duduk rumah bawah.
1: Tak
0: tahu
1: kan.
0: Katie tengah buat apa tak saat ni?
1: Tak ada, duduk sengah,
0: Ustaz. Okey, Katie, sebelum tu kata laluan, Katie.
1: Tommy sangat. Tercuba dengar, sudah.
0: Okey, Katie, tak sabar bagi lagi.
1: Dah lagi, baru uli tepung.
0: Uli tepung nak buat apa, Katie?
1: Roti canai lah.
0: Buat roti canai, Katie reti ke buat roti canai ni, Katie?
1: Alah.
0: Mai.
1: Bodoh-bodoh je.
0: Tak apa, Mai. Comi nak uji roti canai Katie kan. Katie pakai tepung apa?
1: Tepung gandum lah.
0: Okey, tepung gandum lagi.
1: Itu Mami bubur minyak sikit. Lepas tu buah yang garam. Uji lah.
0: Katie bubur tepung gandum?
1: Ya.
0: Lepas tu bubur apa?
1: Tak buat apa, ada buat minyak.
0: Minyak apa, Kitty, bu?
1: Minyak nyam.
0: Patut tak sedap. Patut tak sedap, Kitty.
1: Minyak masak semua tak sedap.
0: Betul, Kitty. Kitty nak buat roti canai ni, kalau nak bagi sedap, boleh cuba nanti, Kitty. Yeah. Jangan pakai minyak masak tu.
1: Buat apa?
0: Minyak tu jangan pakai banyak sikit, buat sikit lah. Tapi bukan minyak masak, Kitty.
1: Minyak apa?
0: Katie cuba pakai minyak dagu tengok.
1: Minyak dagu tu, Mami dengar tak apa bagus lah dia kan?
0: Pasal apa tak bagus, Katie?
1: Tak tahu lah, tapi Mami dengar macam tu lah.
0: Minyak dagu ni cara nak buat dia, Katie. Katie kena pergi jogging petang-petang. Jadi peluh yang turun di bawah dagu tu simpan. Lepas tu masak. Ayak tu dia akan tukar jadi minyak. Jadi minyak dagu tu lah dia campur dengan tepung tu. Buat canai baru sedap, Katie. Katie tak tahu masak, Katie. Kalau Katie tahu masak, Katie tahulah kan. Tapi tak apa lah, Katie, kita
1: masak banyak berbatal lah.
0: Tak apa, Comi tak mau cerita lebih-lebih. Comi tak mau cerita pasal uli roti canai apa semua. Comi nak tahu di rumah Katie ada peti air tak?
1: Ada lah, satu.
0: Satu je?
1: Satu je lah, tapi banyak kali dah rosak
0: je. Rosak apa, Katie?
1: Peti air lah, rosak apa ni, beli lain lah kan.
0: Rosak beli lain, rosak tak repair, Katie?
1: Tak repair dah pasal apa ni, pintu dia reban.
0: Oh, betapa banyak duitnya, Katie ni. Alhamdulillah. Macam mana, apa yang membuatkan apa nama ni pintu peti air Katie reban tu bergaduh dengan Abang Cup kan, lagu mana tu kan?
1: Alah kan, biasalah. Cucu-cucu kan dulu orang kata tengah duk aktif kan.
0: Okey, baik Katie.
1: Lepas raja buka peti air tak berhenti, lepas tu lekang lah.
0: Lekang, Katie. Bukan disebabkan peti air di rumah Katie tu, Katie bergaduh dengan Abang Cup. Sebab Abang Cup ada cikgu, Katie sepak peti air nak tunjuk ke Abang Cup, kata Katie ada tomoy. Katie siku peti air, Katie nak abang kata Katie ada tomoy, terus pintu peti air tu tercabut.
1: Tak pernah. Tak pernah. Dia dah lama dia dah rosak lah. Maksimum dia. Mami pakai satu peti air kan, Tommy?
0: Maksimum dia, Katie. Silakan.
1: Maksimum dia dalam sampai 5 tahun rosak lah.
0: 5 tahun, Katie. Lebih pada pakai telefon bimbit, Katie. Katie. Telefon bimbit 5 tahun sekali tukar. Katie pun peti air 5 tahun. Comi peti air di rumah 20 tahun tak tukar-tukar lagi, Katie.
1: Lah,
0: jenis
1: apa?
0: Itulah, Katie. Comi tak mau cerita. Jadi, sehari berapa kali Katie buka peti air? Comi nak tahu.
1: Berapa kali? Mami kau zombie?
0: Katie buka peti air di rumah sehari berapa kali, Katie?
1: Tak tahu dah banyak kali sampai terlupa.
0: Katie buka peti air sampai lupa, Katie. Sebenarnya Katie buka peti air tu nak buat apa-apa yang Katie harapkan bila buka peti air tu?
1: Semua kan simpanan tu. Lepas tu nak ambil cabai buka. Tadi nak ambil telur buka.
0: Baik. Jadi bukan kata Katie kata bila Katie bukakan peti air tu 3-4 kali, Katie harapkan bahawasanya Abang Cop ada dalam tu nak buat kat Katie, cak, nak bantu, bukan? Allah, Katie teruk sangat ni, Katie. Ha, Katie? Bukan?
1: Comby bisa tengok kan peti air mami.
0: Oh, Comby tak bisa tengok, Katie? Dah, Comby nak tanya Katie lah kan. Ataupun Katie ni bila buka peti air harapkan orang kata buka peti air tengok-tengok ada sejambok bunga dengan orang cakap a bouquet of flower, rose flower and a box of chocolate. Lepas tu Katie nak ambil bunga tu, nak cium bunga tu, abang, ya Allah, romantiknya Abang Cuk bagi bunga bola peti air. Katie nak abang tu kan macam mana?
1: Alah, ada.
0: Habis tu
1: kalau kata macam siapa pun kalau tak buka peti air tu mohong lah kan. Memang nanti buka tak penting.
0: Hai, Comby kemarin tak buka peti air.
1: Ya, betul.
0: Ya, kemarin sehari Comby tak buka peti air.
1: Awak pasal apa?
0: Pasal Comby tak ada di rumah, Kitty. Kalau Comby ada di rumah, Comby buka. Tapi kemarin Comby tak ada di rumah. Makanya Comby tak buka. Ha.
1: Betul
0: lah. Ha, betul.
1: Oh, alhamdulillah
0: lah. Ha, hari ni sampai pukul 8.20 pagi pun Comby tak buka lagi peti air ni.
1: Untuk main kerja terus lah.
0: Main kerja terus. Betapa bagusnya Comby batu peti air rumah Comby. Tak lama Keti, tak macam rumah Keti.
1: Dah lah, peti air tu bukanlah ni, nenang lah minah bak.
0: Ya Keti, silakan.
1: Apa ni, boleh semua orang lah. Boleh kata hari buka peti air kan.
0: Ya
1: nasi tak habis bubur peti air.
0: Nasi tak habis bulan peti air, Keti. Ya Allah.
1: Dah lah untuk nak goreng.
0: Dah, pasal apa yang tak habis tu Abang Cuk makan tak habis awak? Katie masak tak sedap ke?
1: Tak ada masak. Ha, Abang Cuk kata sedap.
0: Mohong Abang Cuk tu jaga hati Katie.
1: Ha. Betul. Ha. Kalau kita tak buah dalam peti ayam, nasi tu nanti bati lah zombie kan?
0: Ya.
1: Ha, dapat.
0: Sebenarnya Katie,
1: hari mami buanglah nasi tu bagi ayam.
0: Katie, sebenarnya ada cara nak simpan nasi tu supaya tidak basi selain daripada dalam peti air, Katie.
1: Abanglah kahwin, Zat.
0: Ha, cara dia simpan dalam perut, insya-Allah tak basi, Katie. Katie, ni nak tanya satu soalan lah. Ni nak tanya satu soalan lah kan. Peti air rumah Katie tu berapa tingkat?
1: Bukan nak ingat. Ha. Berapa tingkat macam mana?
0: Berapa baris? Ha, berapa layer? Katie cakap orang putih kan, Comby? Yes. I want to know about the layers. How many layers inside your fridge? Oh, cakap orang putih, Katie. Dah, Katie tak payah fikirah. Comby tak suruh Katie fikirah. Comby tanya.
1: 1, 2, 3.
0: Oh, dia fikirah pula, guys. Dia kira, guys. 2, okay. Jadi, Katie. Apa yang Comby nak suruh Katie buat hari ni? Okay, lah ni Katie ada dekat
1: apa
0: mana?
1: Dia?
0: Katie ada dekat mana ni?
1: Mami ada dekat hall.
0: Okay, Katie, sebelum tu Comby nak tanya, siapa yang dekat rumah tu paling kerap buka peti air rumah Katie ni?
1: Kalau kata cucu tak main kan?
0: Haa.
1: Mami lah kerap.
0: Oh, Katie lah. Katie kerap buka lah.
1: Mami duk jadi suri rumah sepenuh masa.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, Katie. Soalan terakhir, ya. Katie. Cuma yang ni Comby nak Katie melakukan sesuatu lah untuk Comby, boleh?
1: Apa dia? Teruk-teruk tak sah lah.
0: Okey, lah ni Comby nak Katie bangun daripada hall tu. Comby, Katie ke dapur, Ustaz?
1: Ya ilaha illallah.
0: Okey, kalau tak boleh, tak apa, Katie. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Salah, baru jalan.
0: Abang baru jalan. Okey, baik Katie. Okey, pelan-pelan.
1: Ni baru sampai dah.
0: Macam tak dengar je bunyi kat dapur tu, Katie.
1: Ni
0: nama. Dah bunyi periuk sikit, ketuk periuk.
1: La ilah budak ni aku geram sekali lah.
0: Okey.
1: Ni.
0: Okey. Katie.

0: cek tengok dalam TA tu asam nyawa ada tak?
1: Asam nyawa yang saya pun order tu kan. Mami punya dah cukup mat lah. Sayang dia bagus.
0: Pasal apa?
1: Tiga ketik, tiga ketik punya cermat.
0: Ya Allah.
1: Lepas tu dia suruh budak Ilham tu. Ha-ha. Order dia buat belagak kat mami tu dah, Jombi.
0: Ya, betul. Ha. Jadi oh, ada lagi.
1: Bagus dia asam. Tak ada biji ni, isi saja.
0: Bagus, memang kuat taruh atas dia, Katie. Ha. Jadi memang ada lagi lah asam Jawa.
1: Ada, apa ni... Apa, mami cubalah order tau, Comi.
0: Ya, tapi tak sesedap macam mana Comi order.
1: Dah ada, dia kata wrong order.
0: Ya, betul. Maksud dia...
1: Mami tak dapat lah usahnya benda-benda order. Dia kata cuba lagi. Dia kata
0: cuba mami lagi, betul. Faham. Dia nak buat apa pun kena ada keikhlasan, Katie.
1: Betul ya.
0: Ya, kena ada keikhlasan. Apa pun jangan lupa baca bismillah. Kalau nak kalau Katie nak order asam jawa yang lagi sedap, nanti Katie WhatsApp Ustaz Marsyad nanti. Nah, Katie nak?
1: Okey.
0: Baik, insya-Allah.
1: Okay,
0: insya. Terima kasih Katie. Assalamualaikum.
1: Salam doa.
0: Oh, nak doa Katie, habaq Katie nak doa kena cakap pelan-pelan, bukan nak tegak-tegak Katie. Okey.
1: Ya. Okey. Ya. Semoga Combi sihat wafat nah, selamat main kerja, selamat balik kerja.
0: Amin.
1: Semualah bambang dan semualah sahabat-sahabat yang kenal mami kan.
0: Amin.
1: Apa semoga sihat wafat. Semoga dipermudahkan segala urusan. Amin. Dunia dan akhirat.
0: Amin.
1: Minta maaf Jomina kalau mami terkasar.
0: Jodoh tak ada Keti, jodoh.
1: Jodoh. Jodoh awak amat datang nak berat jodoh semua nak.
0: Bukan jodoh sesat. Mami Keti tak kirim peta. Apa, terima kasih Keti nak. Assalamualaikum. Okay. Itu dia KT kita. Oi, berapa kali buka PTA Sarim tak tahulah. 2107389. Jadi sebenarnya kan di rumah anda sendirilah, siapa yang paling kerap buka PTA ni? Dan yang kita nak tahu juga, apa yang anda harap bila kerap buka PTA ni? Buka semata-mata macam ni lah lebih kurang. Kalau siapa biasa tengok, boleh tengok reaksi muka Combi dekat ruangan media sosial ni, ruangan TikTok Live Combi Maria Muntah FM, dengan Facebook Muntah FM. Bila buka PTA kan, dengan rasa tak bersalah, buka cik. Tengok pada atas lu macam ni. Lepas tu kalau ada apa nama ni, dah tahu dah sampai tomes dalam mangkuk tu, cik tarik buat keluar tengok. Tak boleh. Tolak plastik. Lepas tu yang paling syok tu, ada butang tau, butang kat lampu tu. Bila butang tu apa nama ni, pintu tu kena butang kat lampu tutup tu, kan? Dia boleh tekan nak main lampu punya lampu kelip-kelap pun. Okey, dia berasa puas dah. Dia tutup ni dia tak apa dah lah. Betul. 2107389. Panggil berikutnya di jom talian pada ketiga dan saat ni. Hello, assalamualaikum. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Selamat pagi, Jomi.
0: Selamat pagi. Siapa ni?
2: Amoi buat tak kenal lah pula.
0: Siapa ni?
2: Cikgu Asia lah. Siapa lagi?
0: Cikgu apa kena cikgu ni, cikgu?
2: Aku tak ada apa.
0: Sorak lain cikgu pergi pasang susuk rengkong apa?
2: Aduh. Hangat.
0: Oh, pasang susuk rengkong sampai sorak tukar jadi lain. Nak tukar dia penyanyi pula ke apa ni cikgu?
2: Jadi rock.
0: Oh. Cikgu apa-apa pagi ni cikgu?
2: Alhamdulillah, sihat adanya.
0: Alhamdulillah. Cikgu tahu mana ni?
2: Duk ada di rumah lagi.
0: Tak keluar lagi lah.
2: Duk siap-siap nak keluar lah.
0: Oh, duk siap-siap. Alhamdulillah. Okey, cikgu kata laluan dengan dia punya...
2: Mukadimah
0: semua sekali, package.
2: Okey.
0: Ya. Yeah.
2: Pergi ke warung Pak Sahat. Teringin nak makan, teringin pula nak makan laksa.
0: Makan laksa, okey.
2: Kalau dok buka peti air tu kerak sangat, mungkin dia nak apa, nak periksa.
0: Nak periksa. Ya. Okey.
2: Okey. Combi.
0: Ya.
2: Oh, Combi. Awak cik comel sangat.
0: Makcik.
2: Asal cik mau dengar, sudah.
0: Ya, cikgu.
2: Ya, saya.
0: Beli tikar mengkuang dekat kedai papa.
2: Ya.
0: Yang cikgu kerap duk buka PTA ni pasal apa?
2: Macam saya bagi pantun tadi.

0: Yelah, ya, saya ya, semua ya. Nak periksa.
1: Nak periksa.
0: Ada hak yang kan anak cucu ke apa suka bubuh tu, menantu.
1: Dia pun suka bubuh apa?
0: Dan macam tu lah, macam mami kata nasi tak habis hak kemarin dia pun makan pun beli tu. Dia pun buah peti air.
1: Ya.
0: Yang lain-lain tu ais krim, coklat, ais krim,
1: betul,
0: cucu
1: betul,
0: suka
1: betul,
0: buka
1: betul.
0: Yang tu.
1: Betul.
0: Lepas tu ayak lah, saya dah periksa tengok ayak dalam botol tu ada ke tak ada lagi.
1: Cikgu sendiri, ya. Bila kali terakhir cikgu buka peti air ni?
0: Dua tahun lepas
1: buka peti air? Biar betul cikgu.
0: Betul, peti air saya rosak, dah depan pergi rosak malah nak beli ya.
1: Siapa yang bagi rosak ni, ha? Cucu.
0: Ramai tak tahu siapa punya kerja.
1: Depa
0: okay, sumbat okay. Sampai penuh-penuh.
1: Ya Allah.
0: Lepas tu tutup tak rapat. Rumah saya ke tepi longkang. Lepas tu Siti Kembang tu besar-besar. Dia masuk, dia berjoget dalam peti air lah. Combi oi.
1: Allahu akbar. Macam-macamlah kan.
0: Lepas tu dia gerik apa nama yang
1: wayar-wayar tu lah.
0: Getah pelekat tu.
1: Getah pelekat
0: yang
1: pintu.
0: Yang tadi bila kita tutup dia tak dia melekat kan.
1: Ya, pintu punya getah magnet tu.
0: Lepas tu pula tak sejuk. Tak tahu dia gerik wayar dalam aku tak tahulah bahagian atas yang sekali yang beku tu.
1: Tu dia.
0: Tak sejuk kita bubuh apa tak sejuk. Saya malas nak cuci. Tutup jual dekat keling botol ya.
1: Tu dia. Cikgu.
0: Laku RM15.
1: Cikgu.
0: Ya.
1: Okey cikgu, nak abang bagilah kan cikgu. Lepas ni cikgu kan. Okey. Cikgu kena panggil anak-anak cikgu semua, menantu buat semua. Lepas ni jangan buat peti air, jangan beli peti air cikgu, rugi.
0: Beli apa?
1: Buat cool room. Cikgu bisa dengar cool room.
0: Bilik sejuk.
1: Bilik sejuk. Buku. Dia bilik sejuk buku ni dia macam peti air tapi bilik besar
0: Betul
1: boleh tak
0: tidur
1: betul?
0: Dalam tu.
1: Boleh tidur buat je tu senang cikgu. Lepas ni dua peti air rosak sangat kan. Agak dia pakai tegak makan tak boleh dengar tegak ambil bubuh cucu-cucu dalam tu.
0: Loh ni senang saya tak pakai tak peti apa tak ada peti air di rumah.
1: Ya.
0: Tak bubuh apa dah.
1: Tak bubuh apa dah.
0: Apa jarang masuk pun.
1: Jarang masuk.
0: Berapa duk makan di kedai je.
1: Ya Allah cikgu. Cikgu ni sebiji macam Katie tak ni. Jarang masak. Kalau Katie ni, kalau Katie tadi tu tak hati masak. Kalau cikgu pula
0: saya penyegan lah.
1: Penyegan ya Allah cikgu. Alhamdulillah jujurnya.
0: Pasal apa? Semua apa tak ada di rumah.
1: Ya ya ya. Baik.
0: Ada kerja. Kalau kata hari mereka nak balik kumpul ramai-ramai.
1: Betul eh?
0: Barulah seronok masuk.
1: Ya betul.
0: Ni macam kemarin cuti. Mereka tak mau makan di rumah. Mereka bawa saya pinuh. Pergi mandi kolam tu. Kemarin tak berniaga lah. Anak-anak belanja kerja di saya. Tak ada nak buat, mereka tak cuti.
1: Betul.
0: Baik. Lepas tu pergilah sambut pergi makan kat luar sampai ke malam baru balik.
1: Tu dia. Makan. Seronok nak boleh makan luar lah. Cumi ni pun kadang-kadang baru makan luar hari tak hujan. Kalau hari hujan tak boleh makan luar cikgu.
0: Masa apa hujan dah masuk lagi.
1: Bukan
0: luk,
1: bukan pasal makan luar kira ambil lauk dalam rumah lepas tu duduk di luar makan.
0: Ni dah orang nak belanja syukur.
1: Alhamdulillah belanja, kan? Semoga berlipat kali anda rezeki mereka cikgu nak.
0: Amin
1: insyaAllah. Apa pun terima kasih cikgu untuk perkongsian cikgu pagi ni.
0: Nantilah sah
1: ya.
0: Kalut lah
1: nak buat macam mana cikgu tengok time ya.
0: Nak ucap selamat hari Malaysia lah.
1: Ya, baik.
0: Tak sempat.
1: Okey, baik.
0: Kepada semua pendengar-pendengar setia Mutiara FM. Kalau di mana saja anda berada dan seluruh baik, rakyat Malaysia.
1: InsyaAllah.
0: Yang sedang mendengar rancangan kita ni.
1: Amin.
0: Semoga Allah Ta'ala melindungi negara kita Malaysia yang tercinta ini. Dari sebarang mara bahaya. Kekal aman damai. Bebas dan merdeka untuk selamanya. Amin.
1: Terima kasih. Amin. Assalamualaikum cikgu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dia cikgu Asia kita. Baik, terima kasih rakan penonton kita yang senang menonton lagi di ruangan TikTok live ni. Kita ada Siti Salimah. Kita ada Hani Bong. Terima kasih Hani Bong. 8.33 menghampiri 8.34 minit pagi. Masih lagi dengan topik kita pagi ni. Satu perkara, satu benda yang sekarang ni, zaman lah ni 2026 ni, wajib ada di rumah.

0: chiller boleh. Freezer pun dah tak apa. Setengah orang dia panggil kulkas. Jadi peti air ni dah jadi barang wajib lah di rumah kan. Tapi kenapa? Kenapa, pasal apa, mengapa, bagaimana dan sebab apa? Kita suka buka peti air. Sedangkan berapa kali kita buka peti air pun makanan tetap tak bertambah. Dan kita pun bukan selalu ambil makanan dalam tu. Mata-mata buka nak tengok lah sebenarnya apa yang kita mahu betul-betul ni. Takutlah kan buka-buka peti air tu. Dia ingat awak nak bagi hadiah tak dalam peti air? Bukan. Itu semua cerita filem pendek. Satu lagi manggil sebelum kita berhibur. Hello, assalamualaikum.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh saya tahu siapa di talian ni?
1: Makcik Aizah lah
0: Jombi. Makcik Aizah, apa abang Makcik Aizah?
1: Baik, alhamdulillah. Jombi sihat
0: ke? Alhamdulillah, baik adanya. Cik Jah dah makan?
1: Ha?
0: Dah makan, Cik Jah?
1: Tak makan lagi.
0: Awak yang tak makan lagi. Kemarin dulu balik sana makan sambil telefon cakap dengan Jombi, makan dengan gulai ikan. Ha, Jombi ingat lagi.
1: Ha. Ini macam tak lalu.
0: Tak lalu, tak lalu tu bagus, Cik Jah. Oi.
1: Itulah nak cakap macam bilu.
0: Tak, Cik Jah nak abang bagi tak lalu yang bagus ni. Yang tak bagus ni tak ada selera.
1: Oh, tak lalu lagi banyak makan. Oh.
0: Bukan, tak lalu ni tak ada kunyah. Dia letak, dia lalu. Dia letak, dia lalu. Dia letak, dia lalu. Tak ada kunyah. Oh, okey, Cik Jah.
1: Ya, Jomi.
0: Okey, bagi.
1: Apa suara Jomi pelan kan?
0: Apa suara Jomi pelan, Cik Jah? Tengok volume tepi telefon tu, tengok darah tak darah.
1: Penuh lah.
0: Apa penuh, Cik Jah? Gak-gak, ah. Ah, okey, Cik Jah.
1: Ya,
0: okay, Cik Jah. Okey, Cik Jah, kata laluan, Cik Jah.
1: Aduhai, Cumi. Ya. Cumi yang comel. Apa khabar sekarang? Selamat menjalankan tugas.
0: Bolehlah tu. Bolehlah tu, insyaAllah. Bolehlah tu.
1: Bolehlah tu.
0: Boleh, tak ada masalah, Cik Jah. Cik Jah.
1: Ya.
0: Ni nak tanya, janganlah marah.
1: Tak marah, hai.
0: Rumah Cik Jah ada peti air tak?
1: Adalah peti air kecil tu.
0: Tak kisahlah kecil. Besar berapa biji?
1: Ha?
0: Berapa biji peti air?
1: Satu je.
0: Satu je lah. Dalam peti air ni Cik Jah buah apa tu? Takkan simpan baju?
1: Peti air kadang-kadang hai yang tak habis tu bubuh lah, Sat. Tak dua hari tu, pas dua hari buang lah.
0: Pasal apa tak buang terus yang kena-kena simpan dalam peti air dulu?
1: Sayang.
0: Okey, baik, faham. Tapi di akhir-akhir pun nak buang juga. Pasal apa tak ambil terus buang. Ni ambil bola dalam TA dulu kan.
1: Kadang-kadang
0: ha.
1: Dia balik kerja. Ada dia benda makan kerja. Dia bubuh sampai penuh. Ya. Cik Jah dah kutip buang.
0: Ya Allah, Cik Jah lagi. Tu dia sama Cik Jah lagi kena dia. Oh, naya lagu ni.
1: Buang lah, tengok yang mana tak boleh makan lah tu buang lah.
0: Betul. Okey, Mak Cik Jah.
1: Ya.
0: Bila last kali Makcik Jah buka peti air ni?
1: Ha?
0: Bila last kali Makcik Jah buka peti air?
1: Kita tu buka malam je.
0: Malam je? Pasal apa pagi tak buka?
1: Siang hari dia tempat kerja nak buka peti air je mana.
0: Betul ya, macam Jomi tak ni? Pasal apa kemarin Jomi tak buka peti air? Pasal kemarin Jomi tak ada di rumah? Betul tak betul?
1: Ha, tu lah.
0: Pandai Makcik Jah pakai ayat Jomi. Makcik Jah buka peti air ni sehari berapa kali Makcik Jah?
1: Sehari berapa kali?
0: Ha?
1: Malam je lah.
0: Berapa kali malam tu? Dalam tempoh sekali sejam lah. Sekali je lah. Siapa dekat rumah yang rajin buka peti air ni?
1: Kita seorang anak tak jarang buka peti air. Kadang-kadang dia boleh benda makan sekali tu ada buka.
0: Jadi bukan Makcik Jah, bukan jenis orang yang kerap buka peti air banyak-banyak kali, bukan lah.
1: Korang buka.
0: Kalau korang tak apa lah.
1: Kadang-kadang Cik Jah clear semua-semua tu. Hari pula lah baru nak buka.
0: Cumi tanya kot lah. Cik Jah kerap buka sehari yang 4-5 kali. Tak tahulah Cik Jah nak buat apa kerap buka peti air kan.
1: 4-5 kali apa duduk di sini.
0: Tak lah, waktu malam kan ada orang jenis suka sat-sat. Kalau pergi dapur, sat dia buka peti air. Tu dia tutup, dia pergi balik hall. Sat-sat pergi dapur. Buka sat-sat je lah.
1: Sat-sat je.
0: Baik. Itu bagi Cik Jah sebenarnya. Baik, terima kasih Cik Jah.
1: Jambi.
0: Ya.
1: Izzah nak doa kat Bam-Bam tu.
0: Baik.
1: Dengar benda nasihat.
0: InsyaAllah. Amin.
1: Dan Jombi kali semua lah. Keluarga-keluarga Jombi. Selamat jalankan tugas.
0: Baik.
1: Dan pergi dan balik.
0: Baik. Terima kasih Cik Jah.
1: Okey. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Terima kasih juga juga majlis kita. 2107389 untuk

0: 1-0-7-3-8-9 atau boleh ingat ruangan WhatsApp kami telah 1-0-5-0-8-0-9-5-7. 8:39 mengambil 8:40 minit pagi. 9 pagi kita akan ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 9 pagi dan sekembalinya selepas itu. Kita masih lagi dalam segmen GPM yang pagi Mutiara bertemankan saya Comi. Sekian jam 10 pagi nanti insyaAllah. Dan topik kita, kenapa, pasal apa, sebab apa kita suka buka peti ais sedangkan berapa kali kita buka pun makanan tidak bertambah dan kita pun bukan selalu ambil makanan dalam tu. Dan apa yang sebenarnya anda harapkan bila kerap buka peti ais tu? Eddie Hamid, Radio Malaysia Muda FM, segalanya untukmu.
1: Terbaik, semua datang sini.
0: Saya Cik Mohon dengar, sudah.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan. Nak tahu? Dia Bam-Bam.
1: Dia Zombie.
0: Bersama dengan kami
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.

Kesatuan Rakyat Asas Kekuatan dan Masa Depan Negara. MyCard Generasi Baharu dikeluarkan hari ini. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: hubungan Malaysia dan Indonesia terus diperkukuh menerusi lawatan kerja Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang bermula hari ini. Perinciannya bersama wartawan Nurul Ashikin Abdul Halim di Jakarta. Silakan, Shikin.
1: Baik, terima kasih, Diati. Lawatan kerja 4 hari Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke Jakarta memberi tumpuan kepada pengukuhan kerjasama sektor halal serta hubungan dua hala Malaysia-Indonesia. Bakal Duta Besar Malaysia ke Indonesia Datuk Muzaffar Shah Mustafa berkata, fokus utama lawatan ialah penyertaan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam sidang kemuncak halal 20 atau H20 ke-5 atas jemputan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Indonesia. Beliau dijadual menghadiri majlis pembukaan sidang kemuncak itu esok selain menjadi ahli panel dalam sesi yang membincangkan pengukuhan hubungan dan kerjasama antara negara menerusi Majlis Halal Serantau. Menurut Datuk Muzaffar, Malaysia melihat H20 sebagai platform penting untuk memperkukuh kerjasama antara kerajaan, pihak berkuasa halal dan pemain industri termasuk melalui cadangan penubuhan ASEAN Halal Council. Di peringkat dua hala, beliau berkata kerjasama antara JAKIM dan BPJPH Indonesia turut diberi penekanan khususnya untuk memudah cara perdagangan produk halal antara kedua-dua negara. Selain agenda halal, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut dijadual mengadakan pertemuan dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka hari ini. Pertemuan itu dijangka membincangkan hubungan dua hala serta bidang kerjasama meliputi pembangunan desa, pengurusan bencana, isu sempadan dan maritim, perdagangan, kesaling hubungan ekonomi, pendidikan dan juga Tibet. Jadi sekian laporan saya, Nurul Ashikin Abdul Halim dari Jakarta, Indonesia. Kembali ke Angkasa Puri bersama Diati.
0: Baik, terima kasih Shikin. Semangat kebersamaan dan perpaduan perlu terus dipelihara bagi memastikan Malaysia kekal aman, bersatu, makmur dan berdaya tahan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kekuatan negara terletak pada kesatuan rakyat yang terdiri daripada pelbagai bangsa, agama, budaya dan latar belakang. Perjalanan Malaysia sejak 1963 membuktikan kemajuan dan kesejahteraan dapat dibina apabila rakyat bergerak bersama, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang diwarisi. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof turut menekankan kepentingan perpaduan sebagai asas kekuatan negara dalam mendepani cabaran dunia yang semakin tidak menentu. Menurut beliau, keamanan dan keharmonian yang dinikmati ketika ini tidak boleh dianggap sentiasa terjamin. Sebaliknya, perlu dipelihara dengan menghormati perbezaan agama, bangsa, budaya dan bahasa. Semua pihak bertanggungjawab memastikan perbezaan pandangan tidak membawa kepada perpecahan. Beliau turut menegaskan komitmen terhadap Perjanjian Malaysia 1963 perlu terus dihormati dan dilaksanakan termasuk melalui kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dengan Sabah dan Sarawak. Ini pula mengenai teknologi kecerdasan buatan AI. Program teknologi berkenaan akan terus dipergiat di seluruh negara bagi memastikan golongan sasaran menerima manfaat, pendedahan dan akses yang sewajarnya. Menteri Digital Gobind Singh Deo berkata, usaha itu penting kerana masyarakat perlu memahami cara menggunakan teknologi berkenaan yang boleh membantu memperkasa kehidupan dan perniagaan. Malah beliau turut menyambut baik pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkenaan program AI yang akan memberi manfaat kepada 100,000 belia.
2: Kita ada program-program di mana kita membawa agensi-agensi seperti Talent Corp dan sebagainya untuk memberi lebih pendedahan kepada rakyat berkenaan apakah sebenarnya itu AI dan bagaimana mereka boleh menggunakan AI itu untuk memperkasakan lagi kehidupan mereka dan juga perniagaan mereka. Kita lihat ramai peniaga-peniaga kecil juga perlukan bantuan. Kita dapat bantuan daripada beberapa agensi seperti TikTok Shop dan sebagainya. Mereka ini memberikan latihan bagaimana dapat menggunakan platform-platform yang sedia ada untuk memperkembangkan lagi perniagaan dan sebagainya.
0: Gobind Singh Deo. MyCard generasi baharu dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 sebelum ini mula dikeluarkan hari ini. Menurut Jabatan Pendaftaran Negara JPN, sebanyak 40 cawangan menyediakan perkhidmatan pengeluaran MyCard baharu dengan tempoh siap pada hari yang sama. Manakala permohonan di cawangan yang tidak mempunyai kemudahan cetakan mengambil masa sehingga 5 hari bekerja. Antara penambahbaikan ialah penggunaan kod QR bagi pengesahan dan penguatkuasaan, teknologi hologram, teks mikro, ciri keselamatan ultra ungu, turihan laser serta chip dengan tahap enkripsi lebih tinggi. Berita seterusnya, indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat setakat pukul 8 pagi tadi. Tasik, Ipoh, Perak mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 182, diikuti Seri Manjung, Perak 179. Manakala Sungai Petani Kedah dan Pegoh Ipoh masing-masing 160. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Johan Setia Selangor merekodkan bacaan 158. Manakala Minden, Pulau Pinang, Taiping, Perak, Ceras dan Putrajaya masing-masing 157. Bacaan IPU tidak sihat turut direkodkan di beberapa kawasan di Negeri Sembilan, Kuala Lumpur, Selangor, Terengganu, Johor, Pahang dan Melaka. Luar negara, rakyat Malaysia di beberapa kawasan Arab Saudi dinasihatkan kekal tenang, berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan sekiranya menerima amaran kecemasan. Konsulat Jeneral Malaysia di Jeddah berkata nasihat itu melibatkan rakyat Malaysia di Jeddah, Taif, Yanbu, Abha, Khamis Mushaid, Jizan, Najran dan Al-Ula serta kawasan lain yang menerima amaran menerusi platform Amaran Awal Nasional Arab Saudi. Mereka dinasihatkan berlindung di dalam bangunan, menjauhi tingkap dan kawasan terbuka serta tidak keluar semata-mata untuk merakam gambar atau video. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres menggesa Houthi dan Arab Saudi mengadakan rundingan bagi meredakan konflik yang semakin memuncak di Yaman. Tegasnya, tindakan ketenteraan sahaja tidak akan menyelesaikan krisis dan kedua-dua pihak perlu mengutamakan rundingan. Guterres turut mengutuk serangan Houthi terhadap infrastruktur awam di Arab Saudi serta gangguan pelayaran di Selat Bab al-Mandab. Sekurang-kurangnya 21 individu terkorban termasuk 12 kanak-kanak dan 5 wanita selepas sebuah bangunan kediaman 6 tingkat runtuh di kawasan Tal Al-Hawa di Gaza. Agensi Pertahanan Awam memaklumkan 45 mangsa lain yang cedera telah dihantar ke hospital bagi mendapatkan rawatan, manakala puluhan lagi individu dikhuatiri masih terperangkap di bawah runtuhan. Operasi mencari dan menyelamat bagaimanapun berdepan kesukaran berikutan kekurangan peralatan serta jentera berat. Beralih ke sukan bola sepak, Manchester United tersingkir daripada Piala Liga selepas tewas 3-2 kepada Brighton. Meskipun berdahului 2 gol di Old Trafford, United membuka tirai jaringan menerusi Chelsea dan Mason Mount dalam tempoh 10 minit pertama. Bagaimanapun, Brighton bangkit menerusi Haralam Postecoglou dan Pascal Gross sebelum Maxim Dekuyper menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-70. Kekalahan itu menyaksikan United mengalami kekalahan kedua berturut-turut di laman sendiri. Perkembangan La Liga, Barcelona mengekalkan rekod tanpa kalah musim ini setelah membelasah Racing Santander 7-2 di Camp Nou. Perlawanan itu turut menyaksikan Rafinha meledak hat-trick. Manakala 4 lagi gol Barca dijaringkan João Cancelo, Gabriel Jesus, Lamine Yamal dan gol sendiri Arsha Villalibre. Kemenangan besar itu membolehkan Barcelona mengumpul 21 mata sekaligus kekal di puncak Liga 3 mata mengatasi Real Madrid. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kesatuan rakyat, asas kekuatan dan masa depan negara. MyCard generasi baharu dikeluarkan hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Aisyah B, saat ni nak pi tak kenduri rumah Cik Melah tu?
1: Ya, Mak Kia, kita pi sama-sama ya.
0: Ha, baik-baik. Ni, Aisyah B, pukul 12 macam tu kita pi lah. Kita pi awal, boleh balik awal. Ni, Mak Kia nak balik pi gosok baju, Sat.
1: Ya, baik Mak Kia. Kita pi pukul 12, saya pun nak gosok baju juga ni.
0: Aisyah B. Oh, Aisyah B, dah siap ke? Jom dekat kita pi.
1: Dah siap ni, Mak Kia. Jom, jom.
0: Awak Mak Kia nampak Aisyah B loy saja hari ni. Tak pakai ke? Mastura ke? Belian ke? Ni, gelang minggu, cincin buah kana. Semua tu tak ada ke? Tak pakai ke?
1: Amboi, Mak Kia. Macam dek saya pula no. Mentang-mentang lah saya tak pakai barang hari ni.
0: Tak lah, selalu tu kan hang pakai berperan-peran dari atas sampai ke bawah macam pokok Christmas. Tok tak duduk, tak pakai pula. Tu yang Mak Kia heran. Tu yang tanya Aisyah B tu.
1: Bukan tak mau pakai, tapi duk ingat zaman law ni orang tak pakai berperan-peran dah. Sikit-sikit cukup lah. Yang penting bila orang panggil kenduri, kita pi.
0: Betul hang kata tu no. Selamat juga kan. Kalau dulu sambil jalan duk kena tutup barang-barang tu dengan kain kelumbung, takut kot jalan.
1: Betul tu. Jom kita pi jalan pelan-pelan.
0: Mushi, ni nak tanya, apa maksud perkataan gosot, loy, camdek, duk tak duduk, berberan-beran dengan keng kelumbung tu?
1: Baik, dalam dialog tadi, ada beberapa perkataan logat Pulau Pinang yang disebut, antaranya, yang pertama tadi, gosot. Gosot tu merujuk kepada seterika baju ataupun pakaian lah, menggunakan seterika. Kalau zaman dahulu tu memang kita gunakan seterika arang, kena tekan ataupun kena press untuk jadikan pakaian itu lendik. Yang seterusnya, loy. Kata loy tadi membawa maksud kosong, maknanya tanpa hiasan. Maknanya Aisyah B tidak memakai sebarang hiasan ataupun tidak memakai barang kemas. Itu maksudnya loy tadi. Seterusnya, camdik dalam dialog tadi bermaksud menyindir ataupun perli. Kadang-kadang bertujuan sebagai gurauan dan kadang-kadang ada juga menyebabkan seseorang itu terasa hati. Itu dia camdik tadi. Dan seterusnya, duk tak duduk. Dalam dialog tadi disebutkan duk tak duduk membawa maksud tiba-tiba, sesuatu yang berlaku secara tiba-tiba ataupun disebut juga tup-tup ataupun tak semena-mena. Ya? Dan seterusnya, kain kelumbung. Kain kelumbung yang disebut oleh Mak Kiah tadi, kalau pada zaman dahulu kaum wanita biasa dengan memakai selendang, selendang untuk tutup kepala. Jadi selendang itulah yang dijadikan untuk tutup barang kemas yang dipakai itu agar lebih selamatlah, tak kelihatan umum. Dan terakhir sekali, berberan-beran. Berberan-beran ni membawa maksud banyak ataupun hiasan yang melebihi had. Nampak banyaklah. Sebab itu dalam dialog tadi disebut seperti pokok Christmas, maknanya terlebih penggunaannya.
2: Logat Pulau Pinang dijayakan dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Utara.
3: Terbaik semua.

Itu dia Khalifah. Cikgu Ayu, moga kita pukul 9.23 mengambil 9.24 minit pagi pada ketika dalam zaman ini. Masih lagi dengan topik kita ni, cerita pasal peti ais. Semua rumah ada peti ais, hai. 2107-389, kenapa, pasal apa, bagaimana, sebab apa kita suka buka peti ais, sedangkan berapa kali kita buka pun makanan tetap tidak bertambah, dan kita pun bukan selalu ambil makanan dalam tu. Di hujung talian pada ketika dan saat ni, hello, assalamualaikum.

0: Apa khabar Pak Uda?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah sihat Pak Uda.
1: Saya rasa hampir sebulan tu kita
0: hampir sebulan.
1: Tapi saya mengikuti melalui platform Facebook lah.
0: Yalah Pak Uda tak mau telefon dah. Bila orang lah ni orang dah famous dah, tak carilah orang biasa-biasa ni macam kami ni.
1: Bukan kita tak mau telefon, ya. Kita buka artis.
0: Kan depa kata ada Pak Uda fans club pula ke?
1: Tak.
0: Kan sampai lupa nak menghubungi kami di sini.
1: Pak Uda tak ada fan club, Pak Uda cuma ada Ani Uda.
0: Ani Uda. Baik.
1: Kami punya trademark Ani Uda.
0: Ani Uda fans club bagai tak ada ke?
1: Tak ada.
0: Okey, Pak Uda kata laluan dulu.
1: Ya.
0: Kata laluan. Ya.
1: Combi combe forever.
0: Ya, alhamdulillah. Okey, Pak Uda. Alhamdulillah. Pak Uda sihat ke?
1: Saya okey macam biasa.
0: Baik, Pak Uda nak tanya Pak Uda.
1: Boleh.
0: Di rumah Pak Uda ada berapa peti air?
1: Okey, rumah nombor satu.
0: Uish.
1: Ada satu.
0: Rumah nombor satu. Tu dia harta banyak bini ke?
1: Dah.
0: Iswan, okey, baik.
1: rumah nombor dua ada peti air satu.
0: Ya. Yeah.
1: Chiller satu.
0: Hak rumah nombor dua siapa duk? Bini nombor dua lah.
1: Tak, ada Iswan juga.
0: Iswan juga, okey, baik. Banyak rumah noh.
1: Iswan. Ada dua rumah.
0: Okey.
1: Ada dua rumah. Okey, peti air. Nak sebut jenama ke?
0: Eh, janganlah sebut jenama.
1: Tapi saya punya jenama memang legend.
0: Memang legend lah.
1: Lima tahun yang lalu.
0: Lima tahun? Ini lebih kurang macam Mami Tanjung juga ni. Tazak ni jenis tukar. Lima tahun sekali ke lagu mana ni?
1: Alah, bukan. Dia tak rosak.
0: Dia tak rosak. Pakailah. Okey, Pak Uda.
1: Ya.
0: Nak tanya di antara di rumah tu kan duduk dua orang lah kan? Pak Uda dan Kak Ani kan? Dua orang lah.
1: Dua orang lah.
0: Okey. Okey. Jadi Pak Uda dan Kak Ani, di antara Pak Uda dan Kak Ani, siapa yang kerap buka peti air ni?
1: Pak Uda. Dia tak habis cakap lagi.
0: Dia habar dah.
1: Cuma cakap Pak Uda yang buka peti air.
0: Pak Uda kerap buka peti air ni sebenarnya buat apa ni nak tanya?
1: Dah sebenarnya nak usah kat dalam tu ada tak benda-benda boleh usah.
0: Okey. Apa-apa di antara benda yang kalau ada tu kalau automatik buka peti air tu kira nak ambil nak mengunyah?
1: Okey. Saya ambil coklat koko.
0: Coklat koko. Okey.
1: Coklat koko buat kat luar peti air tak lagi lembek.
0: Dia lembek, okey.
1: Lembek, kita tengok coklat koko yang ala biasa-biasa lah.
0: Ya, kita faham. Ya.
1: Tapi yang penting sekali tempat beku tu saya
0: tempat
1: kena usah.
0: Tempat beku, kena usah sebab apa?
1: Ada udang.
0: Ada udang, okey. Nak buat apa udang tu?
1: Udang tu saya buat Maggi lah, bang.
0: Buat mie segera.
1: Mie segera, udang busur.
0: Oh, Demi kalau buat 10 kali buka, nampak 10 kali udang, kira 10 kali masak lah.
1: Ya, sudah tentu.
0: Uish, macam tu noh.
1: Tapi kita nak masak pun kita kena offer.
0: Kena offer
1: kat mem dulu.
0: Tapi kalau kebanyakannya kalau 10 kali buka, 10 kali nampak udang, tu nampak offer 2 kali je, 8 kali tak offer kan?
1: Alah, tak offer.
0: Ada tak curi-curi yang kena buka-buka tengah-tengah ada tapi tak offer, pelan-pelan masak, pelan-pelan sengap.
1: Kecemasan nak offer apa?
0: Oh, kira memang macam tu lah. Kira cerita dia memang buka. Okey, ada tak satu ketika tu kan? Pak Uda buka. Satu ketika tu Pak Uda buka peti air. Tengok peti air dalam tu ada udang tapi tak mau masak mie segera. Dalam tu ada coklat tapi tak mau makan. Pernah tak?
1: Tak pernah.
0: Akutlah. Mesti ambil punya.
1: Menyak-menyak ni kena masak ni.
0: Ya, kita faham.
1: Ni kalau masak sendiri.
0: Ya, kita faham. Sebab tu kata-kata macam ni.
1: Alhamdulillah, kongsi rezeki.
0: Ya, betul. Sebab tu saya kata Pak Uda, kalau Pak Uda tak mahu masak sendiri, tambah lagi.
1: Tambah lagi tu lah macam tu soalan.
0: kan, itu cerita dia. Apa dia?
2: Tak payahlah. Setiap bulan kena pergi hospital.
0: Oh, betul macam ikhlas. Jangan macam-macam Pak Uda, mantan guru dah masuk.
1: Bukan yang dok ada tu jaga
0: je. Ya, betul Pak Uda. Jadi kira Pak Uda setiap kali buka peti air mesti ada barang yang ambil untuk dia makan lah. Bukan kata tak ada terus lah.
1: Tapi buat macam ni, semenjak-menjak ni kerap-kerap buka peti air.
0: Pasal apa?
1: Sebelum Zohor.
0: Sebab apa?
1: Nak masak.
0: Anak

0: Masak. Baik.
1: Pasal Kak Ani memang dia dah out dah dia punya duty.
0: Ya, alhamdulillah. Ya ni orang panggil suami Min Sali ni, dia panas dia kipas kan. Aku panas dia kipas kan.
1: Ini ya. 37 tahun.
0: Ya, alah, betul. Tak
1: tahu lagi.
0: Ya, betul. Pauda.
1: Ya, betul.
0: Yang ni yang kata suami Min Sali ni, dia panas dia kipas, aku panas aku dia kipas. Kalau dia tak nak kipas. Ha.
1: tapi kipas kadang-kadang pun tak bunyi. Pasal apa lah ni dia majikan ai.
0: Paham.
1: Kena itulah, tak bulan dia tak potong kira dia SP.
0: Kira lah ni lebih kurang macam ni lah. Kak Ani lah dia kata macam ni. Kak Ani dia kata kat Pak Uda macam ni lah kan. Pak Uda dia kata ni, lu bisik-bisik apa berah aku beli.
1: Tapi berah beli pun kan habis pun 5 kilo.
0: Apa-apa, terima kasih Pak Uda.
1: Terima kasih, selamat juga.
0: Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Tu dia. Betul punya ikhlas. Jangan macam-macam mantara guru ada sebelah. Itulah Pak Uda, orang kata lain kali nak telefon, cari tempat yang lain clear. Baik, satu lagi manggil sebelum kita berhibur. Hello, assalamualaikum. Hello, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Ya.
2: Jombi.
0: Okey, boleh saya tahu siapa di talian ni?
2: Baljit dari Pulau Pinang.
0: Baljit, apa abang Baljit?
2: Bukan, DJ Jombi.
0: Ya.
2: Baljit, tukar perkataan B tu dengan D.
0: Daljit?
2: Ya, betul.
0: Oh, Daljit is not. Baljit is Daljit lah.
2: Ya, betul.
0: Okey. Daljit, how are you today?
2: I'm fine, thank you.
0: Okey, sekarang dekat mana Daljit?
2: Tengah on the way nak pergi beli makan.
0: Beli makan. Menu sarapan pagi apa hari ni?
2: Tak tahu lagi, tengah fikir.
0: Itu dia.
2: Roti canai nasi lemak.
0: Wow, roti canai semua. Okey, Daljit, jom nak tanya satu soalan kat Daljit lah kan.
2: Ya.
0: Okey, dekat rumah Daljit ada peti ais tak? Berapa biji peti ais tu?
2: Satu aja.
0: Okey, kali terakhir ya. Daljit buka peti ais bila?
2: Kali terakhir buka peti ais.
0: Ha-ha.
2: Saya rasa dalam minggu lepas kot. Dalam mungkin dalam seminggu ke 2 minggu lepas kot.
0: Dalam seminggu 2 minggu lepas buka peti ais. Okey, Daljit duduk berapa orang dekat rumah Daljit?
2: 6 orang
0: termasuk father and mother lah, whole family.
2: Ya, betul.
0: Okey,
2: ya, betul.
0: Dekat rumah tu dalam 6 orang ni, siapa yang suka buka peti ais?
2: Paling yang suka budak-budak.
0: Budak-budak anak buah lah.
2: Ya.
0: Okey, kalau Daljit
2: okey. Cari untuk white jam ke coklat.
0: Okey, kalau Daljit sendiri, Daljit. Okey, saya nak tanya Daljit, kalau Daljit buka peti ais, apa sebab Daljit buka peti ais?
2: Saya buka peti ais kadang-kadang nak cari coklat ataupun nak cari kentang goreng ataupun nugget untuk goreng.
0: Untuk itu sajalah, bukan buka saja-saja. That means ada setengah orang ni Daljit, dia ada satu macam nak kata bad habit pun tidak tau. Dia buka peti ais, dia tengok apa dalam peti ais dia tutup.
2: Saya kadang-kadang saya buka lebih dari satu kali tu, maksudnya saya lapar sangat, saya cari coklat untuk dimakan.
0: Oh, itu sajalah. Demin Daljit bukan kata saja even kalau lalu dekat kitchen pun nampak peti ais buka tak ada lah.
2: Tak, saya jarang buka peti ais. Mungkin dalam sehari tu mungkin sekali ataupun langsung tak buka langsung.
0: Langsung tak buka lagi. Baik Daljit. Daljit, pagi ni Daljit, Combi nak Daljit bagi tahu dekat orang yang suka peti ais nasihat buka peti ais ni, bagi nasihat sikit.
2: Bila sihat jangan buka peti ais selalu, nanti bil elektrik naik banyak. Dan lagi pun kalau ada yang total betul ke tak, kalau kita buka selalu peti ais,
0: yeah,
2: tahap kesejukan barang tu akan berkurangan.
0: Yes.
2: Barang kita takkan sejuk sangat.
0: Baik. Itu daripada
2: Daljit. Kadang-kadang bila kita tutup pintu peti ais tu, pintu tu takkan tutup rapat.
0: Ya, yeah, betul.
2: Pintu tu akan cepat rosak.
0: Yes, betul. Dia akan ada punya problem kan. Okey, apapun, thank you so much Daljit.
2: Okey, DJ Combi nak minta lagu, nak minta belanja lagu boleh tak?
0: Okey, apa lagu apa tu kita cuba tengok nanti.
2: Okey, kan baru ni hari Malaysia kan?
0: Ya. Yeah.
2: Hari Malaysia tak berlalu semalam.
0: Yep.
2: So belanja boleh lagu Sudirman ke?
0: Okey, kita cuba tengok Daljit eh.
2: Lagu sempena hujan ke apa ke?
0: Baik. Thank you so much Daljit. Terima kasih. Bye, itu dia Daljit daripada Glugor. Daljit ya. Pemanggil kita ni yang kerap juga telefon tapi nak menunggu si talian tu kadang-kadang sebab terlampau banyak pemanggil-manggil kita ni. 2107389, saya nak terima pemanggil terakhir. Combi nak cari pemanggil terakhir untuk topik kita pagi ni. Kenapa, pasal apa, sebab apa, bagaimana, mengapa kita suka buka peti ais sedangkan berapa kali kita buka pun makanan tetap tak bertambah dan kita pun bukan selalu ambil makanan dalam tu. Jadi apa tujuan? Semata-mata nak tengok lampu peti ais kah? Nak ambil bau dalam peti ais tu kan sendiri kan? Ini dah pemanggil terakhir di hujung talian pada ketika dan saat ni. Hello, assalamualaikum. Hello.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Condi.
0: Ya.
3: Apa khabar?
0: Khabar baik, alhamdulillah. Pak Zuman ke ni?
3: Ya, ya, ya.
0: Pak
3: ya.
0: Zuman, apa khabar pagi ni, Pak Zuman?
3: Macam biasa ya. Sihat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Awak lambat sangat telefon. Pak Zuman pergi mana?
3: Saya duduk telefon, tak dapat.
0: Pasal apa tak dapat?
3: Ni baru dapat.
0: Ni baru dapat?
3: Haa.
0: Ish, ish, ish, ish, ish, ish. Pak Zuman.
3: Ya.
0: Dah makan belum ni pagi ni?
3: Awal lagi.
0: Okey, tak apa. Sekejap lagi jangan lupa makan. Okey, Pak Zuman nak tanya. Pak Zuman, rumah Pak Zuman ada peti ais tak?
3: Ada.
0: Berapa biji?
3: Ada satu sajalah.
0: Ada satu saja. Pak Zuman duduk berapa orang rumah tu?
3: Lani.
0: Ha?
3: Lani saya dua orang dengan anak angkat.
0: Dengan anak angkat. Okey, Pak Zuman nak tanya. Dekat rumah Pak Zuman tu siapa yang kerap yang suka buka peti ais ni?
3: Kerap. Saya selalu buka pasu lah.
0: Pak Su kerap buka peti ais?
3: Tapi bukan selalu.
0: Bukan selalu?
3: Bila nak ambil barang, baru Pak Su buka.
0: Baru Pak Su buka?
3: Ya.
0: Pernah tak ada hari yang saja-saja ni kan, orang yang paling ni saja-saja lah, kira tak ada nak ambil barang pun, saja nak buka peti ais tu nak tengok?
3: Saya buka.
0: Tak pernah buka?
3: Ya. Ada mustahak baru saya buka.
0: Ada mustahak? Apa nama ni, baru nak buka?
3: Nak ambil baru ni macam Pak Su kata, saya nak ambil kuih yang paling ringan sekali kan. Baru saya buka.
0: Okey.
3: Kuih yang paling ringan tu sekali tu beli. Baru ni saya beri dia, dia putus tak dapat.
0: Dia putus tak dapat?
3: Kuih yang paling ringan sekali.
0: Kuih apa?
3: Cucuk kodok dengan lepak pisang.
0: Cucuk kodok tak ringan lagi, Pak Suman.
3: Dengan lepak pisang.
0: Tak ringan lagi, Pak Suman. Tahu kuih apa yang sedap makan yang paling ringan?
3: Cobi abang lah.
0: Sarawak, Pak Zuman, Sarawak. Ha, betul eh? Pak Zuman tahu dah Sarawak.
3: Ya, saya tahu Sarawak pisang, Sarawak ubi.
0: Sarawak ubi berat. Kita ambil apa paling ringan, Sarawak langut. Sarawak langut paling ringan, Pak Zuman.
3: Sarawak langut. Dan ni jarang buat dah.
0: Jarang orang mana. Okey, Pak Zuman. Setiap kali kalau Pak Zuman buka peti ais tu, apa yang Pak Zuman harapkan?
3: Ni Pak Su ambil barang yang Pak Su nak ambil tu lah.
0: Okey, ambil lah. Peti ais Pak Su banyak isi apa?
3: Pak Su ambil kereta cucuk kodok.
0: Cucuk kodok?
3: Lepak pisang. Pak Su nak perangat lah.
0: Pak Su nak perangat cucuk kodok? Macam mana Pak Su?
3: Perangat balik.
0: Macam mana perangat cucuk kodok tu?
3: Bubu atas bangku apa kan dia perangat lah. Ya.
0: Okey.
3: Ni nak cerita buat cucuk kodok ni.
0: Cerita buat cucuk kodok baik.
3: Cucuk kodok lagi dengan cucuk kodok dulu-dulu tak sama.
0: Tak sama? Pasal apa tak sama, Pak Zuman? Abang main kat jemik?
3: Dulu buat cucuk kodok.
0: Ya.
3: Dia buat, dia buat pisang banyak.
0: Betul.
3: Ya ni pisang sikit.
0: Tepung banyak?
3: Tepung banyak. Lepas pisang belum betul juga.
0: Dia nak untung.
3: Pisang sikit, tepung banyak.
0: Dia nak untung. Nak mahu apa berniaga.
3: Dia buat komor-komor-komor. Dia buat cucuk di lidi.
0: Ya, betul. Betul.
3: Boleh habang harga dia?
0: Boleh habang. Berapa dia? RM1?
3: Dia buat 5 biji. Cucuk tu kedut-kedut saja.
0: Kedut-kedut?
3: 5 biji, 8 kupang.
0: 5 biji, 8 kupang? Tu dia. Apa
3: ni? Lepas pisang tu boleh betul juga.
0: Lah ni daripada cucuk dekat lidi, dekat poroh lah, kita panggil poroh. Poroh, kita panggil lidi. Poroh nyong. Awak kalau dulu daripada buah apa, kat lepas kelapa sawit ke?
3: Dulu dia buat bulat-bulat biji-biji.
0: Sebiji abzak-abzak tu kan, abzak berumur.
3: Bola ke apa ke. Kita rasa tak macam cucuk kolok dulu-dulu lah.
0: Betul.
3: Sebab tu ingat, lepak pisang ni, kita ubah lah nama, tu tahu boleh lepak pisang.
0: Habis tu nak boleh lepak apa?
3: Boleh lepak tepung.
0: Betul. Yang tu Comi sokong, Pak Zuman. Yang tu Comi sokong. Pasal apa? Baru ni Comi beli kuih. Comi beli cucuk badak, Pak Zuman. Comi pepak tak rasa daging pun.
3: Ajaklah.
0: Han duko ingat duk pepak rasa daging badak. Ada dalam tu tak ada. Kan? Risau pula Comi apa pun
3: nak ya. Cucuk badak tu lepo. Apa udang di atas.
0: Dia tak bagi cucuk udang. Dulu. Okey. Baik.
3: Lagi satu Pak Su bagi tu peti ais di rumah. Bila Pak Su nak turun,
0: yeah.
3: Lepas tu cabut dia punya Swiss.
0: Okey, cabut Swiss.
3: Jadi
0: peti air.
3: Kita gelap tak berjalan lah.
0: Peti air cabut Swiss.
3: Ha, Swiss peti air tu.
0: Oi, cayaklah baik air dalam tu.
3: Ah, kita turun sat saja. Kita dah balik, cucuk balik lah.
0: Ah, okey, baik. Faham. Ha,
3: Itu lah. Dekat 10 tahun lebih dah peti air
0: ni. Oh, dekat 10 tahun lebih dah.
3: Ha, masa tu beli orang di kampung.
0: Baik. Alhamdulillah. Itu daripada Pak Zuman lah.
3: Ya.
0: Okey,
3: ya,
0: Pak Zuman, soalan terakhir nak tanya Pak Zuman lah. Yang ni soalan kita diorang lah. Kalau orang lain tak jangan masuk campur, kan?
3: Ya, Pak Zuman.
0: Tahu tak pasal apa cucuk badak tu dulu deboh udang besar tuik tu atas dia tekan kat situ? Pak Zuman tahu tak?
3: Pak Su tak tahu? Ya.
0: Haa, Pak Su tanya combi ni, Pak Su.
3: Ya.
0: Jadi cucuk badak tu yang dia bubuh udang dekat situ nak abak yang tu bahagian hidung.
3: Ha. Bahagian apa?
0: Bahagian hidung badak tu. Pasal bila badak tu menyelam dalam laut, dia mangkit tu, udang tu melekat di hidung. Tu yang dia buat udang tu. Itu bagi Pak Zuman. Baik, terima kasih Pak Zuman. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Oh, tu dia. Maka terhurailah segala kekusutan pasal apa cok badak ada udang. Ha ni Comi dah bagi jawapan dah. 9.40 mengambil 9.41 minit pagi. Jadi berkenaan dengan topik kita, kenapa, pasal apa, sebab apa kita suka buka peti ais, sedangkan berapa kali kita buka pun makanan tidak bertambah dan kita pun bukan selalu ambil makanan dalam tu. Itu namanya biat. Kalau dulu zaman saya, macam betul lah dikongsikan oleh guru saya. Guru, hentikan guru. Kami tidak ingin berdosa guru. Itu Ustaz Mahasyat kita kan. Dulu buka peti ais, duk buah kereta tu lah. Orang lelaki, budak-budak lelaki duk buah kereta. Sebab kereta boleh tukar color. Dulu. Kan kadang-kadang buka lah nak tengok apa ada. Boleh dikatakan orang kata apa, peti ais ni umpama gudang makanan lah. Untuk anak-anak khususnya. Jadi masing-masing ada sebab masing-masing. Ada yang suka buka peti ais, ambil hidup bau peti ais. Oh, tengok bau apa ada. Dan ada pula jenis buka peti ais ni duk suka main lampu peti ais. Ada yang semata-mata buka peti ais, tengok je dalam peti ais apa ada. Ada, tak ada, sudah. Dan ada pula yang jenis ni buka peti ais, rumah tak ada aircon. Buka peti ais semata-mata nak ambil sejuknya, orang kata bang, cuaca dalam suasana dalam peti ais tu untuk bagi kena badan kan. Itu alkisahnya. Jadi ada setengah mungkin sebab lapar, ada setengah yang syok-syok lah, ikut dan lah nak buka peti ais tu. Apa pun ingat, peti ais tu jangan kerak-kerak buka. Sagi cepat lingkup, cepat jahanam. Boleh pakai 15 tahun jadi 5 tahun. Dan bila mana kita buka peti ais tu, kita kena tahu satu. Bila cuaca sejuk tu dah keluar lah, kompresor tu nak jalan tu, nak bergerak, nak bagi sejuk balik tu, itu yang menyebabkan karan kuat, karan tinggi. Kena ingat, gunakan karen atau elektrik dengan hemat. Okey, insyaAllah 10 pagi kita akan bersama dalam Warta Mutiara. Dan sekembalinya selepas itu, anda akan ditemani oleh rakan sugas Eli Zuhaili Zakaria Elizek, yang akan terus menghangatkan lagi hari-hari anda di ruang udara Radio Malaysia Menteri FM. Segalanya untukmu. Terima kasih kepada manggil-manggil. Terima kasih kepada pengantar-pengantar kiriman SMS yang menonton di ruangan live Facebook Menteri FM, TikTok live Menteri FM, juga Comi Mara. Terima kasih. Di mana saja anda berada, apa yang sedang anda lakukan, semoga anda semua, semoga kita semua berada di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Dengar ke sini warga Pulau Pinang. Jangan terlepas peluang ke Festival Joe Malaysia pada 17 hingga 20 September seawal jam 9 pagi di perkarangan Stadium Batu Kawan Pulau Pinang. Macam-macam ada. Jualan produk Malaysia, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cambutan bertuah dan banyak lagi untuk hampa. Jadi, pakat main ramai-ramai. Bawa keluarga, bawa kawan-kawan. Kita berhibur sambil sokong produk usahawan kita. Jangan lupa, jom beli produk Malaysia.

0: Eh, Abdul Salam, yang orang asyik sebut My Salam, My Salam tu hang kah?
1: Apalah kau ni, tak ikut perkembangan langsung. Itu My Salam, skim perlindungan takaful percuma yang kerajaan bagi untuk bantu rakyat macam kita ni. Kalau disahkan mengidap penyakit kritikal, dapat bayaran RM8,000. Kalau kena tahan kat ward, dapat allow RM50 sehari sehingga 14 hari setahun.
0: Ui, bagusnya. Mana nak semak tu?
1: Kalau dah terima SMS, log masuk mysalam.com.my atau hubungi 1300 888 938.

0: 9590. 9390.
1: Okey.
0: 9090.
1: Ha.
0: Ni nak buat apa ni?
1: Lah, tu frekuensi Mutiara FM.
0: Oh, Mutiara FM.
1: Ha.
0: 999.
1: Ha, tu kata masak.
2: Dengarlah Radio Malaysia Mutiara FM bersama-sama.

FM. Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi untuk anda yang terus di layan Menteri FM. Untuk hari ini, hari Khamis, setelah sehari kita bercuti. Semalam anda bercuti tapi Ellie tak bercuti lah. Apapun, yang bercuti ada rasa lemau. Hari ini pula pagi, cuaca redup-redup. Pagi tadi ada setengah kawasan tu hujan kan. Jadi masih lagi dalam keadaan kedinginan. Bangun pagi pun rasa malas nak main kerja tapi tetap kena main. Yang mana bertugas tu selamat bertugas. Yang mana dandan ambil EL, emergency leave. Pasal apa? Sejuk hari ini. Dia pun nak tidur, nak rehat. Tapi pastikan kerja anda sebelum ni dah selesai ke belum kan? Jangan tinggalkan kerja kita kepada orang lain semata-mata kita nak cuti sebab malas nak bangun kan? Apapun, teruskan keceriaan kesetiaan anda bersama Mutiara FM di mana jua anda berada. Walaupun jua yang sedang anda lakukan pada waktu ini, yang sedang bersarapan pagi, selamat menjamu selera. Kepada yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Yang memandu tu, sentiasalah berwaspada di mana saja anda berada ketika memandu atau menunggang kenderaan. Jadilah pengguna jalan raya yang berhemah. Ya, cuaca masih lagi panas-panas redup pagi ni. Ya, akan saya kongsikan info cuaca seketika nanti.

0: Siapa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM? Boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Sekarang untuk info cuaca bagi negeri Pulau Pinang hari ini, ya, sebelah pagi ada tempat tiada hujan, ada tempat hujan juga pagi ni, macam di tempat saya hujan, ya. Petang ada jangka ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai. Malam ni dijangka hujan di beberapa tempat di kawasan pantai. Suhu minimum 24, maksimum 30 darjah Celsius. Dan untuk info cuaca pada hari Jumaat esok, ya, hari ini Khamis, esok pula pagi dan petang dijangka ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pedalaman sebelah pagi dan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai sebelah petang. Dan malam esok pula dijangka hujan di kebanyakan tempat di kawasan pedalaman dengan suhu minimum 24, maksimum 30 darjah Celsius.

0: FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Dengar sini warga Pulau Pinang. Jangan terlepas peluang ke Festival Jom Malaysia pada 17 hingga 20 September seawal jam 9 pagi di perkarangan Stadium Batu Kawan Pulau Pinang. Macam-macam ada. Jualan produk Malaysia, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cambutan bertuah dan banyak lagi untuk hampa. Jadi, pakat main ramai-ramai, bawa keluarga, bawa kawan-kawan, kita berhibur sambil sokong produk usahawan kita. Jangan lupa jom beli produk Malaysia.
1: Anda sedang mendengar

0: Dengarkan Merungkai Fatwa Menjejak Falak dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang setiap hari Khamis 11 pagi hanya di Mutiara FM.
1: Lagu-lagu sempoi dan best Mutiara FM lah segalanya.

0: Eh Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untuk

Rungkai Fatwa Menjejak Falak, di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita, daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai Fatwa Menjejak Falak.

FM. Dengarkan Merungkai Fatwa Menjejak Falak dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang setiap hari Khamis 11 pagi hanya di Mutiara FM.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Dan macam biasa, setiap hari Khamis, saudara pendengar setia Mungkir FM, kita ada merungkai fatwa menjejak falak yang diterbitkan oleh Fadil Muhammad, ya. Dan pagi ini insyaAllah macam biasa kita akan ada tetamu di studio untuk bersama-sama dengan anda dengan merungkai fatwa menjejak falak dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang, ya. Dan tajuk pada hari ini satu tajuk yang amat menarik untuk kita kupas bersama, iaitu mengenai dengan penggunaan pelaris dan pendinding dalam perniagaan. Dan kita akan bersama-sama dengan yang berbahagia, Ustaz Ahmad Zulfikar bin Abdul Aziz, Pegawai Penyelidik Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, selamat datang ke studio.
1: Ya, selamat.
0: Dan pagi ini satu topik yang sangat-sangat menarik, ya. Kalau ikutkan satu Malaysia pun memang ada bercakap mengenai dengan pelaris ni. Siapa-siapa yang ada perniagaan, ya, pastinya ada yang kata menggunakan pelaris, ya. Jadi dah macam sinonim. Tapi mengenai dengan penggunaan pelaris dan pendinding dalam perniagaan ini, apa yang ingin Ustaz kupas kepada pendengar kita? Jadi saya serahkan kepada Ustaz Ahmad Zulfikar. Silakan, Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada DJ Kak Eli yang bertugas pada pagi ini, dan begitu juga tidak lupa kepada Mutiara FM dengan program kerjasama bersama Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang dalam sesi merungkai fatwa menjejak falak pada setiap hari Khamis pada jam 11 pagi. Dan begitu juga kepada semua para pendengar di mana jua mereka berada, kita doa moga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan mereka, Allah Subhanahu wa taala beri kesembuhan bagi yang sakit, dan Allah Subhanahu wa taala selesaikan segala duka cita dan sebagainya. Allah mudahkan urusan semua mereka, insyaallah. Baik, Kak Ili dan juga DJ dan juga semua para pendengar, tajuk yang kita akan bincang pada pagi ini ialah berkaitan dengan penggunaan pelaris dan juga pendinding dalam perniagaan.
0: Yeah.
2: Dan sebenarnya penggunaan pendinding ataupun pelaris ini dia bukan sahaja dalam perniagaan, bahkan dalam kehidupan umumnya, kehidupan manusia secara umumnya. Cuma fatwa kita tu dia fokus kepada perniagaan. Tapi secara umumnya konsep ini ataupun penggunaan pelaris pendinding ini sebenarnya ada ataupun tidak ada dalam agama, dan bagaimana panduan agama dan apa hukumnya, dan kita akan sentuh insyaAllah beberapa perkara. Jadi antara topik-topik yang kita akan sentuh juga berkaitan dengan penggunaan azimat dan juga tangkal. Jadi sebahagian orang mereka menggunakan azimat dan mereka juga menggunakan tangkal. Cuma cerita pada pagi ini khusus fatwa kita itu berkaitan dengan perniagaan, kerana menjadi satu amalan yang sinonim dalam masyarakat yang berniaga khususnya. Mereka mengamalkan pelaris, mereka mengamalkan pendinding dalam perniagaan mereka. Dan juga kita akan sentuh juga pada pagi ini insyaAllah berkaitan dengan amalan wafak. Apakah itu wafak itu, nanti kita akan sebut, iaitu gambar rajah tertentu. Rajah yang tertentu ataupun nombor-nombor yang tertentu yang orang anggap bahawa ianya ini mengandungi satu mistik, mengandungi berkat dan sebagainya. Ini juga antara perkara yang kita akan bincang. Baik, para pendengar yang dirahmati Allah, sebagai mukaddimahnya, Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia ini lemah. wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia ini kata Allah dicipta oleh Allah dalam keadaan mereka lemah. Lemah daripada sudut ilmunya, lemah daripada sudut tubuh badan anggotanya. Bahkan syaitan ini kata Allah, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Jin ini depa boleh lihat kita daripada arah yang mana kita tak dapat lihat. Mungkin kita tak nampak mereka, tetapi mereka sebenarnya melihat kita. Jadi ini jin dan juga syaitan. Jadi Allah jadikan kita ini lemah. Kita bukan boleh melihat semua benda-benda yang ghaib. Bahkan apa orang cakap di belakang kita pun kita tak tahu. Jadi lemah manusia ini. Oleh kerana lemahnya manusia ini, Allah Subhanahu Wa Taala berikan solusi bagi manusia. Bagaimana mereka nak jalani kehidupan mereka dalam dunia ini. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri terangkan. Allah sendiri turunkan ayat suci Al-Quran. Jadi semua ini untuk menguatkan diri manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai contoh kita sebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita beberapa ucapan, beberapa bacaan untuk kita elak diri daripada terjatuh dalam sihir, daripada ain mata-mata, untuk kita melariskan perniagaan, untuk kita mencapai kecemerlangan dalam apa jua urusan hidup ini. Nabi dan juga Al-Quran, Allah dan juga Nabi ini telah pun beri solusi-solusi. Cuma muslimin muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah, menjadi satu perkara yang biasa dalam kalangan masyarakat kita ini. Bukan kata masyarakat kita, bahkan bila-bila sebut berkaitan dengan azimat ataupun berkaitan dengan tangkal ini, dia ini bukan hanya amalan di tanah Melayu sahaja. Bahkan amalan ini dan juga perkara ini sudah pun wujud. Sudah pun wujud dalam masyarakat dunia. Fenomena ini berlaku meluas kepada semua bangsa dan etnik. Satu fenomena masyarakat yang bersifat kita kata universal. Bahkan dibuat dalam kajian-kajian yang dibuat ini, ada seorang profesor, sebagai contoh kita sebut Profesor Belucci Thomas Wilson. Dia ini mengumpulkan koleksi azimat dan juga tangkal lebih kurang 412 azimat yang dikatakan berbagai-bagai fungsi lah. Pelindung daripada sihir, pelindung daripada kejahatan, pelindung daripada jahatnya mata, daya penarik, daya pengasih, pelindung daripada pencuri, pengasih, cinta, penyembuh kepada penyakit dan sebagainya. Jadi fenomena ini merupakan fenomena praktis yang bersifat universal. Dan bila kita lihat kepada Allah, bila kita lihat kepada dunia Melayu kita ini, di tanah Melayu juga, penggunaan azimat ini sangat meluas. Kalau satu ketika dahulu, zaman-zaman dululah, mungkin zaman-zaman 80-an, orang-orang tua ni mereka akan cerita adanya pendinding-pendinding dan juga azimat-azimat dan juga tangkal-tangkal tertentu. Ada orang yang mana dia ni petua nak jaga kebun. Bagi contoh, petua nak jaga kebun ini, dia letak sesuatu azimat, dia letak sesuatu tangkal, dia ambil daripada mana, daripada gua mana, dia letak dengan anggapan dan tujuan ialah untuk nak menjaga kebun dia, melariskan perniagaan, sebagai contoh. Perkara-perkara ini dibuat kajian. Kajian telah dibuat dan ramai orang menulis berkaitan dengan perkara ini. Ada Study of Evolution of Malay Magic, dibuat kajian tentang tanah Melayu ini. Bagaimana banyak di tengah-tengah sawah, sebagai contoh, orang meletakkan rajah. Ini yang nanti kita akan bincang berkaitan dengan wafak. Wafak ini ialah rajah-rajah dan juga nombor-nombor tertentu yang kita pun tak faham. Tetapi diletakkan dengan kononnya dia boleh pastikan kita punya tanaman selamat daripada ancaman tikus, binatang dan sebagainya. digantung pada leher bayi yang enggan menyusu, supaya baby ni maknanya kalau dia susah nak menyusu, kita kena letak ini, maknanya dia akan jadi menyusu. Jadi ini semua ni isu-isu berkaitan dengan dengan akidah dan juga berkaitan dengan hukum. Maka oleh kerana itu, apa ni, sebagai badan fatwa ini, kita merasakan perlu untuk kita jelaskan kepada masyarakat dan terangkan bagaimana perkara ini dan apa hukumnya, implikasinya terhadap akidah. Pertama sekali, apa ni, para pendengar DJ yang saya kasihi, apa ni, bila sebut di dalam Islam ini, apakah ada rawatan-rawatan antara benda juga yang orang sebut ni, maknanya pendinding ini ada tak dalam agama? Persoalannya, pendinding ini ada ataupun tidak dalam agama? Banyak, terlalu banyak. Jawapannya, terlalu banyak dan terlalu mencukupi sebenarnya. Terlalu banyak dan terlalu mencukupi. Cuma masalah masyarakat kita ialah mereka lebih mudah lah. Yeah. Maknanya daripada nak baca-baca, daripada nak teruk-teruk, kita nak kena baca, nak kena hafai, nak kena bagi masa dan sebagainya. Mudahnya ialah kita ambil sahaja apa-apa, jumpa orang mana-mana, dan kita pun boleh gantung, dan kita pun boleh boleh guna benda itu dengan easy dan mudah, tak perlu guna sebarang usaha. Jadi ini sebenarnya problem masyarakat, sebahagian daripada kita lah, termasuk diri sendiri. Bukan cakap kepada orang, kita pun kadang-kadang rasa Allahu Akbar nak baca. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh, Nabi ajar kita sebelum daripada kamu tidur, kamu baca qul huwallahu ahad. Tiga kul dipanggil, kul a'udhu birabbil falak, kul a'udhu birabbin nas, minta lindung daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan antara hadis yang masyhur dalam bab nak menjaga kita di waktu malam ini ialah satu hadis Sayyidina Abu Hurairah. Satu hari Abu Hurairah ni, dia kerja dia jaga makanan-makanan zakat. Jadi bila dia duk jaga makanan zakat ni, datanglah satu orang tua yang dalam keadaan tidak terurus dan sebagainya. Orang tua ni kata kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, tolong saya, saya orang susah apa semua. Maka Abu Hurairah ni rasa kesian kepada dia, akhirnya bagilah sikit makanan apa ni daripada hasil zakat tu, dia pun bagi kepada orang tua ni. Keesokan harinya Nabi tanya, wahai Abu Hurairah, macam mana, ada orang mai ke minta zakat, bantuan dan sebagainya? Ada, ya Rasulullah. Orang tua ni dia datang, dia minta zakat dan sebagainya. Nabi kata, wahai Abu Hurairah, dia berdusta dan dia akan kembali lagi, maka jangan bagi kepada dia. Jadi Nabi dah bagi tahu siap-siap kepada Abu Hurairah. Esok harinya orang ni mai lagi. Memang Nabi kata dia akan datang, dia datang. Dia datang pada hari yang kedua, dia minta lagi dengan penuh harapan, orang kata dengan muka apa ni, simpati, minta juga kepada Abu Hurairah. Akhirnya Abu Hurairah tak boleh lah, bagi juga bantuan kepada dia. Keesokan harinya Nabi tanya lagi, wahai Abu Hurairah, orang tua tu datang tak? Dia datang, ya Rasulullah. Saya kata jangan bagi, kamu bagi. Bagi, ya Rasulullah, tak boleh tahan. Kesian tengok keadaan dia, dia minta kepada saya dan sebagainya, akhirnya saya pun bagi. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, wahai Abu Hurairah, hari ketiga ni dia akan mai lagi, dan jangan kamu bagi apa-apa pada dia. Masuk hari ketiga tu, betul sabdaan Nabi, dia datang lagi orang tua ni. Dia minta lagi dengan penuh harapan. Abu Hurairah kata, aku tidak akan bagi kepada kamu. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam larang saya daripada bagilah kepada kamu, jadi saya tak akan bagi dah kali ni. Maka orang tua ni kata, wahai Abu Hurairah, saya nak ajar kepada kamu satu ilmu. Saya nak ajar kepada kamu satu ilmu yang mana kamu kalau amal ilmu ini, kamu akan dipelihara sepanjang malam daripada gangguan syaitan. Dia nak ajar. Abu Hurairah kata, okey tak apa, kamu ajar kepada saya ilmu tersebut, saya berikan bantuan ni kepada kamu. Maka apa kata orang tua tu? Kata, sebelum daripada kamu tidur, bacalah ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampailah wahuwal aliyul azim. Kalau kamu baca, kamu akan terpelihara daripada gangguan syaitan sepanjang malam kamu tidur. Maka Abu Hurairah bila dengar, kata dia dah bagi satu petua, satu ilmu. Oh, ini kata petua. Petua yang diberi oleh orang tua ini, Abu Hurairah pun bagilah apa ni makanan kepada dia sebagai bantuan. Esok paginya jumpa Nabi. Nabi kata, wahai Abu Hurairah, macam mana? Kamu bagi juga ke ataupun tak bagi? Dia kata, ya Rasulullah, semalam orang tua ni dia datang, dia dah ajar kepada saya satu ilmu. Jadi saya pun tak sampai hati, saya pun bagi kepada dia juga. Maka Nabi SAW kata, wahai Abu Hurairah, tahukah bersama siapa yang kamu duduk berurusan selama 3 hari ni? Kamu sedang berurusan bersama syaitan. 3 hari yang mai jumpa kamu ni, dalam hadis ini Nabi sebut, 3 hari orang yang datang bertemu kamu itu sebenarnya ialah syaitan. Dan apa yang dia ajar kepada kamu itu benar. Apa yang dia bagi tahu kepada kamu tu betul dan benar. Makna Nabi sokonglah kenyataan itu. Betul, baca ayatul kursi ini dapat jaga diri daripada gangguan syaitan. Dan kata Nabi, walaupun dia adalah seorang pendusta. Maknanya sebab dia syaitan. Cuma Nabi SAW sokong apa yang diajarkan oleh syaitan tadi. Makna syaitan sendiri yang ajar kepada manusia bagaimana mereka boleh dapat pendinding dalam kehidupan mereka. Di samping Nabi sendiri ajar baca qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Bahkan banyak lagi lah kalau kita tengok dalam buku-buku apa ni maksurat, dalam buku-buku doa pagi ni, barang siapa yang baca hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim, baca 7 kali, Allah Ta'ala pelihara daripada gangguan, daripada sihir, daripada dengki dan sebagainya. Bahkan sahabat ini, para sahabat Nabi ini, mereka begitu orang kata lebih yakin terhadap pendinding dan juga apa yang Nabi beritahu ini berbanding sebahagian masyarakat kita pula. Dia jadi macam terbalik. Sebagai contoh, ada seorang sahabat nama dia Abu Darda. Abu Darda ni satu orang sahabat Nabi. Nabi ajar kepada dia, kepada sahabat-sahabat, baca satu doa sebelum daripada keluar rumah. Doa tu panjanglah sikit. Mana kalau siapa yang dia boleh cari dalam Google dan sebagainya, dia boleh jumpalah doa Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim. Kadang-kadang dalam radio pun pagi-pagi doa tu ada. Dibuat dalam bentuk nasyid, anta alaika tawakkaltu anta rabbul arshil azim, masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jadi doa dia tu agak panjang. Cuma kalau kita duk baca-baca tu, lama-lama kita boleh hafal lah. Baik, Abu Darda ni sebelum daripada dia keluar rumah, dia baca dah doa ni. Dia baca dah doa ini. Maka jadi satu, orang kata, satu perkara di luar daripada jangkaan. Rumah-rumah sekitar rumah-rumah dia ni terbakar. Maka orang pun kata, wahai Abu Darda, baliklah ke rumah kamu. Kamu kena jaga rumah kamu dan sebagainya. Abu Darda kata, rumah saya tidak akan terbakar. Dia boleh confident tu. Makna kita nak betulkan sentimen dan juga pemikiran dalam masyarakat kita ini, first kali kebergantungan kita tu kepada siapa dulu? Kita nak baiki sebelum nak cerita pasal apa hukum kita ada azimat, apa hukum kita pakai tangkal, apa hukum kita wafak dan sebagainya dan sebagainya. First kali itu maknanya nak pergi ke arah itu terlebih dahulu. Macam mana Sayyidina Abu Darda ini. Akhir orang kata lagi, wahai Abu Darda, rumah dah dekat dah api. Nak sambar rumah kamu. Abu Darda kata, tak apa, tenang aja. Dalam masa kita relax, tenang saja, rumah saya tidak akan terbakar. Kalau kita tu maknanya gelabah lah, bukan kata kita, saya pun semua kita lah. Akhir sekali bila sudah dekat dengan rumah Abu Darda ni, api ini dengan izin Allah terpadam. Api ini terpadam dengan izin Allah Ta'ala dan tidak membakar langsung rumah Abu Darda. Maka orang tanya, wahai Abu Darda, kamu tenang, kamu rasa tak rasa cemas, rumah-rumah lain terbakar apa ni semua, apa rahsia kamu, apa petua kamu, apa pendinding kamu sehingga apa ni boleh tak terbakar rumah. Dia kata dak Nabi dah ajak dah kepada kami ni apa ni doa, iaitu Allah yang doa yang tadi kita baca, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu sehinggalah akhir. Maka saya telah baca doa ini dan saya yakin dengan hati, sepenuh hati, bahawa rumah saya tidak akan terbakar dan Allah Ta'ala pelihara. Jadi nak sampaikan kepada para pendengar, betulkan sentimen dan juga pemikiran kita. Kenapa kita pergi ke arah kiri itu terlebih dahulu berbanding ke arah jalan yang lurus? Saya ada satu cerita apa ni berkaitan dengan pengalaman diri sendiri. Bila mana orang orang bertanya soalan, dia tanya berkaitan dengan saya ini dah pergi rawat. Dipanggil rawat ini dalam Islam dipanggil ruqyah. Maknanya kita baca ayat-ayat suci Al-Quran kepada ayah ataupun kita baca terus kepada orang tadi. Maka dengan izin Allah, Nabi ajak beberapa ucapan, a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Nabi ajak bacaan-bacaan yang tertentu. Jadi dia kata dia dah pergi dah jumpa orang yang pertama, jumpa imam ini, jumpa masjid ini, apa semua dah jumpa dah, tak jadi. Lah kali kawan dia kata kalau kamu nak ni juga kan, yang ni ikut pintu belakang lah, kita pergi jumpa bomoh seorang. Jumpa bomoh seorang. Jadi dia pun kata last kali kita nak lawan pun tak boleh, nak lawan apa semua dah pergi juga, dah pergi juga lah, bawa barang-barang yang tertentu, ada dia kena bawa darah ayam lah dan sebagainya. Bila sampai di sana dah masuk tu, kita rasa bahawa benda tu tak boleh. Makna jiwa tu dah rasa, tapi dah sampai, dah masuk dalam rumah, dah duduk, nak bangun pun rasa segan. Tak apalah kan. Lah kali bomoh ni pun dia berasap lah, naikkan asap, dia baca mantra-mantra. Sebab syarat ruqyah ni dia mesti bacaan itu difahami. Dan begitu juga bila sebut pelaris pendinding dalam perniagaan, yang pertama kita sebut hukum berkaitan dengan penggunaan azimat dan juga tangkal. Yang pertama sekali poin saya ialah konsep minda kita itu jangan terus pergi kepada azimat dan tangkal dulu. Maknanya awal sekali kita set dalam minda kita, dalam jiwa kita, bahawa kesembuhan pendinding, pelaris ini telah pun diajarkan oleh Nabi. Satu orang sahabat sebelum daripada dia nak keluar berniaga, dia datang jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, saya nak keluar berniaga ke Bahrain lah. Dia nak keluar daripada Madinah, nak pergi ke Bahrain berniaga. Maka Nabi kata, sebelum daripada kamu keluar, semayang 2 rakaat. Semayang terlebih dahulu 2 rakaat sebelum daripada kamu keluar ke Bahrain. Maka dia pun ikut saranan Nabi. Dia semayang 2 rakaat, kemudian dia keluar berniaga. Dan untung, Alhamdulillah. Makna perniagaan dan juga perniagaan dia itu laris dan juga untung. Jadi itu yang pertama kita nak tekankan kepada para pendengar sekalian, berkaitan dengan bagaimana perlunya kita betulkan minda kita dan kita set dalam jiwa kita bahawa syifa, pelaris, pendinding, penjagaan diri yang sebenar, yang pertama sekali ialah datang daripada wahyu, sama ada daripada Al-Quran, dan juga yang kedua ialah daripada hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila sebut Allahumma salli ala Muhammad, berkaitan dengan tadi kita sebut berkaitan dengan konsep dan juga penggunaan azimat. Dia balik kepada cerita tadi, bila dia jumpa bomoh ni, jampi dan sebagainya, dengan izin Allah Ta'ala jadi. Dengan izin Allah Ta'ala, jadilah kali ini jumpa bomoh ni, kali ini jadi. Maka dia pun tanyalah, macam mana kita nak faham perkara ini? Kalau buat dengan cara yang betul ni tak jadi, buat dengan cara yang salah ini jadi. Jadi macam mana ni cerita ni? Maka kita katakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Al-Quran, Nabi Allah Ta'ala ni dah jelaskan bagaimana cara ruqyah yang sebenar. Jadi kalau kita guna cara yang salah, dan kita dapat kesan dia, efek dia. Kita dapat efek dia, makna itu mungkin ujian daripada Allah. Allah nak uji kita time tu. Jumpa bomoh tu jadi, tiba-tiba

itu sebenarnya ialah Allah. Dalam kita belajar tauhid ini, memang itu benda yang asas lah. Antara cause dengan effect ini, dia tidak ada kemestian. Bila kita buat sesuatu ini, mesti kita dapat kesan tu tak? Cause dengan effect ini, dia bergantung kepada Allah Ta'ala, izin daripada Allah, kuasa Allah. Allah Ta'ala izin kali ini, dia jumpa bomoh dan sebagainya, jadi. Maknanya itu mungkin ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kembali kepada azimat tangkal. Kalau dalam definisi yang disebut tangkal ataupun azimat ini ialah ditulis ayat-ayat ataupun huruf-huruf tertentu, objek yang tertentu yang dianggap mempunyai sakti dan kuasa ghaib yang menjangkau kekuatan semula jadi apabila dipuja ataupun dijampi. Secara umumnya azimat ataupun tangkal ni, dia ialah benda-benda yang mana kita tulis something, ya, kita tulis sesuatu padanya, huruf tertentu, objek tertentu, dan dia dipercayai ada sakti dan ada kuasa ghaib. Dalam Islam pula, kalau kita lihat, dalam Islam pula ada juga disebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tentang tangkal ini. Nabi sebut dalam hadis Nabi ini, barang siapa yang menggantung tangkal, nescaya Allah tidak selamatkan dia daripada tangkal itu. Maknanya Nabi nak beritahu, kata tangkal itu dia tidak ada apa-apa kuasa sebenarnya. Manik ataupun kalung pada zaman jahiliah depa gantungkan kalung tersebut, manik tertentu dan sebagainya. Baik, itu secara umumlah, secara umumnya. Baik, kalau kita lihat dalam agama bagaimana? Ada orang dia gantung ayat suci Al-Quran dekat rumah, kan? Jadi takkan kita nak kata salah, dalam masjid pun ada. Menggantung ayat suci Al-Quran dan tidak ada sebarang unsur menghinakan. Tak ada, kita memang umumnya di Malaysia ni orang letak ayat suci Al-Quran dalam rumah, dalam masjid dan sebagainya, bukan untuk menghina lah. Memang diletak sebagai peringatan, sebagai ambil barakah, penjagaan daripada ayat itu daripada benda-benda yang tidak baik. Apa hukumnya? Hukumnya ialah harus. Hukum dia ialah harus. Sebab apa? Sebab kita gantung benda yang kita faham. Ayat suci Al-Quran yang jelas memang ayat suci Al-Quran yang kita faham maknanya, yang kita tahu kesan dia. Bahkan Nabi sendiri, memang Allah Ta'ala sendiri sebut bahawa Quran itu sendiri ialah syifa. Yang kita tak maunya ialah menjadi kesalahan apabila dia buat, ada setengah orang ni dia gantung terus sebiji Al-Quran tapi kecil lah. Dia buat jadi jadi macam loket gantung kepada anak. Ni pun ada. Lepas tu jadi duduk jual pula. Dia kata siapa nak beli ni, siapa nak, harga murah. Allahu Akbar. Perkara ini perlu kita elakkan. Jadi menulis ayat suci Al-Quran ataupun kita menulis doa-doa yang mana kita jelas kita faham bacaan dia, kita faham bacaan dia dan kita tahu baca macam mana ayat Al-Quran tersebut dan kita jelas benda tersebut, maka hukum dia ialah harus. Ditulis dengan nama-nama Allah dan juga dalam bahasa Arab. Jadi kita sebut perbincangan ulama. Antara para ulama ada juga yang sebut bahawa makruh kita menulis Al-Quran di dinding, di masjid ataupun di pakaian, di makanan dan seumpama demikian itu. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala sebagai contoh. Bila sebut, orang tanya Imam An-Nawawi rahimahullah tentang menulis Al-Quran kemudian membasuh ayat Quran tersebut dan beri minum kepada orang yang sakit, apa hukumnya? Kata Al-Imam An-Nawawi, muqtada madhhabina annahu la ba'sa bihi. Dalam mazhab kita, yakni dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, tidak jadi masalah pada hal tersebut. Tidak jadi masalah dalam hal tersebut. Jadi kalau secara mudahnya muslim, para pendengar yang dirahmati Allah,

0: menulis ayat suci Al-Quran, menggantungnya di dinding untuk menjadi peringatan, memberi manfaat hadis-hadis yang benar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka menurut pendapat ulama tidak ada sebarang kesalahan, tidak ada sebarang kesalahan padanya. Maknanya kita letak ayat suci Al-Quran di kedai makan sebagai contoh, di rumah kita sebagai contoh, maka hukumnya ialah tidak haram. Tidak haram. Tapi kalau kita simpan barang-barang itu dengan mempercayai kekuasaannya, kita rasa bahawa itu dia boleh jadi haram lah. Bila kita kita menganggap dia itu sendiri yang bagi manfaat, maka ini yang dilarang dalam agama. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sebut dalam hadis-hadis baginda tentang larangan tersebut. Secara umumnya, kita kata secara rumusannya, dalam urusan perniagaan kita guna pelaris, maksudnya seperti azimat ataupun tangkal yang ditulis dengan tulisan bacaan ayat suci Al-Quran, yang mana kita faham jelas, kita tahu penggunaan ayat tersebut, kita memahami maknanya, maka hukumnya ialah kembali kepada hukum yang kita sebut tadi, hukumnya ialah harus sahaja. Baik, kalau kita tengok dalam mesyuarat khas Jawatan Kuasa Fatwa bilangan kedua tahun 2021 yang bersidang pada 30 November memutuskan antara benda yang diputuskan, pertama, hukum menggunakan tangkal azimat, makna tangkal ni yang tadi kita sebutlah, tangkal ataupun azimat atau seumpamanya yang berbentuk material ataupun tulisan selain ayat Al-Quran. Kena faham tu, selain daripada ayat Quran. Kalau kita tulis apa pun kita tak jelas lah. Dengan tujuan dan kepercayaan sebagai pendinding ataupun pelaris perniagaan. Seperti apa? Menggunakan tumbuhan, haiwan tertentu. Sebab ada diceritakan berkaitan dengan mereka membuka negara tertentu, Singapura, dibuka dengan gambar singa, maka dia ni boleh membawa kepada pelaris sebagai contoh. Ini sebab tu kita kata menggunakan tumbuhan, haiwan, rajah serta tulisan yang tidak kita faham maksudnya, hukumnya ialah haram dan boleh menjejaskan akidah seseorang Muslim. Ini bila mana kita guna tangkal azimat selain daripada ayat suci Al-Quran, kita nak tutup pintu kesyirikan dalam perniagaan. Sebab kita jadi bercampur aduk, dipanggil dalam istilahnya ialah kita campur aduk antara agama, antara adat, kita campur aduk perkara tersebut. Maka oleh kerana itu fatwa menyebut bahawa hukumnya ialah haram. Yang kedua, hukum menggunakan tangkal atau azimat dan seumpamanya bertuliskan ayat-ayat Al-Quran, zikir-zikir, doa-doa, nama-nama, sifat-sifat Allah dengan tujuan nak ambil berkat dalam perniagaan adalah harus. Maknanya kita masuk perniagaan, permis perniagaan ada ayat suci Al-Quran, zikir, doa, nama Allah, sifat-sifat Allah dengan tujuan kita nak ambil barakah dalam perniagaan, hukumnya ialah harus. Dengan syarat, yang pertama, seseorang Muslim itu hendaklah yakin bahawa tiada manfaat dan mudarat yang berlaku melainkan dengan izin Allah. Inilah yang kita first kali yang kita nak letak. Jadi kita letak yakin yang sebenar dalam hati bahawa cause effect daripada sesuatu benda, manfaat mudarat ini tidak datang melainkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala jua. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat, perkataan atau huruf-huruf hendaklah difahami dan ditulis dengan sempurna tanpa memasukkan bentuk-bentuk yang pelik atau simbol-simbol yang tertentu. Makna kita jelas ayat suci Al-Quran dan juga hadis dan doa yang ketiga ni, yang ni mungkin sebahagian orang kalau waktu duduk di tandas dan sebagainya, kita kena tanggalkan lah. Bukan kata tu cincin, kadang-kadang perlu kita tanggalkan. Yang keempat, kita tidak gantung ataupun tampal pada tempat-tempat yang boleh mencemarkan ataupun meremehkan ayat-ayat suci Al-Quran tersebut. Jadi kita nak letak itu, pastikan kita letak di tempat yang tempat yang tinggi, tempat yang mulia, bukan tempat yang meremehkan. Dan yang terakhir, seseorang Muslim, ini pun keputusan fatwa juga, seharusnya mengikut sunnah Nabi dalam melariskan perniagaan seperti sedekah, membaca waqi'ah, solat tahajud, solat duha, berbuat baik kepada pembeli dan sebagainya. Jadi ini juga antara sebenarnya pelaris dalam urusan perniagaan. Sedekah, kita baca al-waqi'ah, minta doa kepada Allah supaya kita tidak hanya hanya bergantung kepada ayat suci yang kita gantung sahaja tanpa kita buat apa-apa perkara. Jadi itu para pendengar berkaitan dengan pelaris, berkaitan dengan pelaris. Dan juga kita ingin sebut satu lagi perkara berkaitan dengan penggunaan wafak. Jadi wafak ini maksudnya ialah sepakat ataupun muafakat. Dalam dari sudut bahasanya, maksud wafak ini ialah sepakat ataupun muafakat. Maksudnya ialah bila kita buat begini maka jadilah begini. Bila kita tengok bintang tertentu maka dia akan hasilkan sesuatu benda yang tertentu. Ini dipanggil ilmu wafak ini. Wafak ini ialah maksudnya ialah rajah-rajah. Kita guna huruf-huruf hijaiyah, kita guna angka-angka, kita guna nombor-nombor tertentu. Ataupun kandungan ayat Al-Quran tapi ditulis dengan bentuk-bentuk tertentu. Ini dipanggil wafak. Ataupun dalam istilah yang lain juga dipanggil at-tilams. At-tilasm. Maksudnya ialah tilasmat. Lafaz-lafaz dan juga bentuk-bentuk rajah. Dia tulis dalam setiap huruf ini, mereka letak nilai bagi setiap huruf ni. Contohnya, mereka letak huruf alif ni bernilai 1. Huruf ba bernilai 2. Huruf lam bernilai 30. Huruf ghain bernilai 1000. Dan sebagainya. Jadi, misalnya nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala ditulis dalam bentuk 66 pada kertas. Sebab dia kata nama Allah alif tu 1, lam itu maksudnya lam tu dia jadi 60, dan juga huruf ha akhirnya diletak, dia tulis dalam satu kertas nama 66. Dia tulis pada kertas dengan pelbagai cara dengan dakwaan perkara ini boleh menolak bencana. Menolak bencana. Dan benda ini sebenarnya kalau orang barat dipanggil magic square. Orang barat dipanggil magic square. Dan masyarakat Cina pun, bahkan Maharaja Yu, dia pun ada juga, dia jumpa penyu di sungai. Dia jumpa penyu, dia nampak ada gambar rajah dan juga rajah tertentu pada penyu tu, dia ambil dan dia salin semula. Dengan anggapan bahawa perkara ini dia boleh datangkan manfaat dan juga mudarat. Di barat pun ada benda tersebut dan sikit demi sikit dia masuk dalam masyarakat kita. Jadi kita orang agama pun, kadang orang Islam, maknanya kita pun jadi confused dan nak kata salah pun tak berani, nak kata ini orang tua duk ajak ni. Jadi kita pun macam mana? Kan? Kita dulu kecil-kecil pun maknanya nak kata ni pun tak boleh, tapi orang duk beritahu kata lagu ni, jadi dia pun serba salah.
1: Jadi
0: nak ikut juga. Jadi kita sebutlah bahawa kalau dalam barat dia panggil magic square. Dia ini sebenarnya satu seni matematik. Lalu berevolusi sedikit demi sedikit kerana susunan dia yang hebat dia tu. akhirnya dia boleh, dia jadi nama wafak dalam dalam istilah kita lah, kita panggil wafak, boleh melahirkan anak, mengalahkan musuh, mengeluarkan orang daripada penjara. Cerita tambah pula, orang buat movie pula cerita-cerita mengenai perkara tersebut, sehingga akhirnya menyebabkan sikit demi sedikit perubahan apa ni dalam jiwa kita pun confuse antara agama dan juga adat, antara satu budaya dengan budaya lain, antara agama kita dengan agama yang lain. Akhirnya kita pun kita pun ambil lah perkara tersebut. Akhirnya kita pun ambil perkara perkara tersebut. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, orang-orang yang yang mengira abjad, makna mereka lihat kepada bintang-bintang, mereka ini melakukan perkara yang tidak baik, kata kata Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah menyebut bahawa ilmu ini tiada asal dalam syariat, dengan hujah apa ni, perkataan Abdullah bin bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi bagaimana kita lihat ada orang-orang, antara yang mengharuskan ialah Ibnu Hajar Al-Haytami. Dia kata bahawa ilmu ini boleh diguna untuk perkara yang dibenarkan syariat selagi tidak terdedah kepada benda-benda yang haram. Jadi benda-benda yang haram. Jadi secara mudahnya kita persoalan kita ialah apakah kita faham bacaan dan juga apa yang gambar rajah tu, rajah yang dibawa itu, adakah kita faham ataupun ataupun tidak. Jadi kita lihat kepada fatwa kita, hukum menggunakan wafak tangkal bernombor dan berajah. Orang kalau dia suka, dia kata saya suka 786, tak apa. Dia kata saya ni memang suka 786 sebagai contoh. Dia kata suka, tapi orang Pulau Pinang pandai. Dia kata dia suka, tapi kita tak tahulah dalaman orang hati macam mana. Baik. Jadi menggunakan wafak, hukumnya ialah haram. Wafak tu kita dah sebut jelas lah. Tak ada apa dah. Adalah haram. Tak payah kona, pi kanan, pi kiri, dah jelas dah. Dan dia dia kata ada beberapa ciri. Yang pertama ialah menyerupai ahli nujum dan memiliki sinkretisme. Ini yang tadi kita nak sebut tu, tak terkeluar perkataan tu. Sinkretisme daripada agama Yahudi serta falsafah matematik kuno Cina. Makna kita, agama kita, kita pun jadi campur ambil sini, ambil kita jadi itu panggil sinkretisme. Dan juga yang kedua kita sebut, sistem penilaian huruf ini berbeza-beza antara orang timur, antara orang barat. Orang kata nombor satu, sebenarnya huruf ba tu mewakili huruf ni. Orang lain pula kata lain. Kan? Saya kira di barat bukan 786, 799 sebagai contoh. Denny pula kata 786. Jadi celaru dan sistem ini memang rekaan manusia semata-mata. Rekaan manusia, dan dia juga membawa maksud-maksud yang kita tak faham. Sehingga akhirnya dia akan membawa kepercayaan-kepercayaan yang karut dalam dalam masyarakat kita. Jadi sebab itu secara rumusannya kita sebut bahawa dia ini lebih menyerupai macam ilmu nujum. Maknanya kita lihat kepada bintang, lalu kita pun buat kesimpulan, lalu orang yang tengok tu pun dia pun nampak, dia pun buatlah satu rajah yang tertentu, dia letak pada tempat yang tertentu dengan tujuan apa ni, pelaris, pendinding dalam dalam perniagaan. Jadi fatwa kita sebut bahawa hukumnya ialah ialah haram. Hukumnya ialah ialah haram. Dan akhir sekali kesimpulan daripada Allah, daripada perbincangan kita, kita dah sebut dah berkaitan dengan apa tadi, menggantungkan apa ni azimat dan juga tangkal. Kalau dia mengandungi ayat suci Al-Quran yang kita faham, doa-doa yang yang jelas, nama-nama Allah sebagai contoh, hukumnya ialah harus. Kalau sebalik daripada itu, hukumnya ialah haram. Kemudian wafak ni pula, gambar-gambar rajah yang tertentu, ambil lah ni apa, dulu pun orang-orang tua duk ajak, dia kata ni simpan ni daripada tok punya, ni sebelum daripada bersalin, ambil ni letak dalam mayak, minum apa semua, maka hukumnya ialah kita kata hukumnya ialah haram. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita sebut poin kita, rumusan yang pertama sekali yang kita sebut bahawa dalam dalam agama Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah cukup mengajarkan kepada kita banyak pelaris pendinding dalam agama. Nabi suruh kita bila berniaga kita bermudah-mudah dalam urusan jual beli, maka ini mentunaikan hak pekerja. Kita dalami ilmu berkaitan dengan perniagaan. Ilmu kita pun salah, perniagaan kita halal, haram dan sebagainya. Tiba-tiba kita nak ambil benda ni untuk jadikan sebagai orang kata jalan mudah, dan juga banyak doa-doa, sembahyang, zikir dan sebagainya. Itu sebenarnya fokus utama daripada fatwa tu, nak sampaikan kepada kita supaya kuatkan rohani kita terlebih dahulu sebelum daripada kita hanya mengambil perkara-perkara ini. Jadi bukanlah fatwa kita nak tutup tu habis-habisan. Fatwa kita dia nak bawa kepada menjadi orang Islam yang sederhana, orang Islam yang berilmu, kan? Kita orang pun kadang kita tanya, kamu faham ke apa yang dia dia pun tak tahu ni, orang apa ni, orang tua bagi dululah sebelum dia meninggal apa. Tak apalah, dia dengan Allah Ta'ala lah. Tapi kita ni macam mana? Cuma kita tak katalah dia benda itu syirik. Dia bukanlah benda itu syirik. Syirik ni kalau kita memang sekutukan Allah. Memang kita kata Allah Ta'ala ini Allah Ta'ala jadikan dia ini juga ada kuasa dan sebagainya, itu syirik. Maknanya syirik ini dia lebih dalam lah. Maknanya kita memang anggap benda itu sendiri ada kuasa, tidak ada kaitan dengan Allah dan sebagainya, itu barulah syirik. Jadi yang paling minimal kita boleh kata benda itu ialah haram, dan satu lagi ialah harus kalau kita faham makna-maknanya. Jadi moga Allah Subhanahu Wa Taala bagi kefahaman dan kekuatanlah kepada InsyaAllah. Kita dalam penggunaan pelaris pendinding, bukan kata dalam perniagaan, dalam kehidupan seharian kita, dalam kita nak mencapai kejayaan, dalam kita nak mencapai setiap benda-benda, dan juga apa sahaja benda, semua orang nak maju, semua orang nak berjaya, semua orang nak sihat. Jadi Nabi dan juga Al-Quran dan juga Nabi telah ajarkan kepada kita dengan jelas bagaimana cara untuk kita mencapai perkara tersebut. Jadi first kali kita fokus kepada apa yang apa yang Nabi Al-Quran ajarkan, jaga sembahyang, zikir, apa semua ni. Yang kedua, kalau kita kata nak ambil, maka silakan. Dengan syarat-syarat yang kita sebutlah tadi, kita faham maknanya dan sebagainya. Jadi manusia lemah, kita tahu manusia itu lemah. Nabi kata bila masuk rumah kamu bagi salam, maka syaitan dia tak bolehlah masuk rumah tu. Kita bagi salam, assalamualaikum. Sebelum daripada kamu makan, kamu baca doa bismillah, doa lah, Allahumma barik lah, kita baca doa, maka syaitan tidak makan. Siapa yang ketika tengah-tengah tu baru ingat bismillah awalahu wa akhirahu, baca doa ya Allah di pertengahan, di permulaan dan sebagainya, banyak terlalu banyak kita ada manzil kita dan sebagainya. Sebenarnya itu sebenarnya sudah mencukupi sebagai menjadi pelaris pendinding dalam dalam perniagaan kita. Jauhi hasad, dengki. Kita tengok orang lain berniaga, dia ni dia orang kata benda tu dia tersebar melalui mulut-mulut. Dia panggil, tengok dia hang guna petua apa. Oh, dah ada petua. Jadi kita jumpa, saya bagi tahu. Jadi benda tu dia mula tersebar dalam dalam masyarakat. Akhirnya dibimbangi dia boleh menjejaskan akidah seseorang Islam itu. Jadi moga Allah bagi kekuatan, Allah jaga akidah kita dan perbaiki segala amal kita, masyarakat kita, negeri dan juga negara dan seluruh umat, insyaAllah.
1: Saya nak tanya sedikit ya. Baik. Mengenai dengan ada setengah tu, macam kita berbicara mengenai dengan tadi penggunaan pelaris dan pendinding dalam perniagaan, ada juga yang menggunakan contoh sebagai batu ya, batu pada cincin ya. Kalau dia nak adakan dia nak mulakan sesuatu perniagaan ataupun dia peniaga, kadang-kadang tak laku kan, sama ada dia menggunakan batu itu untuk melariskan perniagaan dia bagi orang mai, kan, adakah dibolehkan? Tapi dia bukan guna ayat Quran, dia adalah ayat-ayat tertentu. Macam mana pula? Jadi bila orang datang ke restoran itu, berkat tak berkat rezeki yang dia terima tu?
0: Jadi kita sebut ada unsur-unsur tumbuh-tumbuhan, ada unsur batu-batu, apa semua ni. Kita kena faham. Dia kata begini, setengah orang dia akan faham begini. Dia kata, saya guna jadi ya. Dia duk main buah jadi tu. Dia duk kata, saya guna tu jadi. Jadi adakah jadi itu kerana batu itu ataupun jadi itu kerana Allah? Itu konsep antara cause dengan effect tu kita kena faham dalam isu akidah. Baik, kalau tanya hukum dia, hukum dia ialah haram lah guna apa ni perkara tersebut. Maknanya kalau dia letakkan harapan dia dan dia guna benda tersebut dengan meyakini perkara itu ialah haram lah. Jelas hukumnya ialah haram. Adapun rezeki dan juga sumber yang dia perolehi, kita boleh kata hukum rezeki itu ialah halal, tak jadi masalah apa-apa. Cuma perbuatan dan juga tindakan dia itu sahaja yang di apa ni jadi haram lah. Jadi haram. Sebagai contoh, kita buat sesuatu mengganggu perniagaan orang lain dan menguntungkan kita. Jadi adakah hasil rezeki kita tu halal? Rezeki kita tu halal. Cumanya perbuatan kita tu dah, orang kata kita mengganggu, hukumnya ialah haram. Jadi dia benda tu haram, tetapi rezeki itu hukumnya ialah halal. Cuma kita bukan nak halal saja, kita nak halalan tayyiban, halal yang berkat, yang barakat apa semua. Sudah tentu makna dia dia barakah tak ada lah. Halal, cuma barakah tak ada. Jadi sebab tu nak capai barakah, kita elakkan perkara tersebut. Dan kita guna apa ni, konsep yang telah kita bincangkan tadi, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Jadi huraian kita pada pagi ini begitu terperinci sekali yang diberikan oleh ustaz kita, iaitu Ustaz Ahmad Zulfikar bin Abdul Aziz, ya, selaku pegawai penyelidik Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang, mengenai dengan penggunaan pelaris dan pendinding dalam perniagaan, ya. Kalau kita menggunakan dengan cara yang tidak menggunakan ayat yang suci Al-Quran, ya, dengan cara yang salah, dengan niat kita sebagaimana yang dinyatakan oleh ustaz, ya, kita nak untungkan perniagaan kita dengan dengan niat untuk menjatuhkan perniagaan orang lain ataupun menutup periuk nasi orang lain, itu jatuh haram, ya. Baik, jadi dengan apa yang telah disampaikan, mudah-mudahan memberi manfaat untuk kita bersama. Apatah lagi kalau kita sekarang ini yang ada niat untuk memulakan apa-apa perniagaan, tak kiralah perniagaan makanan, pakaian dan sebagainya, kita gunakanlah cara yang betul, cara yang diredoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita mendapat keberkatan, ya, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih diucapkan kepada ustaz hari ini, menerusi merungkai fatwa Menjejak Falak, ya, dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. InsyaAllah di lain masa, di lain ketika kita jumpa lagi. Assalamualaikum ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.

Dengarkan Merungkai Fatwa Menjejak Fala dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang setiap hari Khamis 11 pagi hanya di Mutiara FM.

0: bingkai fatwa menjejak falak, di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita, daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai fatwa menjejak falak.
1: Hey Melon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
2: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.
3: Mutiara FM.
4: Missing the golden days of music? Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.

je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: experiencing the golden days of music. Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.
1: Money!
2: Oh, ya, kita bersama-sama dalam Everlasting Memory di Mungkin FM. Ingat Selasa dan Khamis, ingat Everlasting Memory. Baik, teruskan kecuaian kesetiaan anda bersama dengan kami di mana saja anda berada. Dan tadi kita dah pun dengan tiga buah lagu Lambada dari Kauma, ya, tahun 80-an, Chiquitita, ABBA tahun 79, The Twist, Chubby Checker, era 60-an. Ini dia lagu pada era 1990-an, cukup popular dimainkan di corong-corong radio ketika itu. Mungkin zaman anda masih lagi di alam persekolahan, ya. Geng Geng Guli, Inner Nip untuk anda. Menyusul dengan I Want to Hold Your Hand, Beatles, No Woman No Cry, Bonnie M, La Isla Bonita, Madonna, Zombie Cranberries akan menyusul nanti. Mungkin FM, segalanya untukmu, Everlasting Memory.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

0: Ke sini warga Pulau Pinang. Jangan terlepas peluang ke Festival Jom Malaysia pada 17 hingga 20 September seawal jam 9 pagi di perkarangan Stadium Batu Kawan Pulau Pinang. Macam-macam ada. Jualan produk Malaysia, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cambutan bertuah dan banyak lagi untuk hampa. Jadi, pakat main ramai-ramai, bawa keluarga, bawa kawan-kawan, kita berhibur sambil sokong produk usahawan kita. Jangan lupa jom beli produk Malaysia.
1: Missing the golden days of music? Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.
2: Okay, tadi kita dah pun dengar lagu daripada Bonnie Tyler dengan Total Eclipse of the Heart. You Mean Everything to Me, Neil Sedaka. Pada era 60-an lagu itu cukup popular sekali. Ya? Dan dah pun 12.44 minit tengah hari. Kita masih lagi bersama dalam Everlasting Memory hingga jam 1 tengah hari. Tapi sebelum itu, untuk maklumat anda muslimi-muslimat, masuk waktu solat zuhur bagi negeri Pulau Pinang hari ini pada pukul 1.15 minit tengah hari. Ya? Yang sedang makan tengah hari, selamat menjamu selera. Kita teruskan dengan lagu ini daripada Joey McIntyre. Untuk lagu Stay The Same, You Needed Me and Murray akan menyusul selepas ini lagu tahun 78 Boulevard Denver.

FM. MyCard generasi baharu perkukuh perlindungan identiti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: kesan rantaian susulan krisis bekalan global sejak Mac lalu kini mula memberi tekanan kepada pasaran tenaga lain sekaligus menyebabkan peningkatan bukan sahaja kepada pasaran petrol malah memberi kesan terhadap tarif elektrik. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, mekanisme bersesuaian bagi menangani kesan terhadap tarif elektrik sedang diteliti.
1: Seterusnya, ketika ini kita dapat lihat kesan itu sudah merebak ke bekalan tenaga lain termasuk dari segi harga gas asli, arang batu dan sebagainya. Cuma sudah pasti mekanisme yang mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menilai itu mungkin ada ruang yang lain kita boleh teliti kerana berdasarkan kaedah tarif yang ada ketika ini majoriti pengguna bawah 600 kilowatt sebenarnya tidak mendapat impak direct dari segi kedudukan ataupun dari segi harga bekalan.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Program Kaunter Bergerak Budi Madani Diesel, Budi Diesel dicadang diperluas di Sabah dan Sarawak. Bertujuan memastikan masyarakat luar bandar dan pedalaman tidak tercicir menikmati manfaat penambahbaikan program itu berikutan kekangan akses digital. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata, realiti geografi kedua-dua negeri memerlukan pendekatan lebih dekat dengan masyarakat dan tidak hanya bergantung kepada portal dalam talian. Postur pertahanan terus diperkukuh menerusi pemodenan aset dan peningkatan keupayaan ketiga-tiga cabang perkhidmatan, khususnya bagi menghadapi cabaran keselamatan di wilayah timur dan Laut China Selatan. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman berkata, usaha itu meliputi perolehan aset baharu, pembangunan infrastruktur serta integrasi keupayaan darat, maritim, udara dan siber bertujuan memastikan ATM kekal bersiap siaga dalam mempertahankan kedaulatan negara. Operasi rondaan di sempadan daratan, perairan dan ruang udara juga terus dilaksana termasuk di pantai timur Sabah. Menjelang Belanjawan 2027, insentif bersasar wajar dipertimbangkan bagi menarik lebih ramai pelabur institusi serantau ke dalam pasaran equity Malaysia, terutamanya saham bermodal sederhana yang kurang dimiliki. Langkah-langkah ini boleh merangkumi pengurangan cukai pegangan ke atas pendapatan pelaburan equity Malaysia atau pemberian rebat cukai tertakluk kepada tempoh pelaburan minimum. Menurut Ketua Penyelidikan Berjaya Research Sendirian Berhad, Kenneth Leong, perkara itu amat penting memandangkan pegangan ikuti asing kekal hampir pada paras terendah, iaitu hanya 18.4% pada Julai 2026. Belanjawan 2027 juga wajar mempertimbangkan langkah-langkah memperkukuh analisis penyelidikan terlibat urus pelabur bagi saham permodalan sederhana dan kecil. Hampir setahun Belanjawan 2026 dilaksanakan, bantuan STR dan SARA terus disalurkan kepada jutaan penerima. Namun, sejauh mana bantuan ini benar-benar meringankan beban perbelanjaan harian? Perinciannya bersama Nurin Farhana Rishdi.
2: Tahun lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam Belanjawan 2026 mengumumkan 9 juta penerima STR turut menerima SARA sehingga RM100 setiap bulan. Manakala 1 juta penerima STR bawah e-kasih menerima SARA sehingga RM200 sebulan. Kategori bujang menerima RM600 iaitu RM50 sebulan melalui SARA. Kesemua itu melibatkan peruntukan RM15 bilion. Penganalisis ekonomi Muhammad Sidik Jantan berpendapat kedua-dua bantuan itu berfungsi sebagai stabil kepada pendapatan dan penggunaan isi rumah ketika berlaku kejutan ekonomi.
3: So ini bukan soal menjadikan negara terlalu bergantung kepada bantuan kerajaan atau menuju kepada ekonomi sosial. Palingnya, ia merupakan instrumen dasar untuk memastikan kumpulan rentan tidak mengalami kejutan mendadak dalam kuasa beli mereka apabila kos makanan, pengangkutan dan keperluan asas meningkat.
2: Bagi penerima, bantuan ini benar-benar memberi kelegaan dalam mengurus perbelanjaan harian.
4: Dengan bantuan SARA 100 bulan ni, jadi kita punya beban kita untuk membeli barang ni berkurangan.
5: Ini peluang pada orang dapat beli barang asas, contohnya macam beras, telur kan. So saya rasa patut disambungkan, patut diteruskan dan kalau boleh biarlah lebih lagi lah. Kalau boleh untuk belanjawan SARA akan datang ni, kalau boleh diperluaskan untuk internet, untuk anak-anak, untuk keluarga kita orang pun boleh guna pakai sekali lah.
2: Penyaluran kedua-dua bantuan itu menjadi mekanisme perlindungan dalam mendepani ketidaktentuan global. Lebih penting, keberkesanannya juga mampu membantu isi rumah untuk mengekalkan kuasa beli sekaligus menyokong kestabilan ekonomi negara. Laporan Nurin Farhana Rishdi, RTM.
0: MyCard generasi baru dilengkapi penerbaikan dari segi reka bentuk, ciri keselamatan dan fungsi mula dikeluarkan secara berperingkat hari ini. Menurut Jabatan Pendaftaran Negara, permohonan boleh dilakukan di 40 lokasi dan pusat transformasi bandar UTC seluruh negara. Tinjauan RTM di JPN Putrajaya mendapati ruang menunggu dipenuhi orang ramai bagi pelbagai urusan termasuk permohonan baharu dan penggantian MyCard. Ini reaksi Puteri Nur Syafiqah Jailani, Syaza Nuizian Syafi'i dan Fu Yujin.
6: Proses dia senang, buat temu janji dahulu dekat online. Dia akan hantar awak email, awak pergi kat kaunter, awak tunjuk saya ada temu janji. Dia bagi nombor, awak akan terus dapat buat ambil gambar. Awak ambil gambar, awak bayar dan awak akan datang sini untuk dapatkan kad lah.
7: Berpuas hati, servis pun baik sangat hari ini walaupun nampak ramai. Tapi alhamdulillah, sangat lancar.
8: Benarnya kad tu lebih nampak lebih kurang sama lah, referensi sikit. Tapi untuk apa yang saya tahu, di chip ni dia dah lebih kuat, dia akan banyak-banyak lagi fungsi kat masa depan lah. Tapi tak ada tashinggu.
0: Ini pula situasi jerebu di seluruh negara. Sebanyak 30 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Data itu setakat pukul 12.30 hari tadi. Menurut Portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, IPU di Tasik, Ipoh dan Sri Manjung, Perak mencatatkan bacaan IPU 186 dan 181. 32 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. 6 lagi catat bacaan baik. Seorang anggota tentera mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kota Baru atas pertuduhan menganiaya anak perempuan bongsu berusia 5 tahun dengan menyepaknya di sebuah kedai makan minggu lalu. Muhammad Nisa Muhammad, 40 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Zulkifli Ablah dan memohon untuk dibicarakan. Kesalahan dilakukan di Jalan Kuala Krai. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 Akta 611 yang memperuntukkan hukuman denda sehingga RM50,000 atau penjara maksimum 20 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Timbalan pendakwa raya Syazlia Cik Suhaimi tidak menawarkan jaminan dengan alasan mangsa merupakan anak kandung tertuduh dan kes berkenaan serius. Luar negara, pakar dari Hong Kong dan Amerika Syarikat akan membantu pihak berkuasa Indonesia menilai operasi menegakkan semula KM Vigo Transport Inc. yang terbalik di Laut Jawa. Ketua Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Indonesia Muhammad Syafi'i berkata, langkah itu bagi membolehkan pencarian dilakukan di dalam kapal berikutan arus deras yang menyukarkan operasi menyelam. Setakat ini, 129 orang masih hilang, 6 disahkan maut, manakala 108 lagi ditemukan selamat. Sementara itu, operasi mencari 5 wartawan dan 3 individu yang hilang di Selat Sunda memasuki hari ke-10 masih tanpa sebarang petunjuk. Ketua Operasi Pejabat Mencari dan Menyelamat Banten Rizky Diwanto memaklumkan kawasan pencarian diperluas hingga ke Lautan Hindi menghala ke Pulau Engano melibatkan 24 kapal dan 523 anggota. Kumpulan itu dilaporkan hilang pada 7 September ketika membuat liputan letusan anak Krakatau di Selat Sunda. Presiden Palestin Mahmud Abbas dinafikan visa untuk memasuki Amerika Syarikat bagi menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di New York minggu depan. AFP melaporkan Abbas termasuk dalam sekadan visa terbaru terhadap pegawai Palestin. Tindakan sama dikenakan tahun lalu menyebabkan Abbas tidak dapat hadir secara fizikal dan terpaksa menyampaikan ucapan kepada Perhimpunan Agung PBB menerusi video. Keputusan terbaru itu dibuat ketika sejumlah negara terus menyokong pengiktirafan Palestin sebagai sebuah negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan teliti mekanisme lindungi pengguna elektrik. MyCard generasi baharu perkukuh perlindungan identiti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM, Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

بالدعوات التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

10 tahun saya cakap dalam ceramah saya. Pihak pemerintah kena kaji balik risiko membina empangan di tanah tinggi. Tolong kaji balik. Ini adalah senjata yang menunggu untuk makan kita. Kalau ada musuh, dia tembak saja empangan, satu negeri hancur. Hari ini tuan-tuan tengok apa jadi dekat Nepal. Tuan-tuan ingat semua manusia ni baik kan? Tengok kita ni, Malaysia ni tak ada musuh. Dia tak payah hantar bom nuklear, dia tak payah hantar apa, dia rosakkan saja gunung, maka empangan tadi runtuh, agak-agak apa jadi entah. Empangan semua di atas bukit, pecah saja empangan. Tuan-tuan tengok depan mata tuan-tuan, Nepal dengan Tibet. Tak boleh kan kau simpan air di bawah? Singapura menyimpan air di bawah. Kebetulan dia orang tak ada bukit. Tak ada apa masalah pun. Kena kaji balik tuan-tuan. Empangan Ma'arif mudah Allah Ta'ala sebut kepada kita. Tapi sayang, kerana kita tidak menganggap Al-Quran itu sebagai petunjuk. Nabi Muhammad ni dia bawa petunjuk. Macam mana awak nak simpan air? Masya Allah tuan-tuan. FM.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Dora FM, sekalinya untuk

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Baiklah, untuk anda yang baru saja selesai makan tengah hari, selamat kembali ke tempat kerja, ke pejabat untuk meneruskan tugasan pada hari ini, hari Khamis ya. Khamis 17 September 2026, 5 Rabiul Akhir, 1448 Hijrah, ya, hari Khamis. Untuk segmen kita petang ini, Fokus Mutiara, bermula dari pukul 10 pagi hingga 3 petang ya. Dan saya Eli masih lagi menemani anda. Dan insyaAllah 2.15 petang nanti kita ada satu lagi slot Bicara Wara, Bicara Prisma di Mutiara FM 2.15.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Dengarlah Radio Malaysia Mutiara FM bersama-sama.

0: Kempiar FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar Kempiar FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Ya, RTM Klik betul-betul percuma. Baik, kalau kita tengok cuaca di luar, bukan kerana mendung ya, tapi berjerebu di Pulau Pinang ni. Sepanjang harinya berjerebu. Jadi hati-hati, elakkan aktiviti luar rumah ya. Seboleh-bolehnya sebab kita nak menjaga kesihatan ya. Untuk info cuaca ini yang terbaru, sebelah pagi esok dijangka ribut petir di beberapa tempat. Petang dan malam tiada hujan. Suhu minimum 24, maksimum 30 darjah Celsius. Itu juga suhu untuk hari ini ya. Okey, untuk Sabtu dijangka pagi dan petang ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pantai. Juga pada sebelah petang, malam tiada hujan, suhu minimum 25, maksimum 34 darjah Celsius ya pada hari Sabtu ini. Baik, hari ini tetamu kita tidak dapat bersama-sama dengan anda menerusi surat bicara Prisma. 2:30 petang ni kita ada satu drama ya. Iaitu drama yang akan disiarkan nanti jam 2:30 petang, iaitu Labun Mak Dara, berbeza tapi bersama. Nantikan 2:30 petang ini.

Dengar sini warga Pulau Pinang. Jangan terlepas peluang ke Festival Jom Malaysia pada 17 hingga 20 September seawal jam 9 pagi di perkarangan Stadium Batu Kawan Pulau Pinang. Macam-macam ada. Jualan produk Malaysia, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cambutan bertuah dan banyak lagi untuk hampa. Jadi, pakat main ramai-ramai, bawa keluarga, bawa kawan-kawan, kita berhibur sambil sokong produk usahawan kita. Jangan lupa, jom beli produk Malaysia.

0: malam hari penuh.
1: Merata nengoknya. Ha. Ada dia.
2: Moh koma, kita dengarkan sambungan sketsa Labun Mak Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua. Berbeza tapi bersama.

0: Perhatian, perhatian orang kampung semua. Sekejap lagi kita nak mulakan pertandingan. Pertandingan pakaian.
1: Hei, Leman, apa ni? Betul ke hidup ni? Ha, dari tadi aku nengok kamu ni macam lain macam aja.
2: Hai, demo ni. Jangan salah program sudah. Kawin ni mari jauh ni.
3: Atuk, beri watir tu. Jangan beri supan tu sekarang. Lain pulang jadinya.
4: Aulah, ho. Menurupa gaya macam tu nak. Bagus kami balik tahu aja lah.
0: Jangan dulu. Atuklah. Awak silap baca rupanya. Yang ini yang betulnya. Pertandingan pakaian tradisional sempena Hari Malaysia.
1: Yang ini barulah betul, Leman. Hari Malaysia ni bukan kita nak main-main. Semua bangsa, semua negeri kita satukan, tau.
2: Yolah, Mak Dara. Baju ke apa-apa tak apa. Asal kita ni muafakat.
3: Lurus tu. Yang penting, semangat atu mesti ada. Baru tak semua boleh jalan.
4: Nang benar ya. Nang gajak pakaian kita tu masing-masing sama. Tapi tujuannya sikit aja.
1: Betul tu. Asyik jangan ada yang pakai kain langsir ropa rumah aku tu. Dah lah.
4: Ada-ada saja.

0: ya Tuhanku. Hujan tu pun lah pula ni. Eh, koma. Ha, kemah tu. Ha, kemah tu budak buat berbenuk goyangnya, koma.
1: Eh, lekat sini. Koma, berganti yang kemah ni.
2: Eh, pergi kuat-kuat dah, Mak, weh. Jangan lepas, weh.
3: Ni. Hampir pegang bagi rap sikit ni. Ni mau kalau kebal ni, habis waktu kita.
4: Tak apa. Mau kalau kata jatuh juga, ya. Kita buat je pertandingan dalam hujan ni.
1: Aku tampak kamu hujan lagi.
0: Leman, biar berbenuh kamu ni. Janganlah. Tengok apa ni kamu nak buat lawak, Leman. Oi. Ini kita ni udah lenjon, bocot semuanya. Kena hujan belaka. Ha. Tak apa. Udah lah tu. Siapa? Kita angkat ramai-ramai.
5: Ha. Astaga, pirunglah Al-Azim. Januan diri satu. Lekam orang. Sama-sama kita ni mengangkat. Nah. Dikit saja lagi. Indah jupaya tu.
6: Oh, kita ilai-ilai keluar. Ah, sabar, tenang. Ah, seorang belah nun, seorang belah tok. Kita sama-sama gotong royong, ah.
0: Ayah semuanya. Kita angkat. Satu.
4: Angkat.
5: Minta.
0: Jom. Satu, dua, tiga. Angkat.

0: Hai.
1: Dikit lagi tu.
2: Macam ni lah kita. Satu Malaysia. Walaupun kita ni lain negeri, lain cara cakapnya, tapi bila susah, kita pakat-pakat semuanya tolong menolong kan.
1: Sungguh Mak Dara, susah senang ni kita sama-sama.
2: Nah, itu tak damanya semangat Hari Malaysia yang kita ni mahukan. Baru tak bisa.
3: Oh, benar ya. Kita bersatu, barulah kuat.
4: Betul ya. Muah pakai, bawa berkat.
1: Hai,

0: Satu dua ham. Okey, baiklah semua. Persembahan pertama, Joget Paris.
1: Ha? Biar ini main-main apa boleh dah ni? Yang biar betul. Bukan Paris, Joget Perlis lah.
0: Alah, lebih kurang je pun bunyi dia.
2: Alah, sebut dia.
0: Tak apa. Okey. Kita teruskan persembahan kedua. Baju ngacat.
2: Hai, salah sebut kita ya. Bukan baju ngacat. Bukan cemia. Ngacat lah, ngacat.
3: Adik, atu macam atu-atu, ha? Baik tak membuat pesen baru tarus tu kan, Rina?
4: Hei, ambo rasa lemeh ni ke. Kalau jadi pengacara, kita kena buat kamu kah, Korio?
5: Leman. Kalau itu wow bulan tu boleh jadi wow belon.
3: Ada saja bahaya.
4: Demo jangan letak kasut sini, basuh nanti.
1: Loh, baru nak kata jangan. Kami letak dah pun.
3: Ani mon di labuan, kami naruh di luar pintu sejak kali ya.
2: Jangan cemia. Kita tu datang dari jauh-jauh. Tapi nak, malah kelahi je. Sikit-sikit nak kelahi. Hal kecil pun nak kelahi je, tau tu.
6: Ini teman nasihat lagi lah, ya. Ha. Atanya, ya, hari Malaysia ni bukan pasal siapa paling betul. Betul tak?
3: Benar, lurus.
6: Bagus. Tapi siapa sanggup faham orang lain? Benar?
5: Aje benar, tu ayah cuanya. Ha. Kalau kita boleh ketawa sama-sama, bermakna kita ni bolehlah hidup aman sesama. Ha. Betul tak, Goma?
6: Betul.
3: Lurus tu, Mak Dara.
5: Allahu Akbar. Macam mana kegaya ni, Koma? Ha, lauk tak cukup. Ha, gula terboyak dah tinggal sikit aja ni. Ha. Aduh.
4: Ha, ambo kata dah, nasi kabu tu kena ada dulu.
1: Ni ambo jangan. Laso pelih lah. Hok tu kan sedap pun.
3: Bah, jangan lalai ya. Ambo ya tatu, munada, dah sah tu ah.
2: Ya, benar ya. Manok pansoh mesti ada tu si.
6: Katanya Homo ni nak buat majlis atau nak perang lauk?
0: Jap. Awak rasa awak ada idea?
6: Ini pakai hadiah kamu?
0: InsyaAllah.
6: Cuba.
5: Hadiah apalah pula ni, Leman, oi.
0: Mau kalau kata semua nak menang, ha, apa kata kita campurkan semua sekali?
5: Kamu ni biar berbenar, Leman. Oi, kamu ingat ni rojak ke, Leman? Nak campur semua. Nanti apa kejadiannya nanti? Ha.
0: Apa pula jadinya? Ha. Jadilah bubur hari Malaysia. Ha. Semua negeri ada rasa. Atas itu.
4: Ambo serah kalau makan bubur ni ke? Memang kita so Malaysia lah.
3: Lurus atau baru namanya perpaduan.
2: Oh, lain rasa, lain juga apa kita ceri ya nak. Satu je tujuannya.
5: Inilah Malaysia kita kan. Riuh-riuh apa ni? Tak apalah kan. Asalkan hati kita ni semuanya sama kan.

0: Kenapa muzik berhenti pula tu?
1: Loh, awak duduk tak duduk je lagu ni. Speaker pecah ke lagu mana ni?
2: Apa kata dah? Kalau tak ada muzik ke, nak menari kan?
3: Adik, anik, ada puhar ni karang ah.
2: Ay, pening pala macam tu eh. Pas sigit-sigit. Macam ni tak nak mula persembahan macam tu.
0: Tak apa. Mau kalau kata tak ada muzik ya. Apa kata kita buat bunyi sembiang?
1: Ha. Betul. Nak buat bunyi sendiri apa mana Leman? Oi, jangan kamu buat bunyi kita orang ni semua lagi Leman. Oi.
0: Macam ni senang aje. Awak Leman buat beatbox. Ani pula nyanyi. Ayah Cok buat bunyi gong. Rina pula buat bunyi burung.
4: Hello Leman. Kamu ni cukup bagus, cukup handal dalam beri idea. Daripada makanan sampai ke muzik kamu campur aduk. Ha? Kalau macam ni persembahan sudah jadi macam zoo. Kamu tahu tak Leman?
0: Bibok.
2: Ada saja orang ni Leman.
1: Cuk.

0: Rasanya koma. Hujan turun lagi ni. Allah Akbar. Persembahan dekat luar tak boleh kita buat ni.
1: Koma. Lekah. Masuk rumah cepat.
2: Masuk.
3: Ni. Rumah mak darah kita jadi ke stadium inilah kalau kau pilih.
1: Bah, nak macam mata. Rapa-rapa kita ni menari liau.
4: Awaklah. Jom kita menari. Hai, pun pijak kaki kami. Tak apalah. Nyanyilah kuat-kuat walaupun sepuh.

0: Demikian tadi berakhirnya sketsa Labu Mat Dara khas Hari Malaysia dengan episod berbeza tapi bersama yang dilakonkan oleh
1: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Perai M sebagai orang paling matang, Ayah Chow.
2: Saya Maslita Muhammad Lut, memegang watak sebagai Mak Dara dari Perai FM untuk koma aja.
3: Dan saya, Apit Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
4: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perai FM. Jangan duk kalih, nah.
5: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
6: Hai, saya Ra dari Lapon FM sebagai Corina.
7: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, seumur.
8: Skeksa, Labun Mat Dara sempena.

jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi ni 12 sampai 1 tengah hari. Bersama Ratu Bollywood anda DJ Ellie. Mengedik kaki-kaki. Hey, wey.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Hey Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.

bersama dengan Faz dalam Petang Cruise. Lepas ini saya tinggalkan anda dengan lagu ini. Terus bersama Muter FM segalanya untukmu. InsyaAllah saya kembali bersiaran pada hari Sabtu bulan Lusa ya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam undur diri daripada saya Annie untuk Fokus Mutiara 103.

0: FM.
1: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi jalan ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang key, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Kita FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat petang buat semua pendengar setia Mutiara FM. Apa khabar hampa semua hari ini? Semalam cuti sakai no hampa. Ramai juga ya Fazrina tengok pergi ke Georgetown untuk kereta api sarung. Oh, ramai yang bersiap cantik-cantik kan? Hari ini ya Fazrina akan temankan anda dalam petang kru sehingga jam 8 malam nanti. Gerak solo je guys. It's okay kan ada hampa. Terima kasih juga kepada Eli temankan hampa semua dalam fokus Mutiara sepertiga. Ada yang duduk rindu Fazrina ke? Tak apa, kita tukar angin saat hampa. Kita on air di sebelah petang pula. Tapi apapun, kami semua para penyampai akan berikan yang terbaik untuk hampa semua juga di waktu ini. Ada lagu-lagu yang terbaik menanti anda. Kita ada ini.

0: like this, juga kita ada.
1: Hai Nur Lela, hai Nur Lela, gadis melaka, jalan melenggok.
0: Nur Lela Haziq Rosepi, juga kita ada.
2: Apa sarang tak bisa, tak bisa jatuh cinta.
0: Hijau nyanyian tulus dan pastinya banyak lagi. Perkongsian menarik menanti anda semua. Terus layan Petang Crew.

0: Dengar sini warga Pulau Pinang. Jangan terlepas peluang ke Festival Jom Malaysia pada 17 hingga 20 September seawal jam 9 pagi di perkarangan Stadium Batu Kawan Pulau Pinang. Macam-macam ada. Jualan produk Malaysia, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cambutan bertuah dan banyak lagi untuk hampa. Jadi, pakat main ramai-ramai, bawa keluarga, bawa kawan-kawan, kita berhibur sambil sokong produk usahawan kita. Jangan lupa jom beli produk Malaysia.
1: Hello, Puan Sabrina.
2: Ya, saya.
1: Puan, saya dari bahagian trafik. Saya dapati Puan ada melakukan kesalahan langgar lari dan sekarang Puan berdepan dengan saman dan perlu menyelesaikannya secepat yang mungkin.
2: Ha? Saya langgar orang? Peliknya. Sejak bila tu? Boleh anda berikan saya detailsnya seperti masa dan waktu?
1: Okey, menurut rekod, pada hari Sabtu, 22 Januari, bertempat di Jalan Melo, Pulau Pinang.
2: Jadi, apa yang perlu saya lakukan sekarang, Puan?
1: Okey, sekarang ni, Puan perlu membayar tuntutan saman langgar lari di nombor yang akan saya bagikan sebab kami perlu selesaikan semua saman yang ada atas nama Puan.
2: Ish, pelik ni. Baiklah Puan, macam ni lah. Saya ada kenalan rapat yang bertugas di bahagian trafik. Biar saya semak dengan pegawai dulu ya. Hello? Puan? Puan?
3: Sentiasa berwaspada dengan apa-apa panggilan dari nombor yang tidak dikenali, email dan SMS yang meminta nombor akaun anda atau membuat sebarang pembayaran. Jangan dedahkan data peribadi anda sewenang-wenangnya untuk mengelakkan menjadi mangsa penipuan. Berhati-hatilah dengan skamer. Jadilah masyarakat yang sentiasa bijak. Pesanan ini dibawakan oleh Mutiara FM sekalanya untukmu.
4: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Mutiara FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Mutiara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Baba Kalian.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu.
0: Ah, dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Hijau.

0: hai Nurlela.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Ada.
3: Ya, saya.
2: Ambil file atas meja tu, Sek.
3: Nak file. Berat eh?
2: Berat apanya? File je pun.
3: Berat kan nak cakap terima kasih kat aku? Dah lah, miara je. Cakap tolong pun tak.
4: Ha, kena-kena. Ucaplah terima kasih walau sekecil mana pertolongan diberi. Pesanan budi bahasa ini dibawakan oleh Mutiara FM.

0: terima kasih.
1: Petang Crew, masa lagi Fazrina Sadiq temankan anda. Ay, macam je ni, jarang-jarang dengar suara Fazrina ada duk kata ni. Ha, kalau hangpa nak tahu sekarang ni, kita dah ada penyampai selain pada Amin dengan Q, saya dengan Mimi pun akan bergila-gila lah orang kata untuk buat Petang Crew. Tapi hari ni saya gerak solo je sebab partner saya tak ada hari ni. But it's okay, kita akan temankan hangpa semua sehingga jam 8 malam nanti. Ada duk kata, Fazrina, oh, semalam ada kereta api sarung kau, saya terlepas lah, tak ada ke program yang apa-apa yang lagi best? Ada. Di mana hari ini telah bermulanya program Jom Malaysia di Batu Kawan. Ha, kalau hampa dengar radio minggu lepas, ada juga yang datang untuk mempromosikan program Jom Malaysia ni. Katanya daripada sambal sampai ke kereta kebal pun kami ada. Jadi jangan lepaskan peluang anda untuk sama-sama sertai ke program Jom Malaysia bertempat di Batu Kawan. Kalau nak tahu details, boleh saja search program Jom Malaysia di social media. Okay, terus layan Petang Crew.

0: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Jor FM, segalanya untukmu.
1: Mia, cepat sikit. Bas dah sampai ni.
2: Abang Bas, tunggu kejap. Ma, Mia tak salam lagi.
1: Mia sini cepat.
2: Mia pergi dulu ya, Ma.
1: Jalan baik-baik, sayang.
3: Kasih dan sayang keluarga boleh menyelamatkan anak-anak daripada bahaya dadah. Layari wecareweserve.org untuk mendapatkan pelbagai info, bimbingan dan bantuan berkaitan permasalahan dadah. Ambil kisah, ambil tindakan.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
3: Satu suara, satu jiwa.

0: Seleksi lagu yang sentiasa memenuhi cita rasa anda hanya di Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9MHz Mutiara FM sekalinya untukmu. Petang kru, masih lagi Fazrina Sarik temankan anda. Kalau tengok luar petang-petang ni kan, ya Allah, jerupu masih lagi, orang kata tebal lagi kan. Dan bacaan IPU untuk hari ni pun mencatatkan bacaan tidak sihat. Jadi kepada anda yang kalau ada nak keluar petang ni, ada urusan ke apa, kalau boleh kita kurangkan aktiviti di luar tu dan minum air yang secukupnya, pakai face mask, basuh tangan dan muka dengan sabun yang bersih selepas melakukan aktiviti luar. Dan apa pun, stay safe, humble semua, okay? Terus layan Petang Crew.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Missing the golden days of music? Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: 9570 Ni nak buat apa ni?
1: Lah, tu frekuensi Butir FM.
0: Oh, Butir FM?
1: Ha.
0: 999?
1: Ha, tu kerja masak.
2: Petang Crew ditemani Fazrina Sadiq. Halo, halo. Mungkin kepada anda yang sekarang ni tengah on the way nak pi beli barang dekat supermarket ataupun nak pi minimarket ke mana-mana kan. Untuk pengetahuan anda, baru kuat kuasa bulan ini, beg plastik sekali guna dah tak boleh pakai dah hampa di Pulau Pinang. Jadi hampa kena bawa orang kata beg guna semula lah, recycle beg tu kan, untuk isi barang-barang hampa. Antara 8 kategori permis yang wajib patuh adalah pasar raya besar, pasar raya, gedung sebeneka, kedai sebeneka, restoran makanan segera, kedai sebeneka di stesen minyak, rangkaian kedai dan juga di farmasi dan juga di klinik. Jadi kalau nak pergi mana-mana, hampa standby siap-siap dalam handbag ke apa ke. Bag sebab sekarang ni kan bag kita semula pun dah ada yang kecil-kecil kan. Jadi boleh je kita letak dalam bag kita tu. Sama-sama kita jaga Pulau Pinang kita. Kita kurangkan plastik sekali guna. Terus layan Petang Crew.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu

Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi, gana ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang E, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. GFM. Petang kru, masih lagi Fazrina Sarik temankan anda. Assalamualaikum, hai kepada anda yang baru je buka radio tu. Ha, terima kasih kerana tweet in kami di waktu ini. Dah masuk jam terbaru dah pun Fazrina temankan anda. Dan di waktu ini ada lagu-lagu menarik Fazrina nak payung untuk hampa semua kita ada.

siapa nanti di sini. Menunggu juga kita ada. Umbrella dan Rihanna juga kita ada.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
0: Patang Kru masih lagi Fadrina Sadiq temankan anda. Buat paduan Muslimin dan Muslimat, seketika nanti akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar tepat jam 4.21 minit petang bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Mutiara FM.

0: الصدقات التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Inilah Mutiara FM.

ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد

0: Warga mutiara bersama-sama Hamiza Mansor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bermula hari ini sehingga 20 September, Festival Jom Malaysia 2026 di Batu Kawan menghimpunkan lebih 200 usahawan dari seluruh negara yang menampilkan pelbagai produk dan jenama tempatan kepada pengunjung. Anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN, festival berkenaan merupakan antara inisiatif utama kementerian dalam memperkenalkan wajah baru Jom Beli Produk Malaysia sebagai satu gerakan nasional yang lebih moden, inklusif dan dekat dengan rakyat. Untuk perkembangan terkini, kita bersama-sama Phil Gabriel di sana. Silakan Phil.
1: Terima kasih rakan di studio. Sekarang ni saya berada di perkarangan Stadium Negeri di Batu Kawan bagi program Jom Festival Malaysia yang akan berlangsung selama 4 hari. Dan selama 4 hari ini macam-macam program diatur, dan antaranya yang saya kira menarik perhatian orang ramai ialah jualan ramah madani. Dalam jualan ini ada lebih 300 jenis barangan keperluan harian yang ditawarkan dengan harga yang murah. Dan selain daripada itu, untuk keluarga pula kita ada zone activity dan pengalaman keluarga seperti splash painting, lukisan batik, aktiviti seni dan craft, dan juga pelbagai aktiviti menarik untuk kanak-kanak. Dan pada masa yang sama juga, dalam program ni selama 4 hari ini dia akan ada pengunjung berpeluang menyertai pelbagai aktiviti kepenggunaan seperti pertandingan boria kepenggunaan Pulau Pinang, pertandingan mewarna, pertandingan melukis dan macam-macam lagi lah. Jadi orang ramai dijemput hadir ke perkarangan Stadium Batu Kawan dari hari ini sampai ke hari Ahad. Nah, untuk kita menempah sejarah baru, untuk kita lihat macam-macam benda yang kita tak tahu ada di sini. Dan saya kira setakat itu saja, kembali ke studio.
0: Terima kasih, Fee. Kerajaan Negeri Pulau Pinang terus memantau rapat perkembangan situasi Jerebu dan memberi jaminan bahawa fasiliti kesihatan awal sentiasa bersiap sedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan. Esko Kesihatan Belia dan Sukan Negeri Daniel Goizisen berkata, setakat ini pihak kesihatan belum merekodkan sebarang peningkatan mendadak membabitkan kes-kes yang berkaitan dengan masalah pernafasan akibat Jerebu.
2: Berhubung dengan situasi Jerebu yang terkini di Pulau Pinang, sememangnya kerajaan negeri mengambil tindakan dan memantau dengan rapat perkembangan, khasnya dari segi indeks pencemaran udara di keempat-empat stesen bacaan di negeri Pulau Pinang. Buat masa kini, kemudahan kesihatan kita semua bersiap sedia untuk menangani sekiranya terdapat peningkatan kes yang berkait rapat dengan sistem pernafasan secara mendadak. Buat masa kini, semua keadaan masih terkawal dan Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang juga senantiasa bersiap-siaga untuk menghadapi segala situasi khasnya berkait rapat dengan kesihatan.
0: Daniel Goy tambah beliau, orang ramai dinasihatkan untuk sentiasa berwaspada dan mengurangkan

Kan aktiviti luar sekiranya kualiti udara merosot di kawasan masing-masing. Beliau berkata demikian kepada RTM. Dalam perkembangan lain, sebanyak 41 kes denggi direkodkan di seluruh Pulau Pinang pada Minggu Epidemiologi ke-36 bagi tempoh 6 hingga 12 Julai. Jabatan Kesihatan Negeri JKNPP dalam kenyataan di media sosial memaklumkan kumulatif kes demam denggi yang dilaporkan sejak awal tahun adalah sebanyak 1,075 kes dengan 2 kematian dilaporkan. Daerah Timur Laut mencatatkan jumlah kes paling tinggi sebanyak 510 kes dengan 2 kematian dan yang terkini kematian dilaporkan di flat Padang Tembak yang turut menjadi hotspot utama di Timur Laut. Sebanyak 141 kes dilaporkan di Barat Daya dan 80 kes di Seberang Perai Utara. Manakala 169 kes dicatatkan di Seberang Perai Tengah dan 172 kes di Seberang Perai Selatan. Terdapat 8 lokaliti wabak semasa dikesan dengan 4 di Timur Laut dan 2 di Seberang Perai Selatan dan masing-masing 1 di Barat Daya dan Seberang Perai Utara. Orang ramai disarankan melindungi diri dari digigit nyamuk Aedes selain memusnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes dan segera berjumpa dengan doktor jika berlaku demam. Sementara itu, sebagai langkah kawalan peningkatan populasi burung gagak dan merpati di Pulau Pinang, Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP sentiasa mengambil langkah proaktif dan pencegahan dari semasa ke semasa. MBPP menerusi kenyataan di media sosial memaklumkan akan mengadakan operasi menembak dan kawalan populasi burung gagak dan merpati pada ahad ini di Paya Terubung Farlim dan di sekitar Jalan Zudi dari pukul 7 pagi hingga 1 tengah hari. Oleh itu, orang awam dinasihatkan berhati-hati dan mematuhi segala arahan keselamatan oleh pihak dan penguatkuasa serta menjaga jarak selamat semasa berada di kawasan operasi dijalankan. Tabiat burung gagak yang menyelongkar tong sampah serta kawasan pembuangan sampah untuk mencari makanan akan menyebabkan pencemaran dan gangguan. Penangkapan burung merpati juga bagi mencegah penyebaran penyakit melalui najis burung tersebut yang boleh menyebabkan masalah kesihatan kepada manusia. Oleh itu, pihak majlis menyuruh semua warga Pulau Pinang turut memainkan peranan dan menjaga kebersihan persekitaran di tempat awam. Pastikan semua tuang sampah ditutup sempurna dan tidak membuang sisa makanan di merata-rata tempat. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Hanisma Ismail. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal, dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Dora FM, segalanya untukmu.
1: Hai, kami The Gadis. Teruskan mendengar radio nombor 1 di Pulau Pinang, Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Assalamualaikum semua. This is your boy Wari Rombang Most Wanted, y'all. Shout out to Mutiara FM. Peace. Rombang Most Wanted, y'all. To my boys in A9
1: who work hard and struggling. Betul ke? Masih lagi Fazrina Sadiq temankan anda. Dah masuk jam petang-petang macam ni kan, ha? Dah nak masuk jam 5 petang dah ni. Mungkin ada juga dalam pemadu sekarang ni. Dah balik kerja dah 4.30 tadi. Kita dah punch out supaya nak elak jam katanya kan. Semoga dipermudahkan urusan hampa semua. Ada juga yang hantarkan kiriman, kata Fazrina, Mami dah hantar Mamu pi cari cream cheese sebab cucu minta buat tiramisu. Wow, petang-petang ni nak buat tiramisu nah. Bestnya, semoga tiramisu tu menjadi lah kan. Kadang bukan apa, tiramisu kita nak beat dia punya cream cheese tu memerlukan skill juga kan, orang kata. Baik, sekarang ini pastinya kita nak akan throw untuk utama 5 petang untuk kita ikuti berita dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama kami, Trafam, Radio No. 1 Pulau Pinang. It was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other, thinking orange skies, feeling super childish. No Donald Glover, missed call from my mother.

0: laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Hey Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
2: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.

Dengar sini warga Pulau Pinang. Jangan terlepas peluang ke Festival Joe Malaysia pada 17 hingga 20 September seawal jam 9 pagi di perkarangan Stadium Batu Kawan Pulau Pinang. Macam-macam ada. Jualan produk Malaysia, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, jambutan bertuah dan banyak lagi untuk hampa. Jadi, pakat main ramai-ramai, bawa keluarga, bawa kawan-kawan, kita berhibur sambil sokong produk usahawan kita. Jangan lupa, jom beli produk Malaysia.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Datang ke rumah lagi Fazrina Sarik temankan anda. Dah masuk jam ketiga dah pun Fazrina temankan anda semua. Ramai yang duk tanya, Fazrina, saya ada bisnes itu, bisnes ini. Ada juga yang WhatsApp kata, saya ada bisnes tiramisu. Macam mana saya nak promo dekat radio, nak masuk biz on air? Boleh je. Apa boleh, WhatsApp kami di 01050809 57. Nanti penerbit kami akan hubungi anda dan berikan slot lah, tarikh bila dan masa sekian-sekian. Jadi untuk hari ni Fazrina buka slot untuk hampa. Nanti WhatsApp kami tahu kalau nak promosikan bisnes hampa tu, nanti kita calling-calling dalam besok on air. Okay, buat masa sekarang, jom kita layan dulu lagu Bang Fiz. Terus layan Petang Crew.

0: mengantuk. Sekarang tak lagi.
1: Okay.
0: Sebab ada dua kepala kan teman hampa.
2: Kita jangan ambil pula calon apa dia jadi YB, kita ambil jadi menantu.
3: Itu
2: dapat, nanti anak dapat nanti.
3: Itu dah benda menyelok perkasa bila sampai ke pekarangan.
4: Yang dia memang tak ada masalah. Yang buat masalah pucuk kawan ni kami. Sebab buat dia anchor bahasa Inggeris kami. Kalau nak RM50 kami boleh kongsi duit bayar dia.
0: Petang Kru 3 hingga 8. Memang suit. Petang Kru, masih lagi Fazrina Sarik temankan anda. Waktu menghampiri jam 5.30 petang. Pastinya ramai dalam pemaduan ketiga ini kan. Dah habis waktu kerja, nak balik rumah. Hati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pastinya waktu-waktu sekarang ni trafik agak sesak lah kan. Jadi apapun hati-hati di jalan raya. Okey, dan hari ini untuk menemani kesesakan hampa kat jalan raya tu, kita nak buka topik pasal
5: Rally Chat.
0: Hari ini bersempena semalam baru je kita sambut Hari Malaysia kan. Jadi hari ini kita nak sembang makanan Malaysia yang paling hampa suka. Apa dia? Kalau saya sendiri kan, saya paling suka roti canai. Tak kisahlah, kadang kan orang pagi je dia akan cari roti canai kan. Pagi-pagi dia akan cari roti canai dengan kuah ikan ke ataupun kuah hadal dan sebagainya. Tapi untuk Fazrina, tak kisahlah pagi ke, tengah hari ke, siang, malam, kalau all the time untuk sehari tu makan roti canai pun saya boleh. Memang favourite lah orang kata. Itu untuk saya. Bagi hampa pula, apa makanan Malaysia yang paling hampa suka? Jom kongsi mai dengan saya di 0105 08 0957. Petang Kru.

0: Mami, mami, tolonglah Syah ni nak pakai tali pinggang keledak ni.
1: Alah, awak tu kecil lagi, tak payah pakai lah. Biar ayah je yang pakai ni. Pemakaian tali keledar dapat mengurangkan risiko kecederaan sebanyak 50% apabila penumpang belakang tidak memakai tali keledar dan berlaku pelanggaran. Penumpang belakang akan terhumban ke hadapan dengan kekuatan 40 kali daripada berat penumpang tersebut dan boleh menjadi punca kecederaan parah atau kematian pemandu atau penumpang di hadapan.
2: Seleksi lagu yang sentiasa memenuhi citarasa anda hanya di Mutiara FM.
3: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Mr. Ragaman,
5: are you home?
4: Who is Mr. Ragaman?
5: Mr. Ragaman,

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik. Sambil memandu, sambil tengok Mutiara FM, barulah sempoi.

0: mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang. Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
1: Urat tegang weh. Kram kaki.
2: Bayangkan rasa kilo Saya silap dengan dahi-dahi ketegang ni.
1: Teruk weh.
0: Tingkatkan iman menerusi mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Segera FM. Fazrina Sadiq temankan anda dalam petang kru. Assalamualaikum. Halo kepada anda yang baru saja buka radio di waktu ini. Terima kasih tune in kami menerusi frekuensi kami 95.7, 93.9 dan 90.9. Buat anda yang belum lagi follow social media kami tu, boleh cepat-cepat follow tau. Juga sekarang ini kami dah pun ada di Threads. Boleh cari Mutiara FM 95.7. Dan di waktu ini kita masih lagi dalam
3: Ralik Chat.
0: Yes, dalam Ralik Chat ni kita tengah simbang pasal makanan Malaysia yang paling hampa suka tu apa dia. Kalau tadi Fazrina dah kongsikan, saya suka sangat roti canai. Lagi-lagi kalau roti canai tu kuah banjir, kuah campur, ya Allah, lagilah surkan. Ramai juga yang kongsikan antara makanan yang hampa suka terdiri daripada nasi lemak, roti canai, cokotiau dan sebagainya. Saya nak bacakan kiriman daripada Zatul. Katanya, Assalamualaikum Fazrina. Seorang lagi ke Fazrina? Ya, seorang lagi. Esok kita akan ada partner. Partner saya akan kembali balik. Tapi untuk hari ni Fazrina seorang je lah. Okay. Katanya kan, saya ni Fazrina suka sangat laksa. Laksa pula kita kat Malaysia ni ada macam-macam jenis. Kita ada laksa Penang. Laksa Penang dia lebih macam warna merah-merah sikit. Kalau laksa Kedah tu warna dia macam oranye-oranye. Kalau laksa Johor pun saya favourite juga sebab dia pakai spaghetti. Ini kalau saya overseas ni kan Fazrina, benda yang paling saya akan teringat-ingat memang makanan kita lah. Jadi kalau saya overseas, saya akan bawa siap-siap orang kata sambal. Jadi bila dah sampai kat sana, goreng telur dengan nasi panas-panas, tambah makan dengan sambal ni pun, ya Allah, nikmat apa yang kau dustakan. Kata satu lah. Betul-betul. Saya pun kadang kan, bila kita pergi ke overseas, kadang macam makanan di negara mereka tu, tak semua yang kita kena dengan tekak kita kan. Jadi bila ada kita bawa sambal macam ni, memang betul lah macam Zatul cakap, nikmat apa yang kau dustakan. Baik, itu perkongsian daripada Zatul. Ada juga yang kata daripada Hakim, katanya makanan paling favourite mestilah kita pula orang Penang. Saya suka nasi kandang Fazrina. Nasi kandang tu mau letak ayam goreng atau apa, telur rebus dengan bendi dua. Itu antara saya punya favourite. Pi mana pun, pi luar pada Penang pun, kalau pergi kedai mamak, memang nasi kandang akan menjadi pilihan saya. Itu kalau kita memang dah darah Penang, memang tak lelah hari dah kek, bukan? Baik, terima kasih atas perkongsian anda. Mungkin ada lagi nak kongsikan, jom di 01050809957. Terus layan Petang Kru.

0: seleksi lagu yang sentiasa memenuhi cita rasa anda hanya di Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Betapa-tapa mengantuk. Sekarang tak lagi.
2: Okay.
1: Sebab ada dua kepala akan teman hampa.
3: Kita jangan ambil pula calon apa, dia jadi YB, kita ambil jadi menantu.
4: Itu
3: dapat,
4: okay.
3: Nanti anak dapat nanti.
4: Itu dah benda menyeluk perkasa bila sampai ke perkarangan.
5: Yang dia memang tak ada masalah. Yang buat masalah percakapan ni kami. Sebab apa? Dia anchor bahasa Inggeris kami. Kalau nak RM50 kami boleh kongsi duit bayar dia.
1: Datang kru 3 hingga 8.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: hampa nak dengar cerita gila-gila, kisah lawak lelaki bini, kisah dapur, sampailah kisah kehidupan. Ha, Acibi my dah. Acibi ni macam-macam. Aduh, saja tak kena dengan dia. Masak pun kelakar, sembang pun boleh pecah perut. Ha, apa lagi? Kita ni kalau dalam hidup tak boleh nak serius sangat. Jomlah kita gelar sama-sama. Ni ha, Acibi Maida setiap hari Rabu jam 10.45 pagi dalam High Recipe hanya di Mutiara FM. Cerita biasa boleh jadi luar biasa dengan Acibi Maida.
1: Petang kru masih lagi bersama Fazrina Sadiq. Kita dah pun dalam hujung-hujung dah sekarang ni dalam
2: Ralik Share.
1: Dalam Ralik Share ni kita duduk sembang antara menu Malaysia yang paling hampa suka. Ha? Antara kiriman yang saya boleh bacakan juga daripada Abang Azmi Senggora Pulai. Katanya, Assalamualaikum Fazrina. Waalaikumsalam. Menu kesukaan saya dan juga keluarga tetap kari. tak ikan, daging, ayam, ketam, udang yang semuanya dimasak sendiri by myself. Okay, seminggu maulah 2-3 kali balik market. Kalau suruh anak-anak ambil daun kari, dia petau dah. Okay, kita betul juga. Orang Penang pun tak lari pada kari kan hampa. Ada juga yang hantarkan kiriman katanya, Assalamualaikum Fazrina. Waalaikumsalam. Menu favorite saya, pi mana pun saya suka sambal ikan bilis yang kalau merah-merah yang pedah-pedah tu, makan dengan nasi panas. Tak ada lok yang lain, tak apa. Ada tu dah cukup dah. Hari-hari pun saya boleh makan. Ikan bilis tu memang favorite saya lah. Kalau ikan bilis masak apa-apa lah, tak kira sambal ke, masak balado ke, apa pun, memang saya punya favorite. Wow. Sekarang ni awak-awak saya terlio lah. Sedapnya kan. Saya pun favorite jugalah. Orang kata ikan bilis kan. Baik, terima kasih kepada anda semua yang hantarkan kiriman. Kita ni sebagai rakyat Malaysia, kita patut bersyukur tau. Sebab makanan kita ni semua sedap-sedap. Dan bila kita di luar negara, barulah kita kenang. Oh ya Allah, sedapnya makanan tu. Sedapnya makanan ni kan. Dan untuk anda semua, selepas ini kita nak bawakan benda yang best juga. Kita nak bawakan kepada anda Logat Pulau Pinang selepas ini sahaja lagi. Okay, terus layan Petang Kru.

0: Aurora FM.
1: Aisyabi, saat ni nak pi tak kenduri rumah Cik Melah tu?
2: Ya, Mak Kia, kita pi sama-sama ya.
1: Ha, baik-baik. Ni, Aisyabi, pukul 12 macam tu kita pi nah. Kita pi awal, boleh balik awal. Ni, Mak Kia nak balik pi gosok baju, Sat.
2: Ya, baik Mak Kia. Kita pi pukul 12, saya pun nak gosok baju juga ni.
1: Aisyabi! Oh, Aisyabi! Dah siap ke? Jom dekat kita pi.
2: Dah siap ni, Mak Kia. Jom, jom.
1: Awak Mak Kia nampak Aisyabi loe saja hari ni? Tak pakai ke? Mastura ke? Belian ke? Ni, gelang minggu, cincin buah kana. Semua tu tak ada ke? Tak pakai ke?
2: Amboi, Mak Kia. Macam dek saya pula no. Mentang-mentang lah saya tak pakai barang hari ni.
1: Tak lah, selalu tu kan hang pakai berperan-peran dari atas sampai ke bawah. Macam pokok Christmas. Tok tak duduk, tak pakai pula. Tu yang Mak Kia heran. Tu yang tanya Aisyabi tu.
2: Bukan tak mau pakai, tapi duk ingat zaman lo ni orang tak pakai berberan-beran dah. Sikit-sikit cukup lah. Yang penting bila orang panggil kenduri, kita pi.
1: Betul hang kata tu no. Selamat juga kan. Kalau dulu sambil jalan duk kena tutup barang-barang tu dengan kain kelumbung. Takut kot jalan.
2: Betul itu. Jom kita pi jalan pelan-pelan.
1: Mushi, ni nak tanya, apa maksud perkataan gosot, loy, camdek, duk tak duduk, berberan-beran dengan keng kelumbung tu?
2: Baik, dalam dialog tadi, ada beberapa perkataan logat Pulau Pinang yang disebut, antaranya, yang pertama tadi, gosot. Gosot tu merujuk kepada seterika baju ataupun pakaian lah, menggunakan seterika. Kalau zaman dahulu tu memang kita gunakan seterika arang, kena tekan ataupun kena press untuk jadikan pakaian itu lendik. Yang seterusnya loy. Kata loy tadi membawa maksud kosong, maknanya tanpa hiasan. Maknanya Aisyabi tidak memakai sebarang hiasan ataupun tidak memakai barang kemas. Itu maksudnya loy tadi. Seterusnya, camdik dalam dialog tadi bermaksud menyindir ataupun perli. Kadang-kadang bertujuan sebagai gurauan dan kadang-kadang ada juga menyebabkan seseorang itu terasa hati. Itu dia camdik tadi. Dan seterusnya, duk tak duduk. Dalam dialog tadi disebutkan duk tak duduk membawa maksud tiba-tiba, sesuatu yang berlaku secara tiba-tiba ataupun disebut juga tup-tup ataupun tak semena-mena. Ya? Dan seterusnya, kain kelumbung. Kain kelumbung yang disebut oleh Mak Kiah tadi, kalau pada zaman dahulu, kaum wanita biasa dengan memakai selendang. Selendang untuk tutup kepala. Jadi selendang itulah yang dijadikan untuk tutup barang kemas yang dipakai itu agar lebih selamatlah, tak kelihatan umum. Dan terakhir sekali, berberan-beran. Berberan-beran ni membawa maksud banyak ataupun hiasan yang melebihi had. Nampak banyaklah. Sebab itu dalam dialog tadi disebut seperti pokok Christmas, maknanya terlebih penggunaannya.
0: Logat Pulau Pinang dijayakan dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Utara.

0: sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM. Barulah sempoi.
1: Seleksi lagu yang sentiasa memenuhi citarasa anda hanya di Mutiara FM.

0: tahu lah Tiara, kadang boleh, kadang tak boleh. Kadang awak bagi lagu yang senang sangat. Kadang ha, macam baru ni, dia siap bagi kita ada sound effect, hampa. Kalau hampa dah ready and Tiara pun dah ready, Tiara, lagu macam mana awak nak bawa hari ni? Bring it on.
1: Angin berbunyi, nada seperti lagu cinta, ku tulis tentangmu. Kita bikin romantis dansa, bikin paling romantis berdansa. Sambil bermain mata, turun ke hati, hati ni jatuh.
0: Romantis. Macam lagu cinta kan? Jadi kalau hampa dah dapat teka, jom boleh kongsi dengan saya tekanan dari 0105080957. Atau nak call pun boleh di 0421073 89. Terus layan Petang Crew.

0: semangat, sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Petang hampa tak cakap happening? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri. Obo,
1: obo kulit hitam.
2: Bukan.
1: Obo yang dalam laut yang duduk terapung tu. Itu bubo. Lain, itu lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.

0: nyanyi.
1: Tak tahulah Tiara, kadang boleh, kadang tak boleh. Tapi untuk hari ni macam kelainan sikit lah Tiara bawa kan. Jom kita dengar sekali lagi lah. Tiara, are you ready? Let's bring it on.
2: Angin berbunyi, nada seperti lagu cinta, kutulis tentangmu. Kita bikin romantis dansa, bikin paling romantis berdansa. Sambil bermain mata, turun ke hati, hati ni jatuh.
1: Itu dia, Tiara kata sambil bermain mata turun ke hati. Okey, jom Fadrina bagi ke hampa hint sikit pasal lagu yang Tiara bawa untuk hari ini. Antara hint yang saya boleh bagi, ini lagu penyanyi asal daripada negara seberang. Okey. Dan lagu ni ada perkataan sweet, ada cinta, ada suasana yang orang kata sweet-sweet lah dalam lagu ni. Lepas tu itu je lah. Itu je lah hint yang saya nak bagi. Kalau apa dah dapat teka lagu apa, jom cepat-cepat lah WhatsApp di 01 50 80 957. Terus layan Petang Crew.

0: 4 stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Itu dia betul lah. Tekaan siapa tadi tu? Ha, katanya ini merupakan lagu kita bikin romantis kan? Ha, betul lah hampa. Tahniah kepada hampa yang berjaya meneka lagu untuk hari ini. Jangan risau kepada anda yang tak dapat meneka tu. It's okay. Esok Tiara ada lagi, okay? Jadi esok kena mau standby lah untuk TTN ni. Tiara tekan Tiara nyanyi. Tak tahu lagi lagu yang macam mana dia nak bawa. Soalnya hari Jumaat ni dia akan bawa lagu yang macam baik-baik sikit. Jadi hampa stay tune untuk esok, okay? Terus layan Petang Crew.

Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi mengenai ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. GrabFM. Fazrina Sadiq temankan anda dalam petang kru. Dah masuk jam terakhir dah pun Fazrina temankan anda. Mungkin ada yang dah sampai rumah di waktu ini. Mungkin ada juga sesetengah orang yang masih lagi stuck jam ni. Apapun Fazrina doakan dipermudahkan urusan kalian semua. Dan Fazrina nak share satu quotes ni yang saya ternampak. Kadang-kadang kan kita sibuk mengejar apa yang belum kita ada. Kita sibuk kejar benda tu, kejar benda ni, sedangkan kita terlupa untuk menghargai ataupun bersyukur untuk apa yang Allah dah kurniakan untuk kita, yang mana Allah dah letakkan depan mata kita kan. Jadi mulai saat ini kita hargai segala apa yang Allah dah kurniakan kepada kita. Contoh, kita ada keluarga, ada anak, suami, isteri. Allah lipat gandakan rezeki kita kan. Untuk itu semua kita sentiasa syukur atas nikmat yang Allah berikan untuk kita. Okay, dan di waktu ini sekejap lagi sahaja lagi akan berkumandangnya azan fardu maghrib. Selamat menaikkan solat fardu maghrib daripada kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Nabi kata apa? Aku tidak pernah diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk nak pi robek ambil hati orang, nak tengok dia ni betul tak betul, nak pi belah perut dia, dada dia, nak tengok hati dia betul tak betul. Allah tak suruh aku buat kerja macam tu. Kita tak boleh mudah-mudah berburuk sangka dengan orang. Tak boleh. Pasal apa? Selamanya kita tak akan tahu hati dia. Selamanya kita tak akan tahu apa ada dalam perut dia. Selamanya kita tak akan tahu. Habis itu yang kita duk berburuk sangka sangat pasal apa? Bila mai dia ni buat cakap macam tu dekat Nabi, bila sahabat Nabi sudah naik angin, Nabi kata sabar. Nabi kata jangan duk bertindak terburu-buru. Nabi kata dia mungkin orang semayang, dia mungkin orang Islam. Jangan buat macam tu dekat dia. Apabila Khalid Al-Walid kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, tapi berapa ramai yang duk bercakap di mulut Islam, duk mengucap asyhadu alla ilaha illallah, tapi sebenarnya hati mereka tak beriman. Khalid Al-Walid kata, Nabi kata, jangan macam tu. Allah tak pernah suruh aku pergi duk robek tengok hati dia, tak pernah suruh aku pergi duk belah perut dada dia nak tengok dia orang macam mana. Nabi kata, Allah tak suruh aku buat kerja macam tu. Cuba tengok berapa cantiknya Islam ni. Kalau kita stick kepada benda ni, dia tak jadi apa yang jadilah masyarakat kita hari ini. Buruk sangka yang berleluasa, hasad dengki yang melampau-lampau, yang membawa kepada permusuhan, yang akhirnya merugikan Islam dan umat Islam.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Inilah Mutiara FM.

Lidah kita ini sama dengan lidah yang lain. Sama-sama terbuat dari daging. Lidah tak bertulang. Tapi manakala lidah itu melafazkan ayat-ayat firman Allah, maka Allah haramkan lidah itu tersentuh api neraka. Rumah sama dengan rumah yang lain. Tapi manakala dibacakan ayat-ayat Al-Quran di rumah itu, apa yang terjadi? Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, apabila Al-Quran itu dibacakan, bertambah iman orang yang ada di dalam rumah. La taj'alu buyutakum qubura, jangan jadikan rumah kamu seperti kuburan, kerana tiada ayat-ayat Al-Quran di dalamnya.

Kadang-kadang kita naik kereta tuan-tuan, Allah satu bagi satu dekat kita, orang yang Allah sayang dan Allah kasih ni, Allah tak mau kita buat dosa. Bila Allah sayang dekat seorang tu, hamba dia tuan-tuan, Allah tak mau kita duk pergi buat dosa. Maka kadang-kadang dia bagi obstacle, dia bagi dekat kita halangan-halangan daripada kita buat dosa. Itu tanda Allah kasih dekat kita. Halangan ini nama dia taufiq. Taufiq. Salih alaihi wasallam. Taufiq ni kata Ibnu Athaillah Sukandari, dia kata taufiq ni ada tiga. Yang pertama, Allah permudah dia untuk buat baik. Yang kedua, Allah halang dia, akan susahkan dia untuk dia melakukan kemaksiatan.

0: awal waktu, kelebihan duduk di rumah Allah, kelebihan duduk di saf pertama dalam sembahyang kita. Kadang-kadang kita naik kereta, kita lalu elok betul sampai tang masjid azan bunyi. Tuan-tuan pernah jadi tak begitu? Kita nak pergi satu tempat sana tu, tapi elok kita sampai betul depan masjid, tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk waktu. Kalau kita kona saja, kita dapat awal di masjid, kita dapat qabliyah semayang, kita dapat duduk saf paling hadapan, kita dapat i'tiqaf dalam masjid, punya banyak benda kita dapat kalau kita kona terus waktu azan tu. Tu Allah nak bagi taufik dekat kita tu.
1: Bersama kita berjuang untuk Palestin. #MutaraFM Prihatin.
2: Dengar sini warga Pulau Pinang, jangan terlepas peluang ke Festival Joe Malaysia pada 17 hingga 20 September seawal jam 9 pagi di perkarangan Stadium Batu Kawan Pulau Pinang. Macam-macam ada jualan produk Malaysia, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cambutan bertuah dan banyak lagi untuk hampa. Jadi pakat mai ramai-ramai, bawa keluarga, bawa kawan-kawan, kita berhibur sambil sokong produk usahawan kita. Jangan lupa jom beli produk Malaysia.
3: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

95 7 90 9 99 Mutiara FM segalanya.

0: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Persiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibu Samaha, Profesor Madya, Dato' Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi setitik misteri.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang Guru bersama Fazrina Sadiq dah sampai ke penghujung dapun untuk hari ini. Terima kasih kepada anda yang temankan Fazrina seawal jam 3 petang tadi sampailah sekarang. Selepas ini, Jai akan temankan anda sehingga jam 12.30 malam nanti dalam Kona Mai. Jadi, teruskan kesetiaan anda dan kecurian anda bersama kami 18 jam tanpa henti hanya di Mutiara FM. Esok, Fazrina akan on air lagi dalam Petang Crew bersama dengan Amin esok. Jadi, stay tuned, okay? Saya Fazrina Sadiq. Tinggalkan anda buat waktu ini. Biar fiatam. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: 95.7, 93.9, 90.9, Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Assalamualaikum, selamat malam diucapkan untuk anda yang masih lagi tetap setia bersama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih Fas yang telah bersama dengan anda tadi. Dan tibalah dan saya Jalani akan menemani anda bagi edisi pertemuan kita pada malam hari ini. Malam hari Khamis 17 September 2026, 5 Rabiul Akhir 1448 Hijrah.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: 8.2 minit malam pada waktu dan ketika ini. Dan untuk penduduk muslimin juga muslimat masuknya untuk solat fardu isyak bagi seluruh negeri Pulau Pinang pada malam ini adalah pada pukul 8.27 minit malam.

93.9 Perpuluhan 9 90.9 Perpuluhan 9.

Okey, 8.14 minit malam. Sekali lagi untuk bandar muslimin juga muslimat masuknya untuk salat fardu isyak bagi seluruh negeri Pulau Pinang pada malam ini. Ialah pada pukul 8.27 minit malam ya. 8.27 minit malam. Terima kasih untuk rakan pelonjo tram tugas pada malam ini yang menemani saya dari unit MCR. Yang mana yang sedang mengikuti kami di Mutiara FM ini, yang sedang bertugas, yang sedang bekerja, selamat bertugas, selamat bekerja.

Dan kepada anda yang pada ketiga ini mungkin dalam pemanduan menuju ke destinasi tujuan anda malam ini, terima kasih kerana terus membenarkan frekuensi Mutiara FM ini lega-lega dalam ruang kenderaan anda. Doa saya, semoga anda selamat sampai ke destinasi tujuan anda. Pertemuan di udara saya jalani bersama dengan anda di Mutiara FM untuk edisi hari ini, hari Khamis 17 September 2026, 5 Rabiul Akhir 1448 Hijri.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, 8.27 minit malam. 7 minit lagi untuk kita menghampiri ke waktu isyak. Di seluruh negeri Pulau Pinang, 8.27 malam ni. Siapa pun kita, kita sedar yang kita ni hanyalah manusia biasa.

0: Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Practice the pause. Amalkan pause dalam hidup kita. Pause before judging. Sebelum kita nak menghukum orang, pause saat dulu. Jangan cepat-cepat menghukum orang. Jangan cepat-cepat. Tak ada untung pun kita pergi hukum orang. Kalau betul pun tak untung, kalau salah lagi teruk kita berdosa. Dia kata pause before judging. Sebelum menghukum, kita pause dulu, fikir saat dulu, bertenang saat dulu. Jangan kalut nak menghukum. Pause before assuming. Assume ni maksud apa? Buat andaian. Sebelum kita nak buat andaian yang pelik-pelik, pause dulu, fikir saat, andaian yang aku buat ni betul ke tak betul? Apa kebaikan aku pergi buat andaian yang tak pasti betul tak betul ni? Pause. Dia kata pause before accusing. Accuse maksud apa? Tuduh. Sebelum kita tuduh apa-apa dekat orang, pause. Fikir asal, betul ke ni tuduhan yang aku nak bagi kat dia ni? Apa manfaat aku dapat dengan menuduh dia ni? Pause. Dia kata pause whenever you are about to react harshly. Sebelum kita react kepada apa yang orang kata, sebelum kita react secara harsh, secara kasar, pause dulu. Apa faedah aku dapat ni? Aku pergi duk react kepada apa yang orang kata ni, kita react pula dengan cara yang kasar. Apa manfaat dia? Apa kebaikan dia kepada kita dan kepada orang lain? Pause dulu, fikir benda tu. And dia kata apa? You will avoid doing or saying things you will later regret. Dia kata kalau hang amalkan pause ni dalam hidup, hang selamat daripada menyesal di kemudian hari. Kita tuduh dia macam-macam, tengok tak betul. Kita fitnah dia macam-macam, tengok-tengok tak betul. Kita hukum dia macam-macam, tengok-tengok tak betul. Kita react kepada kata-kata dia macam-macam, tengok-tengok tak betul. Benda dah keluar dah, apa kita nak buat? Kita dah tak boleh buat apa. Kita dah tak boleh buat apa. Yang ada dekat kita pada masa tu ialah sesalan. Ini benda-benda yang diajar oleh Islam sebenarnya. Tuan-tuan baca ayat apa dalam Quran, banyak cerita. Jangan kita piduk tuduh orang dengan macam-macam sebelum kita tabayun. Dia kata dalam Islam disebut tabayun. Check dulu, pastikan dulu kesahihan benda tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus-samad, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: Daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu,

0: segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Dia kata, when you die, people cry and beg for you to come back. Orang putih kata. Bila kita mati, oh, pakat teriak, pakat merayu, pakat merintih, duk minta supaya kita ni kalau boleh jangan mati, balik mai nak duduk sama dengan mereka. Ni yang duk jadi hari-hari. But sometimes when you are here, they don't even show they care about you. Mesti kita, tapi yang betulnya kita doa ada ni hari-hari pun tak peduli kat kita pun. Oi, hari mati pakat doa teriak, ayah, ayah tak ada dah, ayah tinggal kami. Lah, yang aku doa ada 40 tahun hang duk tengok aku apa kali sai. Dah, bukan kata anak-anak kita, kita sendiri kat mak pak kita pun kita buat macam tu. Kita bila kita bercakap, kita lagu nak camdek anak kita, macam anak kita ni tak ingat kat kita. Dan kita tu pun anak dulu, sebelum mak pak kita mati, kita jaga depa macam mana? Macam anak kita jaga kita, sama, sama. Ni duk orang tua ni duduk depan pintu rumah, duk tengok pintu pagar, duk tengok jalan, tak ada siapa mai ke ni? Anak 5 orang tak ada seorang pun mai. Dia tunggu-tunggu tak mai, dia ambil phone, dia telefon. Ada mana? Ada ofis mak. Dia mak kacau hang apa tu? Eh tak apa mak. Awal macam apa? Lagu tu ya. Tak ada apa lah, saja telefon. Ha, tak apa mak, saya mesyuarat ni. Tu hang mai dah rumah mak saya lagi. Tengok tak ada hari ni esok. Tak tu lah. Tak tu je. Masa orang tua tu ada. Oh, abang ni. Abang. Mak tak ada dah. Mak mati. Dan dah sebab. Duk buat teriak balik pergi duk tengok mayat yang mata duk bergenang, pi hantar di kubur, balik Facebook lah. Balik-balik Facebook lah. Mak, abang rasa dunia ni gelap bila mak tak ada. Irah mak dia kata, aku duk gelap berapa lama dah, tak pernah peduli. Hari ni hang kata hang rasa gelap, irah dia kata. Itu hakikat, itu hakikat. Orang putih kata apa? Orang putih, bila you mati, dia kata people cry, pakat teriak and beg for you to come back. Minta ya Allah, kehilangan, kehilangan. But sometimes when you are here, they don't even show they care about you. Masa duk ada, mereka tak peduli pun. Orang tua ni sakit pun tak bawa pergi klinik pun. Telefon abang, abang telefon adik, adik telefon kak, duduk macam tu, tak peduli. Inilah benda tuan-tuan yang agama duk habang ni, nak habang supaya manusia terima hakikat. Itu dunia yang hampa sampai bergaduh, bercerai berai, sampai berbalah, sampai tak bertegur siapa, kerana dunia ni, itulah dunia.

daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Kata dia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi, inna 'izamal jazaa' ma'a 'izamil balaa'. Nabi kata besar ataupun tidak pahala yang satu-satu orang itu nak dapat bergantung kepada besar ataupun tidak ujian yang menimpa dia. Nabi kata nak tahu sama ada kita dapat pahala tu besar ataupun kecil, tengok ujian Allah dekat kita. Lagi besar ujian Allah bagi dan kita sabar, lagi besar pahala. Wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Nabi kata Allah Subhanahu wa taala apabila dia sayang satu-satu kaum ataupun dalam konteks orang perseorangan, Allah Subhanahu wa taala apabila dia sayang satu-satu orang, ibtalahum, Tuhan akan tes, Tuhan akan uji depa. Faman radiya falahu ridha. Nabi kata siapa yang Allah tes dia, Allah uji dia, Allah kenakan bala kepada dia dan dia redha, falahur ridha, maka redha Allah dapat ke dia. Wa man sakhita, Nabi kata barang siapa yang apabila Allah tes dia, Allah uji dia, Allah bawa mai satu bala kena dekat dia, dia jadi marah-marah, falahus sakhat, maka baginya murka Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ini dapat kita faham bahawa tidak ada seorang pun daripada kita yang boleh hidup atas dunia ni sampai hari mati kita tanpa kita kena tes dengan Tuhan. Cuma tes ataupun ujian Tuhan dekat kita ni besar atau kecil. Cuma tes ataupun ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala bawa mai dekat kita ni dalam bentuk nikmat ataupun dalam bentuk sakit. Ada orang Allah Subhanahu Wa Taala tes dia dengan sakit, dia tahan. Allah twist tes tu daripada sakit kepada nikmat, dia kalah. Ada manusia bila Allah tes dia dengan kesusahan, dengan kesakitan, dengan kepayahan hidup, dia boleh bertahan. Tapi Allah twist, Allah ubah ujian itu dengan ujian nikmat, dia rebah. Masing-masing manusia dengan masing-masing daya tahan. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah bagi dekat kita ketahanan. Mailah ujian dalam bentuk sakit pun kita tahan, Allah bawa mailah ujian dalam bentuk nikmat pun kita tahan. Kok mana pusing pun kita dengan Islam.

0: Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: 95.7, 93.9, 90.9. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Okey, selamat. Assalamualaikum, selamat malam untuk semua yang masih lagi tetap setia mendengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. 8.47 di malam.

0: terbaik semua datang sini.
1: 8.50 minit malam. Di mana juga anda berada, terima kasih memilih kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. 9 malam kita nak ikuti utama 9 malam. Balik mai kita jumpa dalam Cafe Music.

subsidi bil elektrik diperluas hingga 800 kilowatt jam. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam.

17 September 1994, Majlis Peresmian Mahkamah Rayuan. Pada hari ini, dalam tahun 1994, Majlis Peresmian Mahkamah Rayuan disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman di Kuala Lumpur. Penubuhan Mahkamah Rayuan ini adalah lanjutan daripada pindaan yang dibuat ke atas Perlembagaan Malaysia dan Akta Mahkamah Kehakiman 1964 yang berkuat kuasa pada 24 Jun 1994. Menerusi kewujudan Mahkamah Rayuan ini, proses rayuan akan dapat ditapis dan dilaksanakan di peringkat ini terlebih dahulu sebelum dibawa ke Mahkamah Persekutuan. Ini sekaligus dapat mengurangkan beban yang dipikul oleh Mahkamah Persekutuan. Pada majlis perasmian ini juga, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar berkenan mengumumkan pelantikan 8 orang hakim Mahkamah Rayuan yang terdiri daripada 7 orang hakim kanan Mahkamah Tinggi dan seorang peguam berpengalaman. Jawatan Presiden Mahkamah Rayuan dipangku buat sementara waktu oleh Yang Amat Arif Tan Sri Datuk Haji Mohamad Yusof bin Chin, Hakim Besar Malaya. Beliau dibantu oleh 8 orang hakim.

0: terbaik semua datang sini.
1: Dengar sini warga Pulau Pinang, jangan terlepas peluang ke Festival Joe Malaysia pada 17 hingga 20 September seawal jam 9 pagi di perkarangan Stadium Batu Kawan Pulau Pinang. Macam-macam ada jualan produk Malaysia, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cambutan bertuah dan banyak lagi untuk hampa. Jadi pakat main ramai-ramai, bawa keluarga, bawa kawan-kawan, kita berhibur sambil sokong produk usahawan kita. Jangan lupa jom beli produk Malaysia.

Assalamualaikum Pulau Pinang, Assalamualaikum Malaysia. Yang mana ibu sampai ke Pulau Pinang, selamat datang ke Pulau Mutiara, Pulau Pinang kita. Selamat malam untuk semua. Kita bersama dalam ruangan Cafe Music malam ni.

rakan-rakan pendengar yang sedang bertugas, sedang bekerja malam ini, shift malam, selamat menjalankan tugasan anda, kerja anda. Peniaga-peniaga kita, pencari-pencari rezeki kita, yang berada di jalanan, rider-rider kita, pemandu-pemandu e-hailing kita, tak lupa anggota-anggota peronda kita malam ini.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih untuk semua yang sedang mengikuti kami di Mutiara FM. Sehinggalah ke waktu ini, ke saat ini. Terima kasih banyak-banyak.

0: Jadi yang sedang memandu ketiga ini, selamat mandu diucapkan, dan saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi tujuan anda. Rakan-rakan kita yang mandu, mungkin jarak manduan mereka masih lagi jauh. Ada yang nak ke selatan, ada yang nak ke pantai timur. Apapun, kita terus fokus kepada pemanduan kita. Kalau dok asam lali, kalau dok asam ngantuk tu, singgahlah sebentar ya. Di R&R terpilih, kalau ikut lebuh raya. Kalau mandu jalan biasa tu, singgah-singgahlah. Cari-carilah di bau-bau jalan tu, ada kedai kopi ke, ada warung atau restoran, segarkan ataupun rehatkanlah diri kita seketika sebelum kita meneruskan perjalanan kita. Apapun, terima kasih untuk anda yang berada dalam kenderaan yang terus membenarkan frekuensi Mutiara FM ini melega-lega dalam ruang kenderaan anda. Yang sedang bersantai di rumah, selamat bersantai bersama dengan ahli keluarga maupun rakan-rakan serumah. Dan saya jalani akan terus memacu siaran di Mutiara FM ini, insyaAllah sampailah jam 12.30 malam. Itu penamat masa yang diberikan kepada saya tepat jam 12.30 malam. Baru saya akan berpisah dengan anda, insyaAllah ya. Apapun, terima kasih untuk rakan penolong jutera yang bertugas pada malam ini dari unit MCR yang memastikan kejelasan audio Mutiara FM ini sampai ke telinga anda. Ini lagu pilihan Safwan.
1: Tarik nafas dan cuba tenang, berhati kiri kanan pasti senang. Kau ikut angin takut.
0: Dari unit MCR yang memastikan kejelasan audio Mutiara FM ini sampai ke telinga anda. Ini lagu pilihan Safwan.

0: terbaik. Semua datang di.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: tunggu apa lagi?
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Okey, 9.33 minit malam. Terima kasih untuk Muhammad Fuad yang berada di Sungai Petani. Selamat malam untuk orang Sungai Petani. Ini lagu pilihan Muhammad Fuad.

Dan ambil telefon dia punya lagu Cak Cekut, lagu nyanyian Wani Khairi tadi. Bukan lagu yang dipilih oleh Kak Nur Syah kita. 9.35 minit malam. Ini lagu yang dipetik dari filem Badshah. Cukup popular pada tahun 90-an dulu. Tak salah saya, di sekitar tahun 1999.

Ori Zamando untuk Bob. Dia kata dengar lagu ni teringat kisah dulu. Kisah apa tu Bob? Biasa pernah paku tengkok Pontianak kan? teringat cerita dulu-dulu eh. Paku tengkok Pontianak. Jadi anak darah lawa pula. Tahayul semua.

0: video dia Pak Loman masuk main malam ni. Dia kata apa, Pontianak boleh beranak. Lagu cerita dulu, cerita Indonesia dulu katanya. Pontianak boleh beranak. Dapat anak seorang, orang mencabut paku, jadi hantu balik. Yang tu Sundar Bolong, Pak Loman, Sundar Bolong. Filem lakonan Suzana, kalau tak salah saya ya. Apapun hakikatnya sekarang, hantu pun tak senang duk.
1: 95.7, 93.9, 90.9, Mutiara FM, segalanya untukmu.
0: Dia kenapa hantu tak senang duk? Sebablah ni ramai pencari-pencari hantu. Yang mana yang cari hantu untuk buat duit, untuk buat konten. Jadi apapun yang kita lakukan, asal tak kacau orang, asal tak mengganggu-gugat ketenteraman masyarakat sekeliling, asal tidak menggunakan bahan-bahan terlarang, buatlah. Masing-masing ada minat, masing-masing ada perancangan masing-masing, dan jika itu dapat mendatangkan sesuatu yang memberi kepuasan kepada anda, lakukan. Selagi ianya tidak menyalahi undang-undang, tidak mengganggu gugat orang lain, dia tak ganggu ketenteraman orang. Di dalam duk pergi cari hantu, duk pergi cari belakang perumahan kah, dia lari, sambil dia lari tu sambil dia duk ingat. Itu tak kenal lah kan. Jadi macam-macam pelbagai perkara-perkara menarik, tahun demi tahun, dekad demi dekad. Jadi yang pastinya, di mana juga anda berada pada waktu dan ketika ini, saya Lani di udara, diberi kebenaran untuk menggunakan ruang udara Mutiara FM untuk menemani anda, insyaAllah sampailah jam 12.30 malam nanti. Dan untuk lagu yang berikut ini pula, saya nak gunakan lagu yang dipilih oleh Kizairi Kizan, yang kabarnya berada di Bukit Mertajam. Dia nak dengar lagu nyanyian Lady Gaga dengan lagunya Bloody Mary, khas untuk anaknya, Shuhailah.

Okey, demikian lagu nyanyian Ain Abdul dengan lagunya Klip Klip. Okey, lagu tersebut merupakan lagu yang dipilih oleh adik Syah Gida. Adik Syah juga nak buat ucapan selamat malam untuk keluarga yang turut sama mendengarkan Mutiara FM ini. Terima kasih. Waalaikumsalam untuk Puan Kamariah dari Balik Pulau. Katanya masalahnya yang hantu duduk keluar kacau ni kita. Masalahnya depa pergi kacau hantu. Hantu tak kacau kita pun betul. Yang sonoknya depa pergi kacau hantu. Tiba-tiba lah adalah hantu. Dia suar kepala nampak sikit lah. Lebih kurang macam tu. Bukan depa lari ligan pergi dekat. Tapi depa lari ligan kau jauh. Kalau di negara seberang tu, kalau saya tengok di media sosial, sampaikan boleh main aciligan pula dengan hantu. Asal barang jadi duit ya. Asal konten boleh datang keuntungan macam-macam.

0: Muhammad Zul Khairi dari Ipoh. Dia dengar perlu siar KM Klik katanya. Terima kasih Wan Ipoh eh. Wan Junaidi dari Kepala Batas, terima kasih. Puan Siti di Penaga. Kita juga ada Roy di Seberang Jaya. Terima kasih. Di mana juga anda berada pada waktu dan saat ini, semoga semuanya terhibur mendengarkan kami di Mutiara FM. Lagu-lagu yang menjadi pilihan rakan-rakan pendengar sedang saya keudarakan dalam ruangan Cafe Music pada malam ini. Dan saya harapkan pada ketika dan saat ini, mungkin ada di kalangan kita yang sedang berduka cita, cepat-cepatlah redakan duka cita anda itu dengan memikirkan kenangan-kenangan indah.
1: Bukan kecantikanmu aku tergoda,
0: yang sedikit sebanyak dapat merawat kedukaan.

Daripada kumpulan The Imagine Dragon dengan lagunya Bad Liar. Yang menembuh kita kepat ke pukul 10 malam waktu dan ketika ini. Itulah lagunya tadi, lagu Bad Liar, lagu nyanyian Imagine Dragon. Yang mana lagu tersebut merupakan lagu yang dibilik oleh Mukrim yang kabarnya berada di Bandar Kasia. Selamat malam untuk orang yang berada di Bandar Kasia. Semoga semuanya baik-baik sahaja, insyaAllah. Dan untuk peniaga-peniaga kita yang sedang mencari rezeki, yang buka restoran, yang buka warung, dan peniaga-peniaga kita yang membuka, yang berniaga menerusi gerai-gerai yang berada di bawah jalan, terima kasih kerana sudi untuk terus mempelos dengarkan Mutiar FM di premis perniagaan anda, pekedai-pekedai kita, pekedai runcit kita, yang terus sudi untuk mendengar kami di Mutiar FM ini, amat-amatlah saya hargai. Yang mendengarkan kami melalui frekuensi kami di 95.7 MHz, 93.9 MHz, juga 90.9 MHz. Terima kasih banyak-banyak. Di mana anda berada di ketika ini, selagi janya jelas kedengaran frekuensi ini di pendengaran anda. Daripada saya, terima kasih banyak-banyak. Dan tanpa anda, siapalah kami di sini ya? Dan kita masih lagi dalam ruangan Cafe Music. Bila sebut kata kafe ni, dia ada pelbagai jenis menu pilihan. Itu kalau kafe makanan lah. Dan dalam Cafe Music ini juga disajikan anda dan dijanjikan kepada anda pelbagai jenis irama lagu, genre lagu yang akan saya keudarakan mengikut pilihan pendengar-pendengar kita. Jadi ingin saya perlahankan sedikit keadaan ataupun suasana malam ini di ruang udara Mutiara FM dengan menyiarkan lagu yang dipilih oleh rakan kita Anik. Dia nak dengar lagu ini, lagu nyanyian kumpulan AXL dengan lagunya Andai Dapat Keundur Masa. Kalau boleh patah balik pergi masa yang lalu, saya rasa saya orang pertama yang nak buat begitu, nak reset balik hidup ni.

Kami terima kasih untuk saudara Safwan. Dia kata, jalani kalau dapat saya undur masa. Saya nak pi balik zaman budak-budak, katanya.

Okey, 10:07 minit malam. Hari ini hari Khamis, 17 September 2026. Malam hari Khamis saya bersama dengan anda ya. Oh, kiranya malam Jumaat lah. Dan ini lagu pilihan Adnan yang berada di Bekan Kongsi Balik Pulau. Nak dengar lagu nyanyian Kemelada Eksis, dengar lagunya Mengintai dari Tirai Kamar.

Semoga terhibur nanya dengan lagu pilihan Adnan dari Pegan Kongsi Balik Pulau ya. Dan terima kasih untuk Wan yang kabarnya berada di seberang perai pada waktu lah ni dalam waktu bekerja di salah sebuah syarikat swasta. Dan dia daripada pagi tadi di rumah lagi dia duduk dengar Mutiara FM. Terima kasih banyak-banyak Wan. Ini lagu pilihan Saidin, Orang Kuala Muda. Samaram untuk Orang Kuala Muda ya. Ini lagu pilihan anda, Saidin.

Okey, berlalu tadi lagu nyanyian kumpulan Iklim dengan lagunya Suci Dalam Debu. Benda yang berdebu akan menjadi suci apabila dibasuh, digilap dengan baik. Dan yang pastinya apabila ada duit, semua orang sayang, semua orang sanjung. Bila tak ada, semua orang lupa apabila. Itu lumrah kehidupan.

Ya, lagu Paduan Suara Wairham Mail juga bersama dengan Gemlan Wings. Dengan lagunya Nasib Kita. Dan waktu ketiga ini dah pukul 10.22 minit malam. Ini bermaksud sudah 22 jam 22 minit kita berada pada hari ini, hari Khamis 17 September 5 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Suka dan duka perjalanan kehidupan kita pada hari ini, kita harus syukuri dan redai. Setakat 22 jam 22 minit ini, itulah takdir hidup kita. Apa yang kita lalui sebenarnya satu pembelajaran untuk diri kita sendiri.

lagu nyanyian Iwan Syahman dengan lagunya Gurisan Hidup. Lagu ini lagu yang dipilih oleh Abang Mukhtar kita. Dan lagu paduan suara Warham Mail juga bersama dengan kumpulan Wings tadi, Nasib Kita. Lagu yang menjadi pilihan Anasrul yang berada di Sungai Petani. Lima minit lagi berbaki untuk saya bersama dengan anda dalam ruangan Cafe Music pada malam ini. Hampir sudah ke lagu yang terakhir saya kira.

0: lagu paduan suara Naim Daniel bersama dengan Adnin Roslan. Dengan lagunya Seni Berdamai Dengan Takdir. Jadi apa pun yang sedang kita lalui, apa yang sedang kita tempuhi dalam kehidupan yang sementara ini, di waktu dan ketika ini, cubalah untuk kita berdamai dengan takdir yang telah pun ditetapkan untuk kita.
1: Bagaikan kemarau yang panjang,
0: dan kita ikhlaskan segala apa yang pernah kita berikan dahulu.
1: Turunnya hujan,
0: walaupun pada ketika saat dan waktunya kita dalam keadaan yang memerlukan, tidak ada tangan-tangan
1: kembali mengulang kenangan
0: yang pernah kita bantu dulu, yang pernah kita tolong dulu,
1: masa-masa
0: membantu kita,
1: senyum bahagia yang mungkin.
0: Tetaplah untuk kita ikhlaskan apa yang pernah kita berikan kepada mereka dahulu. InsyaAllah itu adalah pengajaran dalam kehidupan kita.

10.49 minit malam Bujur FM, segalanya untukmu. Daripada KRU dengan lagunya Babe. Semoga di saat dan ketiga ini semuanya masih lagi terhibur bersama dengan saya di udara Mutiara FM, segalanya untukmu. Dan saya akan terus mengajak anda untuk terus bersama dengan saya hinggalah jam 12.30 malam nanti. Saya sunyi bila sorang-sorang. Mujuklah ada pendengar-pendengar kita. Terima kasih.

lagunya yang Adele. 10.53 minit malam. Terima kasih untuk Mak Supia. Mak Supia ya. Dia kata dalam perjalanan menuju ke seberang Perai waktu ni. Layan Mutiara FM. Terima kasih Mak Supia ya. Semoga selamat di perjalanan. Udin Bahari tengah duk goreng nasi goreng Pattaya. Kedai kat mana Udin? Dengar nasi Pattaya teringin pula saya.

Okey, terima kasih untuk Udin Bahari kerana sudi untuk membelos dengarkan Mutiara FM bersama-sama dengan pelanggan-pelanggan anda, pengunjung-pengunjung ke warung anda. InsyaAllah sempat saya akan singgah. Semoga melimpah ruah hendaknya rezeki pencari-pencari rezeki kita pada malam ini. Yang masih lagi memerah keringat, terus berjuang di malam ini demi mendapatkan rezeki yang halal buat menafkahi ahli keluarga ya. Anda hebat. Kita mencari rezeki menggunakan kudrat kita dengan cara yang betul. Dengan ikhlas. Dan insyaAllah rezeki itu berkah. Bukan dengan menggunakan kepintaran kita memanipulasi orang, menipu orang, scam orang. Mungkin orang-orang sebegini ianya berjaya mendapatkan wang dengan cara yang tak betul macam tu. Tapi satu saat dan ketika itu semua akan menjadi penyesalan dalam kehidupannya. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, teruslah kita berazam, teruslah kita berharap agar kita dapat memperbaiki diri kita dari yang sekadar ini menjadi lebih baik dari waktu-waktu sebelumnya.

0: Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, 11.09 minit malam macam biasa. Di jam yang terakhir dalam ruangan Kona Mai pada malam ini akan saya hiasi dengan lagu-lagu melankolik khusus untuk anda. Di Mutiara FM, segalanya untukmu.

11.54 dan Bini Balam Mujara FM segalanya untukmu. Terima kasih di atas kesetiaan dan kesediaan anda untuk mendengarkan kami. Sehinggalah ke waktu ini. Terima kasih sahabat-sahabat pendengar yang sudi untuk bersama di laman WhatsApp Mujara FM di sepanjang hari ini. Pertemuan di udara jalani bersama dengan anda hampir sampai ke penghujungnya. Bagi edisi pertemuan kita pada malam hari ini, malam hari Khamis 17 September 2026, bersamaan dengan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijri, hari ini bakal menjadi kenangan. Harapan saya agar satu rahim sesama kita walaupun di udara akan terus berkekalan buat selamanya, insyaAllah. Terima kasih juga untuk orang-orang baik yang saya temui pada hari ini. Dan maafkan saya jika tutur bicara saya di sepanjang saya mengendalikan siaran di Mujara FM ini ada mengguris perasaan hati anda. Maafkan saya. Sampai masa yang hina lagi daif itu hanyalah saya. Yang maha sempurna hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih untuk rakan pelunjuk tram tugas pada malam ini dari unit MCR. Ku terlupa khilaf yang tak tertanggung, jahil tak terbendung. Saya mohon maaf saya tersalah bicara terkasar bahasa dan diharapkan ikhlaskah segala apa yang gelabun ada di kalangan kita berikan kepada saya. Dan saya santuni anda dengan ucapan selamat malam. Anda diberi kesempatan oleh Allah SWT. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye. Dari saya jalani untuk anda.

0: dengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Alhamdulillah, kita kembali lagi bersama dengan National FM, bersama dengan saya Aizan Azam untuk hari baru hari ini, 18 September 2026, hari Jumaat, 6 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Dan untuk anda semua, terima kasih banyak kerana terus kekal bersama dengan kami. Dan juga terima kasih kepada sahabat saya DJ Reza yang temankan anda untuk National Malam sebentar tadi. Dan saya akan teruskan dengan pelbagai lagi sesi lagu yang menarik dan juga informasi yang saya akan kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Yang senang bersantai, selamat bersantai juga. Mungkin ada yang sedang beristirahat juga bersama dengan keluarga, bersama dengan kawan-kawan, yang lepak di kedai kopi dan sebagainya, sambil mendengarkan Radio Nasional FM. Semoga terus terhibur dengan pelbagai seleksi lagu-lagu yang terbaik. Yang sedang memandu, seperti biasa, pesanan saya, memandu dengan berhati-hati dan pastikan selamat sampai ke destinasi yang dituju. InsyaAllah, dengan apa yang kita lakukan untuk hari ini, sepanjang hari ini hingga esok pagi nanti dan sebagainya, dipermudahkan. Terus bersama kami, National FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati. Kembali bersama dengan Aizat Azam untuk waktu ini yang akan temankan anda sepanjang pagi ini sehingga ke pukul 6 pagi. Dan juga untuk anda yang berada di Taiping, Perak, anda boleh terus dengarkan kami menerusi frekuensi 107.1, manakala bagi mereka yang berada di Sik Kedah 102.7, dan boleh dengarkan juga menerusi frekuensi 91.7 bagi mereka yang berada di Seremban Negeri Sembilan, dan juga khusus bagi mereka yang ingin mendengarkan Radio Nasional FM di Mersing, Johor 90.9. Itu dia antara frekuensi utama Nasional FM kan. Sambil bawa kereta tu, boleh terus tune ke frekuensi kami untuk mendengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga semestinya pelbagai informasi yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Terus berhibur dan juga terus mendapatkan pelbagai informasi bersama dengan kami di Nasional FM sentiasa di hati.

0: anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Iklim satu kesan abadi menghiburkan anda di National FM, sentiasa di hati. Baik, baik untuk anda yang berada di khususnya yang berada di Terengganu, Kelantan, Pahang dan juga di kawasan di negeri Sabah, di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang sehingga ke pukul 1 pagi ini, di mana amaran ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm sejam ataupun hampir berlaku melebihi sejam. Dan Met Malaysia menasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan juga untuk makluman semua, amaran ribut petir ini juga merupakan amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi bagi mereka yang mungkin bekerja pada waktu ini di luar atau khususnya yang sedang memandu, kan, pastikan jarak penglihatan juga nampak jelas, memandu dengan berhati-hati, patuhi peraturan. Dan juga bagi mereka yang bekerja, kalau ada rasa macam kalau ada tanda-tanda kawasan tersebut berbahaya dan sebagainya, anda boleh hubungi pusat keselamatan yang terdekat. Jadi untuk anda, semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

0: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke, ni ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada.
2: Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
2: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

0: setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, sedikit makluman gangguan siaran untuk anda. Untuk makluman kepada pendengar, dijangka berlaku gangguan siaran Radio FM pada 18 September 2026 bersama dengan hari Jumaat. Hari ini, masa gangguan siaran kurang dari 10 minit antara jam 12.30 malam sehingga ke 5 pagi. Dan kawasan terlibat iaitu di RTM Kota Kinabalu dan juga DTM Bukit Kelapa di Sabah. Dan ini merupakan... Ini disebabkan oleh kerja-kerja terancang Kodet line-up test di stesen RTM Kota Kinabalu dan juga DTM Bukit Kelapa Sabah. Dan saluran yang terlibat adalah seperti saluran daripada Radio Klasik, Nasional FM, khususnya Try FM, IFM dan juga Minal FM. Jadi untuk para pendengar boleh mengikuti siaran radio ini melalui RTM Klik ataupun MyTV. Okey, dan untuk anda jangan lupa juga muat turun RTM Klik di telefon bimbit anda untuk anda mendengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Terus bersama kami Nasional FM.

semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara

0: Untuk makluman dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM, Nasional FM sentiasa di hati. Kembali bersama dengan Aizad Azam. Baik, saya nak kongsikan kepada anda di mana tanda ataupun kenali tanda kesan jerebu. Seperti mana kita tahu kan, beberapa kawasan khususnya di Kuala Lumpur jerebu melanda. Jadi untuk anda, pastikan menjaga kesihatan dan pendedahan kepada jerebu juga boleh menjejaskan kesihatan. Dan antara tanda yang perlu kita beri perhatian adalah seperti kalau ada tanda-tanda ni, boleh dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan. Antaranya mata pedih atau berair, hidung berair dan kerap bersin, tekak berasa gatal, kulit pun terasa gatal, sakit kepala atau pening, dan yang paling berbahaya, sukar bernafas ataupun sesak nafas. Jadi nasihat saya, hentikanlah aktiviti di luar bangunan, pastikan bila keluar tu memakai topeng muka, dan juga kalau rasa kesihatan tu terjejas, ada gejala-gejala yang saya sebutkan tadi, anda boleh dapatkan rawatan segera. Peka terhadap tanda-tanda ni dan juga lindungi diri kita dan juga keluarga kita sepanjang musim jerebu ini. Semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus dengarkan National FM sentiasa di hati.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Bagi anda yang terus kekal bersama dengan kami, terima kasih banyak-banyak daripada pagi sehinggalah masuk ke waktu ini, terus setia bersama dengan National FM. Terima kasih banyak-banyak. Dan bagi mereka yang sedang berisi rehat bersama dengan keluarga sambil dengarkan radio ni kan, bersantai, yang belum tidur, jadi untuk anda, semoga terhiburlah dengan lagu-lagu yang disiarkan dan juga pelbagai informasi yang saya kongsikan kepada anda. Dan gunakanlah waktu ini dengan sepenuh dengan sebaiknya bersama dengan keluarga. Juga mungkin ada di luar sana yang sedang lepak bersama rakan-rakan kan, berjumpa selepas waktu kerja kan. Waktu inilah untuk kita mengeratkan silaturahim dan juga mengeratkan lagi kata persahabatan antara rakan-rakan kan. Kalau sibuk dengan kerja juga tak boleh kan, jadi perlu ada masa untuk keluarga dan juga masa untuk semua. Jadi tapi mungkin bagi yang sedang bekerja juga waktu ini, saya ucapkan sama bekerja, jangan risau, lakukan tugasan anda dengan sebaiknya. InsyaAllah hasil yang terbaik juga akan menanti kita. Lakukan sebarang pekerjaan, semualah, tak kisahlah kerja apa pun, pastikan lakukan dengan ikhlas. InsyaAllah nanti anda mungkin akan mendapat balasan yang setimpal. Jadi semoga dipermudahkan segala urusan, dan juga jangan sedih-sedih, terus berhibur bersama dengan National FM sentiasa di hati.

dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai MyCard. Di mana MyCard generasi baru tidak jejas bantuan dan juga subsidi. Di mana pengeluaran MyCard generasi baru tidak menjejaskan rekod ataupun penerimaan bantuan dan juga subsidi kerajaan yang menggunakan kad pengenalan itu. Ada rekod penerima bantuan direkodkan dalam sistem SARA dan Budi Mandani, bukan melalui MyCard. Menurut pengarah bahagian kad pengenalan Jabatan Pendaftaran Negara JPN Muhammad Ashraf Sukadi, rekod penerima tidak disimpan di dalam MyCard, sebaliknya direkod menerusi sistem bantuan berkaitan termasuk sumbangan asas ramah SARA dan juga Budi Mandani. Jadi pada mereka, jangan risau kalau mendapatkan untuk MyCard generasi baru nanti kerana tidak menjejaskan sebarang bantuan, ataupun mungkin juga ada yang risau kan ada nanti nama hilang ataupun bantuan tak dapat. Jadi jangan risau kerana ia tidak menjejaskan rekod ataupun penerima bantuan dan juga subsidi kerajaan yang sedia ada. Baik, untuk anda terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Misha Omar, Tak Ku Percaya. Itu lagu yang menghiburkan anda sebentar tadi. Dan selepas ini juga pelbagai lagi seleksi lagu-lagu yang terbaik yang akan saya sajikan kepada anda. Jadi jangan lupa terus kekal bersama dengan National FM. Dan juga selamat pagi diucapkan kepada sahabat-sahabat kita yang berada di Facebook. Waktu ini kita bersama dengan Abdul Jalil Tahir dengan ucapan beliau, selamat bertugas sehingga ke pagi nanti. DJ Aizan Azam, terima kasih. Juga ada sahabat kita Lin Roslinda, ucapan beliau, selamat pagi GBH bersama dengan DJ Ijad di National FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak, kan dia sebut nama saya 3 kali. Juga bersama dengan Mansa Saleh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Aizan Azam, selamat bertugas GBH 12 hingga 6 pagi. Lagu-lagu hebat. Selamat pagi juga buat sahabat pendengar setia National FM sentiasa di hati, terutamanya yang berada di Tawau. Itachot juga senang mendengarkan pada waktu ini. Ucapan beliau, dengarkan National FM sampai ke pagi, katanya hadir dari Ipoh, Mali. Dan seterusnya juga bersama Nuri Wi Nuri, berdoa pohon rahmat ikhlas sepenuh hati, salam hari Jumaat, moga diberkati ilahi. Itu dia antara rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak untuk anda dan juga terus kekal bersama dengan kami. Di mana lagi kalau bukan di National FM sentiasa.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Terus kekal bersama dengan Aizan Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Sebentar tadi nyanyian Felix, Aku Pecintamu. Dan terima kasih juga buat sahabat-sahabat kita yang masih lagi terus kekal mendengarkan Nasional FM. Saya nak bacakan ucapan mereka satu persatu. Antaranya kita ada Ramlah Din. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi DJ Aizan. Selamat pagi. Selamat bersiaran segmen Nasional GBH 12 hingga 6 pagi. Dan juga terima kasih atas lagu-lagu semua yang terbaik. Juga bersama dengan Nani Ani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam dengan selamat pagi. Salam juga salam Jumaat buat GBH Mata. Masih celik lagi. Masih lagi. Jom teman DJ Aizan Azam malam ini santai layan-layan lagu. Ada ucapan beliau, bulan terang di langit tinggi. GBH masih berjaga lagi. Terima kasih DJ bertugas. Selamat pagi buat semua. Salam dari Nani Ani, Kuala Kurau Perak. Sahabat kita juga ada Os Osman, juga ada Nur Isa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas Nasional FM, sentiasa di hati. RTM teman setia anda. Hadir dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak. Mari Ipoh tak sombong. InsyaAllah. Juga ada bersama dengan UPS daripada Kuala Terengganu. Sahabat kita juga ada Janet Zai. Salam Jumaat penghulu segala hari bersama dengan DJ Aizad di Nasional FM GBH. Semoga hari ini sihat, ceria dan happy-happy selalu. Sentiasa ceria kan, kena happy-happy dan juga kena sentiasa lah kata sihat sehingga ke jam 6 pagi ini. Terima kasih banyak kepada semua yang memberikan ucapan dan komen. Anda boleh komen nampak gambar saya di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Komen kat situ, insyaAllah saya akan bacakan satu persatu untuk anda. Terus kekal berhibur bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.

0: lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Terus kekal bersama dengan Nasional FM Sentiasa di Hati. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi mereka yang baru mendengarkan Nasional FM. Selamat datang dan juga terus mendengarkan bersama dengan saya Aizat Azam akan temankan anda sehingga ke jam 6 pagi ini. Dan saya nak kongsikan kepada anda yang terbaru di mana perkongsian menerusi Met Malaysia, iaitu amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Sarawak, di Miri dan juga di Limbang sehingga 3 pagi ini Jumaat 18 September 2026. Manakala ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Sabah, di Tawau, Pantai Barat, Kudat, Kota Marudu di dan juga wilayah Persekutuan Labuan sehingga 6 pagi untuk hari Jumaat 18 September 2026, termasuk juga di Jerantut, Kuantan, Maran, Pekan, Termeloh, Rompin dan juga Bera sehingga 5 pagi. Amaran ini dikeluarkan apabila terdapat juga tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm sejam. Jadi berhati-hati bagi mereka yang berada di kawasan yang berhampiran Piran, dan saya doakan juga semoga dipermudahkan segala urusan kalau berlaku kejadian yang tidak diingini ataupun mungkin paras air dan air ke, hubungilah pusat keselamatan yang terdekat dan berpindahlah ke pusat pemindahan sementara jika berlaku banjir dan sebagainya. Jadi untuk anda, berhati-hati di mana sahaja dan terus bersama kami di Nasional FM Sentiasa di Hati.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersiaran di frekuensi kesayangan anda, National FM, sentiasa di hati. Dan saya nak kongsikan kepada anda mengenai pentingnya kesihatan mental di pagi ini, di mana kita faham ya, sering sibuk menjaga kesihatan fizikal, bersenam, menjaga pemakanan dan juga mengambil vitamin. Tetapi sejauh mana kita nak meniti beratkan kesihatan mental kita dengan tekanan hidup harian seperti kerjaya, urusan peribadi, kadang-kadang membebankan kita, membuatkan kita rasa letih, hilang tumpuan dan juga perubahan emosi yang mendadak ataupun tiba-tiba kita rasa cemas kan. Ini merupakan antara tanda-tanda kesihatan mental kita agak terjejas. Jadi yang paling penting caranya, luahkan perasaan, jangan pendam masalah. Berkongsilah cerita dengan rakan karib ataupun ahli keluarga yang dapat, yang dipercayai, supaya dapat mengurangkanlah beban emosi. Dan yang paling penting juga untuk kita sentiasa kata, jangan membuat satu perkara itu melampaui kemampuan fizikal dan juga mental kita. Yang paling penting, berjumpa dengan kaunselor ataupun pakar psikologi bukanlah tanda kelemahan. Jangan malu, sebaliknya satu langkah bijak untuk kita merawat diri. Semoga hidup kita sentiasa positif dan juga dipermudahkan segala urusan. Terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

0: Pemakluman dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM. Nasional FM sentiasa di hati. Baik, bagi warga Dungun Terengganu yang sukakan lagu-lagu yang terbaik semestinya, anda boleh dengarkan Nasional FM menerusi frekuensi 96.9. Bagi yang berada di Gerik Perak, 95.4. Di Ipoh, 90.9. Dan mereka yang berada di Jeli, Kelantan, 89.2. Itu dia frekuensi Nasional FM sentiasa di hati. Dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu semestinya, khas untuk anda. Terus kekal dan setia bersama kami, National FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

aktif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat pagi diucapkan kepada sahabat kita yang memberikan komen dan juga yang masih lagi mendengarkan Nasional FM pada waktu ini. Antaranya kita ada Malaysia Rasul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam Jumaat yang penuh keberkatan. Semoga segala urusan kita hari ini dipermudahkan, diberikan kesihatan yang baik, rezeki yang melimpah dan juga hati yang tenang. Juga bersama dengan Yang Mulia Raja Tun Dr. Felix Malin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi DJ Aizat dan selamat bertugas hingga ke 6 pagi. Hadir lapor diri pada Nasional GBH. Juga ada Agustina Agun. Selamat bertugas DJ Aizat, terbaik layan daripada Kuching Sarawak. Terima kasih banyak-banyak. Juga ada Mayani Emma. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas di Nasional FM GBH, terbaik untuk semua pendengar setia Nasional FM. Juga bersama dengan Aniza Samin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sih mendengarkan Radio Nasional FM. Terima kasih untuk info berita serta lagu terbaik berbagai rentak dan juga irama dari era 80 sehingga ke 90-an. Semoga ceria. Salam hadir dari Tongkan Pecah, Batu Pahat, Johor. Sahabat kita juga Hasni Razam, juga ada Sunflower, Ramlah Din, Pak Su Omar, juga ada Osman dan juga ramai lagi. Terima kasih banyak kerana terus temankan saya sehingga ke 6 pagi nanti. Terus kekal bersama dengan kami.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizad Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi mereka yang sedang mendengarkan di mana sahaja pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak juga mungkin ada yang sedang melakukan tugasan yang masih lagi belum selesai di pejabat, khususnya lakukan tugasan anda dengan cermat, dengan ikhlas. InsyaAllah hasil yang terbaik juga akan menanti anda. Dan kalau rasa penat, berehat sekejap kan, baru meneruskan kerja. Dan begitu juga bagi mereka yang sedang memandu pada waktu ini, memandu dalam perjalanan yang jauh daripada satu lokasi ke satu lokasi. Pastikan jangan memandu dalam keadaan yang mengantuk, dalam keadaan yang penat. Berhenti seketika di pusat rehat sementara ataupun di mana-mana yang berdekatan. Jadi bagi tidur sekejap kan, rasa segar sedikit, baru meneruskan perjalanan. Jangan kata membahayakan diri kita dan juga memandu dengan berhati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi, dan untuk semua, semoga terus sehibur dan juga terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Terus kekal bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Selamat pagi diucapkan kepada sahabat-sahabat kita yang masih lagi kekal bersama dengan National FM. Antaranya kita ada Abdul Jalil Tahir dengan jawapan beliau, selamat bertugas sehingga ke pagi. Terima kasih DJ Aizan Azam sama-sama. Juga ada bersama dengan Kak Marsa Saleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas GBH 12 hingga ke 6 pagi. Lagu-lagu hebat. Selamat pagi juga buat sahabat pendengar setia National FM, sentiasa di hati. Daripada tawa hadir. Juga ada Hasnah Hasrani yang berada di Jerantut. Juga ada Sunflower. Ucapan beliau, salam ceria, salam Jumaat buat DJ Aizad. Semoga sentiasa sihat. National FM, sentiasa di hati. Terima kasih banyak. Juga ada Alif Rafid yang berada di Kuantan, Pahang. Dengan ucapan beliau, selamat mendengarkan National FM. Juga selamat pagi buat sahabat-sahabat pendengar semua. Ada Siti Zalika Intan. Juga ada Siti Muslim yang berada di Kelantan. Dengan ucapan beliau, selamat pagi yang kepada mereka yang masih lagi belum tidur, terus bertemankan DJ Aizah. Terima kasih banyak bagi mereka yang sedang mendengarkan dan juga yang berikan komen dan ucapan di Facebook National FM, sentiasa di hati. Untuk anda, semoga terus ceria dan juga terus kekal bersama dengan kami.

0: serta kami Sembang Santai.
1: Hampa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu macam sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan

0: cantik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan National FM sentiasa di hati mana saja anda berada di jam yang terakhir ini. Untuk anda semoga masih lagi ceria, kekal, kita bertenaga mendengarkan National FM sentiasa di hati. Bagi mereka yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis, terus dengarkan kami menerusi frekuensi 100.5 di balik Pulau Pinang, frekuensinya 93.9, balik Kedah 89.7 dan juga di Besut Terengganu 94.3. Itu dia antara frekuensi National FM untuk anda dengarkan bersama dengan keluarga, rakan-rakan, dan juga anda boleh mendapatkan pelbagai informasi dan juga lagu-lagu yang terbaik khas untuk anda. Terus kekal bersama kami, National FM sentiasa di hati.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini akan mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan lupa untuk kita sentiasa beramal dengan doa agar Allah menjauhkan kita dan menyelamatkan kita setiap hari, setiap pagi, 3 kali pada setiap pagi dan 3 kali pada setiap petang, yang ini selepas asar ataupun selepas maghrib. Bacalah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Jangan lupa untuk baca doa ni, sebab Nabi SAW telah berpesan kepada kita, siapa yang baca doa ni, dia tidak akan ditimpa apa-apa musibah pada hari tersebut. Mudah-mudahan berkat daripada kita beramal amalan doa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW ini, kita nak menzahirkan kesyukuran kita atas kenikmatan kemerdekaan dan persatuan negara Malaysia kita ini. Dan tidak ada rujukan dan sumber yang paling cantik dan paling indah dan paling baik sebagai rujukan kita melainkan dengan apa yang telah dilalui oleh baginda Nabi SAW. Kemerdekaan negara kita yang telah kita lalui, yang telah kita kecapi dan kita rasai, demikian ibu kepada segala kemerdekaan. Subhanallah, Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, sudah pastilah disebutkan sebagai pembukaan kota Mekah ataupun peristiwa bersejarah pembukaan kota Mekah yang dikenali sebagai Ummul Qura. Maka bolehlah kita sifatkan Sallallahu Alaihi Wasallam dan pembukaan kota Mekah yang berlaku pada 8 Hijrah itu, Sallallahu Alaihi Wasallam, pada bulan Ramadan, sebagai ibu kepada kemerdekaan yang dilalui oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan toleransi yang sangat tinggi. Peristiwa ini patut-patut ditulis dengan tinta-tinta emas, kerana subhanallah, peristiwa dengan pembukaan kota Mekah inilah telah mengembalikan hak-hak insani kepada umat seluruhnya dan menjadi rujukan kepada kita, kepada seluruh negara yang berada di muka dunia ini, seandainya nak merujuk kepada apa yang berlaku kepada Nabi dan bagaimana yang perlu kita lakukan apabila negara telah dibebaskan daripada penjajahan. Maka tidak ada rujukan paling cantik melainkan peristiwa yang dilalui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak ambil sikit peristiwa, nak menjarah sedikit daripada peristiwa pembukaan kota Mekah. Sheikh Al-Mubarakfuri telah menceritakan dalam kitabnya Ar-Rahiqul Maktum, setelah kota Mekah itu dibuka dan Nabi SAW bersama dengan umat Islam beramai-ramai memasukinya, baginda terus lalu menuju ke Masjidil Haram. Di sana baginda Nabi SAW bertawaf mengelilingi Kaabah, kemudian baginda menjatuhkan berhala-berhala menggunakan busur panah, sambil Nabi SAW menyebutkan ja'al haqq wa dhahaqal batil innal batila kana zahuqa. Surah Al-Hajj ayat 81, Nabi SAW sebut telah datang kebenaran Islam dan telah hilang lenyaplah perkara-perkara yang salah, yakni kufur dan syirik. Dan sesungguhnya yang salah itu sememangnya satu perkara yang tetap lenyap. Lalu berhala-berhala tersebut pun jatuh, tumbang, hancur, berkecai. Selesai Nabi SAW menyempurnakan bilangan tawaf, lalu Nabi SAW masuk pula ke dalam Kaabah. Baginda tengok dalam Kaabah itu ada gambar-gambar, ada ukiran burung-burung dan sebagainya. Maka Nabi SAW pun, Allahumma salli alaihi wasallam, memecahkan ukiran tersebut. Gambar-gambar dalam Kaabah juga diperintahkan untuk dipadamkan. Kemudian Nabi SAW tutup pintu Kaabah. Nabi SAW masih berada dalam Kaabah bersama dengan Usamah bin Zaid dan Bilal bin Rabah. Nabi SAW di situ berdiri membelakangi pintu Kaabah. Kemudian Nabi SAW solat. Kemudian Nabi SAW berjalan-jalan dekat dalam, dia bertakbir pada setiap penjuru dia. Dan Nabi SAW menyebut-nyebut dan mengulang-ulang kalimah Tauhid. Kemudian Nabi SAW buka pintu Kaabah. Pada waktu itu, orang Quraisy dah mula duduk di hadapan, memenuhi ruang-ruang dalam masjid, bersaf-saf. Tunggu saja apa yang Nabi SAW nak sebut dan Nabi SAW nak buat kepada mereka. Nabi SAW pegang pintu Kaabah. Waktu itu, orang Quraisy duduk di depan, duduk di bawah, melihat kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW kata, La ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa hazamal ahzaba wahda. Yang maksud dia apa? Tiada Tuhan melainkan Allah, tiada sekutu baginya, benar janjinya, membantu hambanya, mengalahkan golongan ahzabnya sendirinya. Lalu Nabi SAW pun memberikan beberapa pesanan salih ala si Muhammad, dan inilah di antara apa yang berlaku kepada baginda Nabi SAW dalam peristiwa pembukaan kota Mekah. Allah menukilkan peristiwa tersebut dan perintah Allah sebagai panduan kepada Nabi SAW yang boleh kita ikuti dan kita amalkan dalam surah An-Nasr. Allah sebut, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَطْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. Apabila telah Allah berikan kepada dalam ayat itu yang memberikan kefahaman kepada kita, apabila Allah beri pertolongan kepada Nabi dan para sahabat dengan pembukaan kota Mekah, maka apa yang akan dilihat oleh Nabi dan para sahabat, berbondong-bondong orang masuk Islam. Orang ramai-ramai akan masuk Islam. Lalu Allah perintah dengan Nabi SAW buat tiga benda. Bertasbih, kemudian memuji Allah, kemudian sedia Allah semat beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah panduan yang perlu kita buat, tuan-tuan. Sedia Allah semat, bila Allah memberikan kepada kita kemenangan dahulu, subhanallah, Allah memberikan kepada kita kemerdekaan yang kita punya sampai ke hari ini. Semenanjung Malaysia pula, subhanallah, bergabung pula dengan Sabah dan Sarawak membentuk satu gagasan yang namanya Malaysia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan Allah memberikan kepada kita keharmonian berbagai kaum, subhanallah, sedia Allah semat, yang ada. Negara Malaysia sangat unik. Allah berikan kepada kita kaum demi kaum yang begitu ramai, sallallahu alaihi wasallam, yang mungkin tidak dipunyai oleh negara-negara yang lain. Tuan-tuan, subhanallah. Maka tuan-tuan, apa yang kita buat, tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad, tuan-tuan, Allah sebut dalam ayat ini, maka berbondong-bondong orang masuk Islam. Kita orang yang beriman kepada Allah, apa yang kita kena buat? Kita kena tunjuk contoh dan teladan dalam kehidupan kita, supaya orang-orang yang belum Allah kurniakan hidayah, mereka merasa senang dengan Islam, mereka merasa tertarik dengan Islam, mereka nak mengenali Islam. Maka cara untuk nak bagi mereka seronok, mereka rasa tenang dan tertarik dengan Islam, ialah orang Islam patut menunjukkan akhlak dan peribadi yang mulia. Tunjuk kelakuan-kelakuan yang baik, bercakap dengan perkataan-perkataan yang baik. Kalau kita tak mampu untuk berdakwah, tak mampu untuk bercakap, tak mampu untuk menyampaikan apa yang ada dalam Islam, ada pada agama, ada satu konsep dakwah yang disebut sebagai dakwah bilhal, dakwah dengan akhlak, dakwah dengan peribadi. Orang-orang bukan Islam rasa tenang, rasa seronok dengan Islam, yang menyebabkan hati mereka akan terbuka untuk lebih mengenali Islam. Dan paling tidak, kalaupun mereka tidak masuk Islam, paling tidak mereka rasa tenang dan mereka rasa selesa bila berada bersama-sama dengan orang Islam. Maka ini yang patut kita lakukan. Orang Islam tak patut tunjuk perangai buruk. Orang Islam tak patut tidak amanah. Orang Islam tak patut berakhlak dengan akhlak-akhlak yang buruk, menyebabkan orang jauh daripada Islam. Orang Islam tak patut ada akhlak ni, sebab kita meyakini bahawa dalam kehidupan kita, Allah melihat apa yang kita lakukan. Bukan sekadar itu, Allah lihat sampai ke dalam hati kita. Dan ada nanti dekat akhirat, Allah sediakan kepada kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hukuman-hukuman seandainya kita melakukan kesalahan. Kalaupun tak ada manusia melihat kita, tetapi kita yakin bahawa Allah mencatat dan Allah melihat apa yang kita lakukan, di sana ada azab yang bakal disediakan. Maka orang Islam patutnya, sama ada berada di hadapan orang ataupun berada di belakang orang, apatah lagi berada di hadapan orang, orang Islam akan berakhlak dengan akhlak yang baik sebagaimana yang ditunjuk oleh Nabi SAW, Nabi mereka. Maka inilah sebut, tuan-tuan, apabila orang Islam duduk dalam negara yang merdeka ini, mereka akan tunjuk perangai dan akhlak dan kelakuan yang sangat baik. Orang-orang yang bukan Islam, orang-orang yang belum Islam, yang belum mendapat hidayah, akan tertarik dan akan menyebabkan ramai orang akan cenderung untuk kenal Islam dan mendekati Islam. Maka ini peluang yang kita ada, tuan-tuan, sebagai orang yang subhanallah berada di negara yang merdeka, sebagaimana yang kita rujuk kepada ayat tersebut. Apabila terbukanya negara, apabila kita duduk di sebuah negara yang merdeka, maka apa yang kita perlu lakukan ialah kita perlu menunjukkan contoh dan teladan dan akhlak yang baik, supaya orang semua terdorong dan suka kepada Islam. Maka berbondong-bondong akan masuk Islam. Dalam bentuk kesyukuran tersebut, apa yang kita perlu lakukan? Bertasbih, perbanyakkan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan sekadar itu, puji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, salli ala sayyidina Muhammad. Nah tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala Muhammad, puji Allah, sebut nama Allah salli ala sayyidina Muhammad dalam bentuk penghargaan atas segala kenikmatan yang kita lakukan. Bertasbih dan bertahmid ini kelakuan-kelakuan mahmudah, kelakuan-kelakuan yang baik untuk mengekalkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk kemerdekaan ini. Orang Islam tak boleh jauh daripada Allah salli ala sayyidina Muhammad. Orang Islam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perlu mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyakkan amalan-amalan sunat, perelokkan amalan-amalan yang wajib, keluarkan zakat. Tengok ada tak orang-orang susah yang duduk di sekeliling rumah kita? Ada tak ahli keluarga kita yang ditimpa musibah? Ada tak sahabat-sahabat kita yang diuji dengan COVID-19? Lakukan kebaikan dalam bentuk menunjukkan kesyukuran di atas segala nikmat yang kita peroleh ini. Dan wastaghfir, minta ampun kepada Allah. Kita tak pernah terlepas daripada melakukan dosa dan kesalahan. Mana ada manusia tak buat salah tuan-tuan? Kita semua buat salah dan silap. Maka kita takut dengan kesalahan dan kesilapan kita lakukan itu menyebabkan Allah murka dan Allah mencabut nikmat ni daripada kita. Maka tuan-tuan buat apa? Minta ampun pada Allah. Banyakkan beristighfar. Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, apabila seorang pergi berjumpa dengan Imam Hasan Al-Basri, kata dekat dia, wahai imam, kami ni tempat kami hujan tak turun. Seorang lagi, wahai imam, tempat kami ni tanam pokok tapi tak subur, apa amalan yang kami boleh buat? Seorang lagi pergi jumpa, wahai imam, kami ni berkahwin tapi masih Allah belum kurniakan kepada kami salih simat zuriat keturunan, apa yang kami kena buat? Maka semuanya dijawab, istighfar, istighfar, istighfar. Lalu subhanallah, ditanya oleh anak muridnya, kenapa tuan semua jawab istighfar? Dia kata, bukan aku yang sebut tapi Allah yang menyebutkan Al-Quran tentang kelebihan istighfar. Maka perbanyakkan istighfar, Allah akan kurniakan segala kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita daripada wabak ini berkat daripada istighfar. Mudah-mudahan Allah mengekalkan keamanan ini berkat daripada istighfar. Mudah-mudahan Allah masukkanlah hati kita seluruhnya rasa keseronokan, rasa kasih sayang di antara kita disebabkan oleh istighfar yang kita perbanyakkan. Dan mudah-mudahan ia jadi satu kebaikan kepada kita seandainya kita dapat beramal dengan semua yang telah kita bincangkan pada hari ini, insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
1: Allahumma salli wa sallim ala

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku? Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

0: الله بن غنام البياضي bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yusbihu, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin, faminka wahdaka la syarika lak, lakal hamdu wa lakal syukr." Faqad adda syukra yaumihi. Wa man qala mithla dhalik hina yumsi, faqad adda syukra lailatihi. Maksudnya, sesiapa yang pada pagi hari mengucapkan Allahumma ma asbaha bi min ni'matin faminka wahdaka la syarika lak lakal hamdu wa lakal syukr. Ya Allah, apapun kenikmatan pada pagi hari ini yang ku dapatkan, maka itu berasal darimu semata yang tiada sekutu bagimu. Bagimu segala pujian dan rasa syukur bererti telah menunaikan syukur pada hari itu. Dan sesiapa yang mengucapkan seperti itu pada petang hari, bererti telah menunaikan syukur pada malam itu. Hadis riwayat Abu Dawud.
1: Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: pernah terlintas di hati, bolehkah solat duduk jika tak mampu berdiri? Bagaimana pula hukum memberi pinjam wang tapi tidak dibayar semula? Jangan biarkan persoalan agama anda terbiar tanpa jawapan. Dengarkan Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM. Kupasan persoalan fiqah, akidah, ibadah dan kehidupan harian bersama-sama Ustaz yang menyampaikan dengan ilmu, tenang dan penuh hikmah. Kalam Ustaz, suara yang menyentuh hati, menyuluh kefahaman setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.
1: Inilah Mutiara.

Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu. Tahsin Al-Quran ke udara setiap Jumaat selama 1 jam bermula 3 petang hingga 4 petang. Bimbingan bacaan Al-Quran oleh Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz dan Ustaz Hanif Azmi bin Hasim Al-Hafiz. Jom tingkatkan kualiti bacaan, ketahui cara bacaan yang tepat, kuasai ilmu tajwid serta memahami makna ayat yang dibaca. Anda juga dialu-alukan untuk pendengarkan bacaan secara langsung melalui telefon. Semuanya dalam Tahsin Al-Quran setiap Jumaat 3 petang hingga 4 petang.

0: sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM. Barulah sempoi.
1: Mutiara FM.

0: kenapa?
1: Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
2: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah abang yang dah tak ada.
0: Kalau terus dibiarkan, ikan nasi kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan nasi kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
4: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Siang, abang tak makan. Malam pula, abang tak tidur. Ma, abang sakit ke?
1: Agaknya lah tu, tak apa, biarkan dia.
0: Hari tu, Mia nampak kawan abang kasih dia pil. Mia rasa pil tu lah yang buat abang sakit.
1: Pil? Kenapa?
2: Ia mungkin telah berada di rumah kita. Layari wecareweserve.org untuk mendapatkan pelbagai info, bimbingan dan bantuan berkaitan permasalahan dadah. Ambil kisah, ambil tindakan.

0: tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Chihuahua.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Sufian Suami. Kepada orang Penang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM, segalanya untukmu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Good morning untuk anda yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM edisi Jumaat 18 September 2026 bersamaan dengan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Hari ini Bam kembali menemani hari-hari anda. Kita kasih can untuk Combi cuti seketika. Okey, dan hari ini insya-Allah Bam akan terus setia temankan anda sampai pukul 10 pagi nanti. Alhamdulillah sejuk pagi ni. Semalam kau tengok dekat media sosial kan, ramai yang beritahu panas lah nak tidur semalam. Bangun-bangun pagi noh, alhamdulillah sejuk, hujan lebat juga di sekitar jalan berumah, di sekitar pulau ni kan. Jadi kalau hujan, jangan lupa Allahumma sayyiban nafi'an. Tambah-tambah pula hari ni hari Jumaat kan. Kalau kata waktu hujan tu kan, antara waktu yang mustajab doa juga kan. Kena pula pagi Jumaat hari ni, banyak kan. Okay, kita ungkapkan kata-kata yang indah, kata-kata yang baik-baik insya-Allah. Semoga segala apa yang kita hajatkan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan macam biasa pagi-pagi Jumaat, kita nak selawat bersama-sama dengan Ustazah Faridah kita. Jom kita selawat sama-sama.

Selalu ala Nabi. Banyakkan kita berselawat pagi ni kan. InsyaAllah moga-moga ada syafaat buat kita di akhirat nanti. Okay? Baik, dan macam biasa pagi ni nak kongsikan bersama-sama dengan anda Ramadan Cuaca Negeri Pulau Pinang untuk edisi hari ini. Di sebelah pagi diramakan ribut petir menyeluruh di seluruh negeri Pulau Pinang. Di sebelah petang diramakan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai. Manakala malam diramakan tiada hujan. Minimum suhu untuk hari ini 24 darjah Celsius dan juga maksimum 30 darjah Celsius. Okay? Dan kalau awal pagi ni dah hujan kan, kita nak jenguk seketika, kita nak ronda-ronda di sekitar Pulau Pinang. Okay? Untuk info trafik terkini, memang seperti yang kita semua sedia maklum lah kan, bila hujan awal pagi ni kan, trafik pun dia terkejut. Okay. Dan trafik sesak seperti biasa dari Permatang Pauh menghala ke Perai dan seterusnya sehinggalah susur masuk Jambatan Pulau Pinang. Dan sepanjang Jambatan Pulau Pinang, trafik juga sesak sehinggalah susur turun Jambatan Pulau Pinang. Okay. Dan kalau dari bahagian dalam, trafik juga perlahan menghala ke Taman Indrawasih dan seterusnya menghala ke Calempang dan sehinggalah ke susur masuk Lebuh Raya. Perai waktu ini trafik juga sesak. Dan di Bandar Perda, trafik juga perlahan menghala ke Bulatan Bukit Tengah dan trafik juga sesak dari Politeknik nak menghala ke Bulatan Bukit Tengah. Dan di sekitar Jalan Baru, trafik juga perlahan sehinggalah ke susur masuk Lebuh Raya. Dan seterusnya trafik juga tak boleh buat bincang dari Jalan Permatang Nibong nak menghala ke Simpang Tiga dan seterusnya sepanjang laluan Permatang Pauh. Pagi ni trafik juga sesak dan trafik juga perlahan disusur keluar Plaza Tol Kubang Semang. Dan di BKI pun sama juga, trafik juga perlahan menghala ke Seberang Jaya. Okay? Dan seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda, trafik juga tak relax ni di Jalan Bukit Tengah. Okey, Jalan Sun Bangkeng pun sama juga, di kedua-dua arah trafik juga sesak. Di taman, dari Taman Kota Permai menghala ke Bukit Minyak, trafik juga perlahan dan seterusnya di kedua-dua arah. Okey, dari Bukit Minyak nak menghala ke Simpang 4. Okey, dan trafik juga tak relax dari Permatang Tinggi nak menghala ke Simpang 3 dan seterusnya di Simpang 4, trafik juga sesak menghala ke kawasan Perindasian Valdo. Dan juga dari Valdo, trafik juga sesak waktu ini. Okey, di Sungai Bakap, di jalan-jalan utama di Sungai Bakap, trafik juga perlahan menghala ke Sungai Jawi. Dan seperti biasa, dari kawasan Perindasian Nibong Tebal, trafik juga perlahan menghala ke susur masuk Plaza Tol Jawi pagi ni. Okey, dan di atas Lebuh Raya, dari Jawi nak menghala ke Bukit Tambor, trafik sedikit perlahan. Okey, dan seterusnya kita nak ke Bukit Metajam. Ini memang tak relax pagi ni, geng. Memang kalau dari Bukit Metajam ni bermula dari Kubang Semang nak menghala ke Pekan Bukit Metajam, memang sesak di kedua-dua arah. Okey, dan seterusnya di Jalan Kulim, trafik juga perlahan menghala ke Macang Bubuk dan seterusnya menghala ke Ceruk Tok Kun. Dan seterusnya kita nak ke ini pun sesak juga di atas BKE ni, ada kemalangan di atas Lebuh Raya BKE. Dan seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda dari Kampung Mengkuang. Okey, dari Mengkuang nak menghala ke Penanti, Pekan Penanti, trafik juga sesak pagi ni. Okey, di Kubang Semang, di jalan utama pagi ni trafik juga sesak. Okey, menghala ke Padang Ibu. Alright, dan seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda dari Permatang Pasir nak menghala ke Taman Arah Indah, trafik juga perlahan. Dan seterusnya di Jalan Kubang Semang nak menghala ke Permatang Pauh, trafik juga perlahan sehinggalah ke susur masuk Lebuh Raya. Okey, dan di Jalan Bagan Nalang, trafik juga perlahan menghala ke Jalan Permatang Pauh. Alright, dan seterusnya kita nak kongsikan di sekitar Lahang Iui nak menghala ke
Taman Merbau Indah dan seterusnya menghala ke Taman Sri Murni dan singgahlah ke susur masuk Lebuh Raya Sungai Dua. Trafik juga sesak pagi ini. Dan seperti biasa, kita nak kongsikan juga bersama-sama dengan anda ini di sekitar Tasik Gelugong. Trafik juga perlahan dari Taman Bakar Wali nak menghala ke komplek Tasik Gelugong. Dari Taman Sepadu pun sama juga, trafik juga perlahan di Jalan Gelugong menghala ke Saintek Sungai Dua dan seterusnya menghala ke Pokok Sena. Trafik juga tak relax pagi ni. Dari Bertam, okay, kita nak kongsikan trafik perlahan menghala ke Plaza Tol Sungai Dua pagi ni. Dan seterusnya di sekitar pusat bandar Bertam Perdana, trafik juga perlahan, okay, di kebanyakan tempat. Dan seperti biasalah, okay, di Jalan Paya Keladi, trafik juga tak boleh buat bincang pagi ni, okay. Dan seterusnya kita nak kongsikan di Teluk Air Tawang. Okey, trafik juga perlahan menghala ke Pengkalan Udara Batuas dan juga sesak menghala ke Bagan Lebai Tahir dan seterusnya menuju ke Bagan Najam. Di kedua-dua arah, trafik juga perlahan. Dari Maklum pun sama juga menghala ke Sungai Lokan, trafik juga perlahan. Itu di seberang. Boleh dikatakan kesesakan pagi ini menjangkakan lebih 85% di jalan-jalan utama. Okey, dan seterusnya kita nak kongsikan di pulau. Di pulau ni nak cerita pendek tak boleh. Kalau kata panjangnya, boleh dikatakan hampir ke semua kawasan ataupun jalan-jalan utama di sekitar pulau memang sesak. Susur turun Jabatan Pulau Pinang, okay, menghala ke Georgetown melalui Lebuh Raya Tun Dr. Lee Chong Yew, trafik sesak pagi ni. Dan begitu juga dari Georgetown nak menghala ke Jambatan Pulau Pinang, trafik juga perlahan. Okay, di Gelugong pun sama juga, trafik juga sesak. Dan seterusnya di Jalan Masjid Negeri di kedua-dua arah menghala ke Jalan Scotland, trafik juga sesak pagi ni. Okey, dan seterusnya di Jalan Moreskin, trafik juga perlahan di kedua-dua arah. Okey, dan seterusnya trafik juga tak boleh buat bincang juga ni, di sekitar jalan-jalan utama di sekitar Tanjung Bunga dan juga Tanjung Tok Kong. Alright, seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda di Jalan Batu Uban. Trafik juga sesak, iaitu di sekitar Jalan Sultan Azlan Shah. Alright, dan menghala ke jalan utama ke Sungai Dua, trafik juga perlahan. Di Jalan Bukit Gambiak pun sama juga, trafik juga perlahan. Dan seperti biasa dari Sungai Dibung Highway menghala ke Bulatan Crystal Point, trafik juga perlahan. Dan ini tak payah cakap lah, di Jalan Tun Dr. Awang seperti biasa trafik bertugas dengan jayanya sesak menghala. Dari Jalan Tun Dr. Awang trafik juga sesak, okey, menghala ke Sungai Arau pun sama juga, sesak di kedua-dua arah. Di Jalan Mahsudi trafik juga sesak di kedua-dua arah. Dan seterusnya dari Jalan Sultan Azlan Shah, sesak di kedua-dua arah, menghala ke Jalan Teluk Kumbang. Ini pun sama juga, di susur naik dan juga di susur turun Bukit Lama, trafik juga sesak. Okey, dan kalau kita tengok di balik pulau, dari balik pulau pagi ni dia lain macam sikit, tidak seperti kebiasaan, namun perlahan di bulatan balik pulau. Dan sedikit perlahan dari Jalan Sungai Pinang menghala ke bulatan balik pulau. Dan sedikit perlahan disusun naik Bukit Bau di Jalan Tun Sadon pagi ni, okay? Dan itu sempat sikit info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang yang mungkin baru nak mulakan perjalanan pagi. Duk fikir nak naik kereta ke nak naik motor. Kalau naik kereta selesa, boleh dengar lagu kan, boleh relax-relax, tak basah. Tapi hati mau ketal, sebab apa? Mau faham lah kan, pagi-pagi ni kena pula hujan kan, sesak dia leng macam. Tapi kalau naik motor, kalau naik motor tu mungkin lokoh lah kalau tak pakai baju hujan. Kalau pakai baju hujan pun orang kata apa, kira okey lah kan, tak basah. Tapi kena sentiasa berhati-hati, okay? Tak kisahlah naik motor ke naik kereta ke. Yang dah selamat sampai ke tempat kerja masing-masing, selamat menjalankan tugasan-tugasan anda. Alright, dan pagi ni kita nak kongsikan satu topik yang cukup menarik. Sekarang
sekejap je lagi. Dan sebelum tu kita nak kongsikan terlebih dahulu indeks pencemaran udara. Okay, dan kita doakan juga bersama semoga hujan yang lebat yang turun di Pulau Pinang ni kan mampu untuk mengatasi keadaan cerbu yang semalam kalau kita tengok agak kritikal juga, akan agak tinggi juga bacaan indeks pencemaran udaranya. Dan kalau pagi ni kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda mungkin asbab kan, asbab turunnya hujan pagi ni. Alhamdulillah bacaan di sekitar balik pulau dengan bacaan 67, okay, di timur laut dengan bacaan 97, di seberang perai dengan bacaan 93, manakala di simpang 4 ataupun di barat daya dengan di seberang perai selatan dengan bacaan 90. Alhamdulillah, kita doakan okay, semoga hujan yang turun ni mampu untuk segarkan kembali cuaca kita, udara kita di negeri Pulau Pinang. Okay, dan sekejap lagi saya nak kongsikan bersama-sama dengan anda topik perbincangan kita hari ini. Hari ini hari Jumaat. Kita nak ajak kita bermuhasabah seketika. Okay, nak tahu apa dia? Sat lagi Bama kongsikan bersama-sama dengan anda. Okay, terus layan Mutra FM segalanya untuk

0: apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat, bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Unah apa daripada tadi Syekh, oi, tak habis-habis lagi.
3: Ni aku dah pusing sana, pusing sini, tak jumpa-jumpa lagi ni.
2: Macam apa?
3: Siaran radio.
2: Cik.
3: Ha?
2: Oh, cik.
3: Oi.
2: Buat cerita, Zat.
3: Senang saja, Mutiara FM 957-939-909. Mutiara FM. Segalanya untukmu. Ha, tak tumbuh, tak melata, tak sungguh, tak kata. Ha?

0: Pandia.
1: Anak korang menendang ragi, ikan lampam, menoka ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa pagi-pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
2: Ezra 7.37 minit pagi waktu ini. Bambam Solo masih lagi temankan anda, okay? Sampai pukul 10 pagi nanti. Alright, sejuk cocok pagi ni kan. Dan ada yang mungkin dah sampai dah kat tempat kerja hari ni. Duduk relax dulu, kena kopi dulu secawan ke. Baru nak mulakan tugasan pagi ni. Kadang-kadang bila main sejuk-sejuk ni kan, dia punya aura balok tu, oish, bangun-bangun tidur kan. Hujan kena pula hari ni, hari Jumaat kan. Esok ada yang cuti, lusa pun cuti kan. Penuh pula klinik pagi ni. Ada yang ambil MC kan. Jangan macam tu, okay? Orang kata jangan. Kalau kita betul-betul sakit, tak apalah kita ambil MC kan. Tapi kalau yang buat-buat sakit ni kan, jangan. Sebab apa? Seolah kita macam macam kita macam redha tau. Kesihatan kita ni, badan kita ni sakit. Jangan-jangan macam tu, okay? Jujur, okay, dalam setiap apa yang kita lakukan, insyaAllah kita doakan semoga semangat

Cuma berlengah sikit lah. Mau duk faham lah kan. Okay. Tapi apa pun, insyaAllah hari ni hari Jumaat, kita doakan yang terbaik. Ungkapkan kata-kata yang indah, kata-kata yang positif. Setiap kata-kata adalah doa. Tambah-tambah pula pagi Jumaat kan, hujan yang turun. InsyaAllah semoga termakbul apa yang kita inginkan, dan juga semoga tercapai segala hajat-hajat kita. Okay. Dan sebelum Abang nak kongsikan berkaitan dengan topik kita pagi ni, Abang nak kongsikan terlebih dahulu, ini berkaitan dengan gempa bumi lemah yang bermagnitud 3.7 yang dikesan berlaku pada pukul 10.30 semalam, kira-kira 88 km utara dari Sandakan, Sabah, yang mana Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, menerusi kenyataan di Facebook, memaklumkan gempa bumi itu berlaku pada koordinat 6.6 darjah utara dan 118.3 darjah timur. Okay. Dan menurut Met Malaysia, pusat gempa itu terletak kira-kira 354 km selatan, okay, dari Palawan, Filipina, dan 88 km utara dari Sandakan pada kedalaman 392 km. Okay. Dan Met Malaysia juga memaklumkan kejadian itu tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Alhamdulillah. Okay. Kita doakan juga semoga negara kita sentiasa di bawah perlindungan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Alright. Baik, pagi ni cerita berkaitan dengan peninggalan kan. Oh, setiap orang kalau kata contohlah, kalau dia banyak kereta kan, mesti dia nak wariskan kereta dia. Betul tak? Ha, tak mau bagi adik-beradik bergaduh. Kalau ada kereta banyak tu kan, sebelum nak menjamkan mata tu, walaupun kita tak tahu bila kita nak pi, tapi sekurang-kurangnya bila dah bahagi siap-siap dah kan, tak bergaduh lah nanti adik-beradik. Betul tak kan? Semua orang akan nampak benda tu. Dan kadang-kadang disebabkan kereta juga boleh bergaduh adik-beradik. Sebab apa? Sebab duit. Ha, sungguh dah kan? Tapi disebabkan kereta juga kadang-kadang boleh berlaku benda-benda yang kita tak tahu. Tapi hari ni kita bukan nak cerita bab harta, kita bukan nak cerita bab duit. Tapi selain daripada harta yang kita ada di muka bumi kita ni, di muka bumi Allah SWT ni kan, selain daripada harta kita, ada semua harta, ada banyak tu. Dekat sana ada sikit, ada kat situ ada sikit. Kadang-kadang tak terkira harta dia kan. Tapi selain daripada harta, apa yang kita nak tinggalkan, apa yang kita nak wariskan kepada anak cucu kita? Tak ada mungkin nak kongsikan pagi ni kan, selain daripada harta lah kan. Ada mungkin orang yang mungkin kata dia banyak, ada yang mungkin kata dia cukup untuk sekadar hidup sahaja kan. Tapi kita ada anak, kita ada cucu kan. Apa yang kita nak wariskan kepada mereka bila kita dah memejamkan mata nanti? Ada orang kata, aku wariskan ilmu untuk anak-anak aku. Alhamdulillah kan. Ada tengok orang, dia wariskan apa? Aku wariskan resepi. Kurang-kurang nanti bila aku tak ada nanti kan, anak-anak cucu aku nanti dapat lagi merasa cara masakan aku. Contoh kan, walaupun dia tinggalkan, dia tak tinggalkan harta, tetapi dia tinggalkan kenangan, kenangan apa yang anda tinggalkan bersama-sama dengan anak cucu anda. Okay, saya nak kongsikan berkaitan dengan hari ini. Kita cerita berkaitan dengan peninggalan, apa yang kita wasiatkan selain daripada harta kita, apa yang kita tinggalkan untuk dijadikan sebagai panduan buat anak cucu kita yang bakal meneruskan kehidupan, supaya tidak melupakan kita yang pergi meninggalkan mereka. Kau sempat 2107389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Metro FM 0105080957. Terus Metro FM, segalanya untukmu.

0: bang. Aku nak abang bagi kan.
1: Wah, siapa?
0: Kita ni hidup sehari ni ada 24 jam.
1: Betul?
0: Tak salah kot nak buang 10 minit. Buang masa.
1: Buang apa? Buat apa?
0: Buang masa 10 minit ni bukan kata yang tak faedah. Buang masa 10 minit yang berfaedah.
1: Buat nak buat apa?
0: Ni aku nak bagi tahu kan, nak tegur sikitlah, jangan marah. Kalau boleh hang ambil lah tempoh 10 minit tu, hang pusing sat rumah hang boleh.
1: Aku tak dan.
0: Ni aku main rumah hang.
1: Siapa?
0: Nyamuk duk terbang sampai bertuh day ni. Apa cerita ni?
1: Aku dah halau dah.
0: Setakat hang halau syuh, hang ingat apa? Halau ayam? Hah? Ingat halau kucing? Tak boleh. Kalau boleh bang, ambil masa 10 minit, pusing keliling rumah, cari tempat bekas ayam takung tu. Kalau ada ayam, buang. Tak guna buang. Tayar-tayar buruk tu buang. Bukan setakat luar rumah tu, dalam rumah tu peti air.
1: Ni macam ni. Aku sayang lah benda-benda tu.
0: Ni nak abang bagi bang, kadang-kadang kita ni hidup bermasyarakat.
1: Okey.
0: Rana nyamuk sekong ni, rana nyamuk sekong ni, satu kampung boleh aruh. Kalau hang rasa hang tak mau fikir pasal orang kampung ni, hang fikir orang dalam rumah hang ni, bini hang, anak-anak hang. Hang bayangkan tengok ni, rana jentik-jentik boleh membiak nyamuk Aedes.
1: Oh, jentik
0: Aedes ni aku boleh buat demam denggi.
1: Aku ingat okey, tak apa.
0: Hang mau duduk okey. Bayangkan tengoklah, kalau hang nak biak, kalau nak biak ikan keli, nak biak arnab, aku tak marah lagi. Ni nak biar jentik-jentik, aku marah bukan masalah rumah dengan rumah-rumah aku kena.
1: Okay. Ambil duduk jauh, kena buat jauh 10 minit
0: 10 minit lah.
1: Aku main balik.
0: Ingat lah. Okay.
2: Yara FM dah buat iklan di media sosial, ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je, tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
3: Jangan risau, Mutiara FM kan ada.
4: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan rtmpenang@gmail.com.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan. Nak tahu? Dia Bambam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: FM.
0: Segalanya untukmu.
1: Ezra 7:53 minit pagi waktu ini. Ada yang kata Bambam seorang-seorang. Geng Pagi Mutiara ke? Kemarin Combi seorang-seorang. Geng ke? Kita semua kan geng. Walaupun seorang-seorang dekat sini kan. Tapi anda yang turut menonton kami di media sosial Mutiara FM. Dan juga yang sedang mendengarkan Mutiara FM melalui 3 frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Kita semua adalah geng Pagi Mutiara, okay? Baik, dan seperti yang Mama kongsikan bersama-sama dengan anda, topik kita pagi ni, selain daripada harta, kan? Selain daripada harta, apa yang kita nak tinggalkan kepada anak cucu kita nanti? Yalah, kalau sebut harta, ada yang berharta, alhamdulillah lah. Ada yang mungkin tak berharta, kan? Tapi kan, selain kita tak mahu sembang buat harta pagi ni, tapi kita nak sembangkan apa yang kita nak tinggalkan kepada anak cucu kita. Contoh, kita tinggalkan perangai baik kita ke? Kita tak tinggal barang kita ke? Barang pun boleh diwarisi tau. Kan betul tak? Segera orang kan, kalau kata jumpa orang yang barang kan, ini mesti tak pak dia barang, Tok Wan dia barang. Ini mulalah. Tambah-tambah orang yang mungkin kenal pula kan. Kenal pula salah silah keluarga dia kan. Dia ni dulu ni, Tok Wan dia ni, oi, cengeng macam dia, barang macam dia, turun main kat cucu. Kan? Bagi anda sendiri nak kongsikan pagi ni, 04-2107-389, halo, siapa di talian?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kat talian ni?
2: Nasha.
1: Awak dengar suara sedih sangat ni, okey ke Nasha?
2: Okey.
1: Dengar suara sedih sangat ni. Nasha datang mana ni?
2: Dalam bilik.
1: Yalah, kat mana? Rumah kat mana?
2: Yan.
1: Cuaca dekat Yan pagi ni macam mana, Nasha? Cuaca dekat Yan pagi ni macam mana?
2: Okey.
1: Oh, tak hujan eh?
2: Tak.
1: Alhamdulillah. Baik, Nasha, kata laluan sikit, Nasha.
2: Bambam suinya.
1: Terima kasih. Ini dah menyorok belum pagi ni?
2: Awal lagi.
1: Baik, Nasha. Pagi ni kita sembang. Selain daripada harta, kan? Apa yang kita nak tinggalkan kepada anak cucu kita ataupun kepada adik-beradik kita, anak menakan kita, kepada mereka yang mewarisi keluarga kita lah. Bagi Nasha sendiri.
2: Tak ada.
1: Alhamdulillah. Sebab apa kita kata alhamdulillah tau? Yalah, sebab setengah orang cakap kan, setengah orang kata, aku ni apa pun orang tak tinggal kat aku kan. Alhamdulillah lah. Sebab apa? Sebab apa tau? Sebab apa orang cakap macam tu tau? Sebab bila kita tinggal kat harta kan, lagi banyak harta kita, lagi banyak hisap kita tu kat akhirat nanti tu. Betul tak? Jadi jangan mengeluh apabila kita tak ditinggalkan harta. Sebab tu mungkin bukan rezeki kita. Tapi bagi Nasha, bagi diri kita sendirilah kan. Bagi Nasha sendiri. Kalau kata satu hari nanti kan, Nasha pergi meninggalkan dunia. Contoh. Okey, kita semua akan pergi, betul tak? Akan apa yang kita nak tinggalkan kepada generasi yang mewarisi keturunan kita nanti.
2: Satu, tak dapat nak kongsi lah tu.
1: Tak dapat nak kongsi. Kau Nasha kan suka pandai buat sambal tomeh. Kau nak mewarisi sambal tomeh daripada ayah tangan Nasha ke yang ditinggalkan kepada generasi yang akan datang? Contoh.
2: Sambal tomeh, gula, sayur,
1: boleh lah. Itu masak dia sendiri lah.
2: Okay. Ni Bambam. Dia sampai bila
1: lah. Ya, ini cerita bak ni. Cerita bak waris ni. Saya tahu bak hadiah tu nanti penerbit akan call Nasha tau. Sabar, Ustaz. Tak bulan ni, bulan depan. Ke Nasha nak wariskan hadiah Nasha tu dekat Bambam?
2: Tak boleh.
1: Kalau nak tinggalkan kat Mama, Mama okey. Okey, Nasha. Apa-apa, terima kasih, Nasha.
2: Okey, bye.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Itu dia. Nasha kita kan. Sebab sebut, Mama sebut juga bab makanan kau. Sebut kan sebab apa? Cuba kita tengok kan. Kalau kita pergi makan kedai khas sedap kan. Warisan generasi ke generasi. Resepi turun-temurun kan. Betul tak kan? Kurang-kurang Tok Wan dia pun tu tinggalkan resepi untuk anak cucu dia cari rezeki dengan peninggalan harta. Bukan harta, tapi peninggalan resipi masakan tu. Nampak dah? Kan? Aku tak bagi duit, tapi aku bagi resipi. Pandai-pandailah. Hampa fikir, hampa ikhtiar untuk cari makan. Okey. Jadi untuk nama kena kongsikan lagi berkaitan dengan topik kita pagi ni, 04-2107-389. Halo, siapa di talian?
3: Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Mamu.
3: Cantik, ni tajuk rumah.
1: Alhamdulillah.
3: Mamu pun cantik, tajuk pun cantik. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Ya. Mamu yang ada harta ni, Mamu ada harta.
1: Mamu, sebelum tu Mamu.
3: Ya.
1: Mamu, kata laluan sikit Mamu.
3: Memang cantik, memang lawa. Tapi Mamu pun minat kata tajuk pun lagi lawa pada Mambang.
1: Mambang
3: ambil minat tajuk, Alhamdulillah. Semua ada harta.
1: Alhamdulillah, betul.
3: Semua harta, tapi harta tu tak bawa mati.
1: Betul, sungguh.
3: Tapi kita tak ada harta pun, kita pun susah nak mati. Tapi ada harta ni, kita bagi anak cucu kita ni, bagi ilmu lah, bagus.
1: Ilmu, okey. Okey, Mamu. Ya. Ilmu, sebut pasal ilmu, Mamu kan. Macam Mamu kata tadi lah, kata kita ni cari pilah setinggi Gunung Kinabalu pun, bila kita mati ni, selai sepinggang ke kapan juga yang kita bawa kan. Betul tak? Tapi kata yang kita cari semua tu kita tinggal kat atas dunia ni untuk diwariskan. Memang. Tapi, Mamu, kita tak mau sembang bak kata. Kita tanya, macam Mamu kata tadi, tinggalkan ilmu. Ilmu apa yang Mamu nak tinggalkan untuk anak cucu Mamu sendirilah? Kita spesifik kan?
3: Ilmu ni, kita banyak ilmu kita nak tinggal ni. Tapi ilmu kita ni, bagilah ilmu yang bagus untuk anak-anak.
1: Okey, Mamu. Okey, Mamu.
3: Kadang-kadang kalau kita ni ada harta ni, cucu, adik-beradik ni semua raih kat kita.
1: Betul eh?
3: Bukan raih, kan raih. Tapi kalau tak ada harta, adik-beradik kita pun tak raih kat kita. Tak ada harta.
1: Sungguh?
3: Anak kita pun tak raih kat kita. Lepas tak ada harta, anak, cucu, cicit semua raih kat kita. Tuan lagi. Tapi bagi ilmu yang faedah, ilmu lah.
1: Okey, baik. Mamu. Mamu. Okey, Mamu. Mama nak tanya Mamu lah kan. Kita tahu ilmu ni luar. Macam-macam ilmu ada. Tapi bagi Mamu sendiri kan, ilmu apa yang Mamu nak wariskan, ilmu yang Mamu ada ni, nak bagi ke anak cucu ni kan. Tama-tama Mamu kan, tiap-tiap pagi kan, suka pergi lepak kat ruang tu, cuci mata, itu ilmu juga tu. Ilmu.
3: Ilmu juga tu. Tapi kalau kita ada harta ni, orang yang suka-suka ni, kita bantu. Adik-adik kita ni banyak susah. Kadang-kadang ni kita buat tak reti ke adik-adik. Nak beli rumah ke apa, kita sokong sikit lah.
1: Dahsyat Mamu. Adik-adik nak beli rumah pun kita support lah Mamu.
3: Sokong. Pasal apa kita ada harta tu nak buat apa.
1: Betul-betul Mamu. Mamu kan anggap Bambam ni kan macam anak Mamu kan, betul tak?
3: Alah.
1: Kan Bambam rumah tak ada beli lagi Mamu. Kok Mamu nak tolong sign ke?
3: Tapi boleh sign.
1: Boleh sign?
3: Mamu ambil rumah yang
1: mahal-mahal,
3: jangan
1: ambil
3: yang
1: murah. Macam tu kan? Dahsyat. Tak apa Mamu, jumpa kat rawak sikit Mamu. Okay Mamu.
3: Anak cucu Mamu pun duk ada di Mahal Hafiz.
1: Betul.
3: Ada 2-3 orang duk ada di Mahal Hafiz. Kalau lepas ni Mamu sokong lah apa-apa nak minta Mamu bagi.
1: Alhamdulillah.
3: Lepas berdoa kat kita ni.
1: Betul.
3: Itulah satu pahala besar kat kita.
1: Alhamdulillah.
3: Jadi, kadang-kadang ni kita ni ada anak tunggu kita nak joli, nak minta kereta, nak minta motor ya. Lepas tu tunggu yang tu ya, lain tak.
1: InsyaAllah Mamu.
3: Kita bagi lagu tu. Kita jahannam kan mereka.
1: Betul. Mamu ya, Mamu kena untung ya. Mamu. Mamu.
3: Ya.
1: Mamu kena untung tau. Mamu anak cucu Mamu kalau gabung sebiji bah tau. Jadi banyak doa yang Mamu dapat tau. Sebab tu Mamu kalau pun perasaan Mamu sentiasa dimurahkan rezeki. Sebab apa? Doa daripada anak cucu Mamu.
3: Alhamdulillah. Kan? Mamu duduk selamat daripada dunia.
1: Alhamdulillah. Baik, Mamu.
4: InsyaAllah dah. Mamu pun doa lah angkat Mambang.
1: InsyaAllah.
4: Biarlah Mambang selamat daripada dunia sampai ke akhirat.
1: Amin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nanti
4: banyak rezeki. InsyaAllah Mambang. Serupa angkat Mamu. Yuk dah. Tak banyak ni. Angkat Mambang pun Tuhan bagi.
1: InsyaAllah.
4: Banyak lagi pada Mamu. Tak.
1: Amin. Ya Allah, amin. Baik. Amin. Baik. Terima kasih, Mamu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nasib baik Mamu tak makan umpan tadi. Okey. Baik. Untuk anda yang mungkin nak kongsikan. Okey. Berkaitan topik kita hari ini. Selain daripada kereta kan. Apa yang kita nak tinggalkan untuk anak cucu kita. Tak kisahlah. Mungkin kalau kita sebut dari segi ilmu kan. Ilmu ni luas kan. Ilmu ni banyak. Mungkin ada ilmu khusus yang anda tinggalkan ataupun wariskan kepada anak cucu kan. Contoh kalau pak dia memang orang kata apa, pakar dalam persilatan contoh kan, dia akan pastikan, sebab kalau kita tengok kan, setiap orang yang berkemahiran dalam satu bab ni kan, dia akan pastikan anak cucu dia mewarisi apa yang dia buat. Betul tak kan? Supaya apa? Tak hilang, tak lekang di zaman ni kan. Okey, baik. 04-2107-389 kita nak berhibur dulu. Okey, selepas ni kita pergi peluang untuk anda. 04-2107-389 yang akan diruangkan WhatsApp TriFM 0205-08-0957 FM, segalanya untukmu.